0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.
4: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
0: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Asosani, Adis Kadir, Lili Prisbono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
4: Sementara itu, relawan yang juga merupakan ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi kesejahteraan rakyat.
5: Sah. Dan tidak ada lagi ya. Maka saya katakan case close, ini sudah final dan banding ya. Tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
4: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
1: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
1: Sustainability Forum ini sangat selaras atau align dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
7: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
7: mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
9: Laporan Khusus.
10: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
10: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
11: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
12: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
11: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
13: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Tujuh.
14: Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin.
11: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
9: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kepersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Skip Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

ya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perkiraan cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk wilayah Lampung hari ini hingga esok pagi. Dan kita sudah tersambung lewat line telepon bersama Mas Febri di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Febri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ardi, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Febri sehat juga ini ya?
2: Alhamdulillah sehat Mas.
1: Sehat ya, oke. Sudah siap dengan laporannya?
2: Sudah siap Mas.
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Untuk saudara di wilayah Lampung pada hari ini diperkirakan secara umum berkisar di antara 23 hingga 37 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara diperkirakan berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara diperkirakan pada hari ini di wilayah Lampung berkisar di antara 40 hingga 98%. Dan pergerakan angin di wilayah Lampung pada hari ini diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 20 km/jam. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Kota Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Dan untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pesawaran, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, dan Waikanan. Dan untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pesisir Barat dan Lampung Barat. Untuk peringatan dini, kami mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan atau angin kencang pada siang dan sore hari di wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Sedang untuk malam hari, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan atau angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Pesisir Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
5: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
6: Pak, masih di kantor?
5: Iya, masih di kantor ini.
6: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
5: Iya.
6: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
5: Iya, Papa mau pulang.
4: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
5: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
7: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

90,9% untuk kanal informasi dan inspirasi pendengar Ardusen masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Untuk Anda semua, simpanan berhadiah langsung mobil. Nah, ini dia, ada nabung dapat bunga itu biasa. Nabung langsung bawa pulang mobil listrik Eropa, ini baru luar biasa. Hadirkan kemewahan dan gaya hidup masa depan bersama simpanan berhadiah langsung KSP Nasari. Cukup dengan penempatan dana 300 juta rupiah dan simpanan setiap bulan, Anda tidak hanya menikmati kepastian pertumbuhan aset dengan bunga 8%, tetapi juga berhak membawa pulang langsung Citroen EC3 senilai 280 juta rupiah tanpa perlu menunggu undian. Investasi cerdas, nilai terus berkembang, dan kendaraan impian langsung di tangan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pendengar, tahukah Anda, sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi, berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar bersama Ardi Sen, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog polisi menyapa untuk edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian, terutama ketika kondisi lingkungan relatif kering dan aktivitas masyarakat di kawasan hutan maupun lahan meningkat. Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan. Ketika kebakaran terjadi dan meluas, dampaknya dapat dirasakan masyarakat melalui asap, gangguan kesehatan, terganggunya aktivitas, hingga kerusakan ekosistem dan lahan. Karena itu pencegahan menjadi langkah yang sangat penting. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan ketika api sudah muncul, tetapi dimulai dari edukasi masyarakat, patroli, pemantauan wilayah rawan, deteksi dini, hingga penegakan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran. Di Lampung Barat, jajaran Polres juga terus melakukan pendekatan preventif dalam sejumlah patroli dialogis. Personil menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan maupun membakar sampah secara sembarangan untuk mencegah terjadinya karhutla. Lalu seperti apa potensi karhutla di wilayah Lampung Barat? Apa saja langkah yang dilakukan Polres Lampung Barat untuk mencegah kebakaran sejak dini? Bagaimana mekanisme penanganan ketika kebakaran terjadi? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana masyarakat dapat ikut berperan mencegah karhutla? Pagi ini bersama kami akan membahas tema tersebut tentunya bersama Kompol Abdul Rashid SHMH, Wakapolres Lampung Barat. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Abdul Rashid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ardi Husein, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Abdul, apa kabar ini hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah.
1: Pagi ini kabar sehat, kita semua sehat. Insyaallah, amin.
0: Amin, amin, rabbal alamin ya. Baik, nah ini tema kita pendengar, peran Polres Lampung Barat dalam mencegah dan menanggulangi karhutla. Anda dapat berpartisipasi untuk bertanya kepada narasumber kita melalui line telepon 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Oke, Pak Abdul. Pertanyaan pertama, ini kita pengen bertanya bagaimana sekarang situasi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polres Lampung Barat itu sendiri. Silakan.
1: Baik, terima kasih Bung Ardi Husain. Terkait potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polres Lampung Barat, memang saat ini kita di wilayah Polres Lampung Barat, kita masih status waspada. Karena sekarang ini kita musim pancaroba dari kemarau ke hujan. Jadi untuk potensi-potensi titik atau hotspot, titik api atau hotspot di tempat kita ini saat ini sudah tidak sebesar ya, skala masih kecil-kecil ya. Namun kami dari Polres Lampung Barat tetap siaga.
0: Iya.
1: Karena kami menyiapkan ada satgas bencana yang mengantisipasi terjadi karhutla di wilayah kita ini. Begitu.
0: Okay.
1: Bung Ardi.
0: Baik, berarti ini yang menjadi titik api atau wilayah atau kawasan yang menjadi titik api yang menjadi perhatian, atau adakah kawasan lain yang menjadi perhatian karena memiliki potensi karhutla lebih tinggi?
1: Untuk di wilayah kita ini di Lampung Barat ini Bung Ardi, bahwasanya ada beberapa wilayah ya atau tempat yang perlu kita menjadi perhatian terkait potensi karhutla, yaitu Kecamatan Suwoh. Yaitu Bandar Tenggi Suwo. Itu karena karakter tanahnya itu dia gambut tipis dan semua ilalang. Selanjutnya ada juga Kecamatan Sekincau, Batu Berak, Belalau, dan ada area peladangan dan kebun kopi yang baru dibuka itu di daerah tersebut. Kemudian juga karena kita ini juga termasuk ada beberapa wilayah bagian masuk kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Baris Selatan yang perlu kita antisipasi karena kekeringan ini. Ke paling terakhir itu ada juga lahan-lahan tidur yang baik itu dari kebunan yang belum dikelola, yang itu bisa potensi gitu Bung Hardi.
0: Baik. Lantas faktor apa saja yang memang paling sering menjadi pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Lampung Barat itu sendiri?
1: Faktor-faktornya itu, pemicunya itu ya 90% itu karena manusia. Yaitu karena adanya pembakaran kebun-kebun kopi ya, dengan cara dibakar karena dilihat oleh masyarakat itu sangat murah dan cepat serta secara kosnya lebih murah kemudian cepat. Selanjutnya juga dengan adanya mungkin dari puntung rokok yang dibuang sembarangan itu menimbulkan daripada kaulah tersebut. Serta ada juga dari kelalaian, baik itu mungkin dari pembersihan panen ataupun jerami-jerami yang dibakar sengaja oleh masyarakat seperti itu, Bung Ardi.
0: Oke, baik ya. Memang berarti memang aktivitas masyarakatnya sendiri nih yang memang belum sadar akan itu.
1: Ya, jadi karena kautla ini dalam pengaruh itu 90% itu karena kelalaian dan kesengajaan oleh manusia. Jadi di sini pentingnya kita memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga kita memperkenalkan masyarakat bahwasanya kautla itu bisa kita tekan kejadiannya sehingga tidak bisa menimbulkan kerugian dari segala segi aspek gitu.
0: Oke. Pak Abdul, seberapa besar aktivitas manusia yang akhirnya sekarang berkontribusi terjadinya karhutla?
1: Baik, tadi saya sampaikan bahwasanya kontribusi dari manusia terhadap karhutla ini sendiri sangat besar sekali, yaitu 90%. Ya, 95%. Jadi kuncinya itu dipendekkan pada kita, pada manusia ini sendiri. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, di sini kami mempunyai fungsi preemptif yaitu Babin. Nah, ini kita kedepankan Babin untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana kita sama-sama menjaga kautla kita agar tidak terbakar serta bagaimana upaya-upaya pemadaman apabila ada kautla seperti itu.
0: Oke, baik ya. Tapi memang edukasi terhadap masyarakat, sosialisasi tentang bahayanya ini sudah terus dilakukan kan?
1: Ya benar, kami selalu secara berkesinambungan memberikan edukasi kepada masyarakat seperti itu.
0: Tapi ternyata memang kebiasaan itu tetap berlangsung.
1: Ya, itu menjadi suatu hal yang biasa di wilayah kita. Karena apa? Karena saya disampaikan bahwasanya itu karena secara cost lebih murah dan dia lebih cepat seperti itu, Bung Arfi.
0: Oke, lantas apa langkah utama yang memang dilakukan Polres Lampung Barat untuk mencegah karhutla sebelum api muncul ini?
1: Baik, jadi kami ada langkah-langkah yang kami laksanakan, yaitu pertama preemptif, ya, yaitu kita tadi saya bilang bahwasanya kita Babinkan di Kamtimas kita kedepankan untuk mensosialisasi pada masyarakat agar tidak membakar lahan dan hutan sehingga karhutla itu sendiri bisa kita antisipasi. Kemudian kita juga selalu menggandeng daripada saudara yang lain seperti TNI, BBPD, dan kita juga ada tim dari Manggala Agni yang setiap hari kita saling koordinasi memantau daripada kautla itu sendiri. Kemudian kita juga memasang spanduk-spanduk, banner-banner di setiap persepakon seperti itu. Dan kita satu lagi, kita selalu monitor hotspot melalui ada 3 aplikasi yang kita gunakan di sini, yaitu dari BMKG sendiri, kemudian Sipongi, serta satu lagi Lancang Kuning seperti itu.
0: Oke, berarti memang sudah dilakukan ya, dan semua itu langkah-langkahnya pun memang terus berkala dilakukan. Dan ini bagaimana untuk patroli sendiri? Tetap dilakukan juga kan patroli di kawasan yang memang dianggap rawan karhutla?
1: Untuk patroli, Bung Ardi, ya kita selain dari Babin Kamtimas, kita juga ada Satga Bencana, dalam hal ini itu dari Satsamapta. Kita melakukan patroli, itu setiap hari kita laksanakan 2 kali, pagi dan sore, kemudian sambil sambang ke masyarakat, ke titik-titik yang kita anggap atau potensi daripada kautla itu yang sangat tinggi. Sehingga untuk kautla sendiri bisa kita antisipasi dan kita bisa mitigasi apabila ada sesuatu ataupun riak-riak ataupun potensi yang menimbulkan kautla sendiri. Terima kasih gitu Pak Bung Ardi.
0: Berarti memang menjadi perhatian dalam patroli tersebut adalah apa-apa yang menjadi titik api?
1: Ya, jadi kita pertama-pertama mengecek lahan kosong yang ditinggal oleh pemiliknya. Jadi banyak-banyak yang tidur itu, ya itu harus kita cek karena pemiliknya tidak ada sehingga kita dari tim patroli melaksanakan pengecekan. Selanjutnya kita memastikan tidak ada aktivitas pembakaran, baik itu di hutan ataupun di lahan pemilik milik masyarakat itu sendiri. Selanjutnya kita mengecek sumber air terdekat untuk pemadaman, ya, sehingga apabila terjadi kaurlah, jadi kita segera dan kita mengetahui ada titik api yang mana terdekat seperti itu. Selanjutnya kita mendata pemilik lahan untuk memberikan himbauan langsung serta satu mendokumentasikan kondisi lahan kering. Itu kita dokumentasikan lahan kering, jadi kita bisa memantau, memonitor terhadap lahan tersebut. Terima kasih gitu.
0: Oke, dan tadi juga sudah dikatakan bahwa koordinasi dengan beberapa stakeholder ini sudah berjalan begitu ya. Dan seperti apa ini sampai dengan saat ini koordinasi tersebut terus dilakukan?
1: Kami koordinasi ke stakeholder lain selalu rutin dan itu sangat efektif dalam membangun komunikasi di dalam penanganan kaurlah yang terjadi di wilayah Lampung Barat. Karena dari BPD, kemudian dari kita, Polres, serta dari masyarakat itu sendiri, kita saling bangun-membangun menjaga pos Lampung Barat ini bagaimana supaya kaurlahnya tidak besar ataupun bisa kita ambil langkah-langkah sebelum terjadinya kaurlah gitu.
0: Tadi juga memang sudah dikatakan bahwa Polres Lampung Barat juga melakukan patroli dialogis dan sudah juga melakukan edukasi kepada masyarakat ya, seberapa efektif pendekatan langsung seperti ini dalam mencegah karhutla.
1: Baik, Bung Ardi. Jadi patroli dialogis kepada masyarakat itu sangat-sangat bagus, sangat efektif ya, karena kita membangun komunikasi dari hati ke hati kepada masyarakat. Kita Babin, yang mana Babin ini sangat mengenal daripada karakter masyarakat di wilayah masing-masing. Sambil kita ke kebun, kita ambil ngopi bareng, ya kan? Kita menjelaskan bagaimana bahaya kaurlah tersebut kepada masyarakat. Ataupun kita membentangkan spanduk, memasang spanduk. Kemudian kita menerima laporan dari masyarakat apabila ada titik-titik api yang terjadi. Sehingga di sini kita mengharapkan kesadaran pada masyarakat itu sendiri meningkat dan bisa sama-sama kita menjaganya. Terima kasih.
0: Oke, baik ya. Dan untuk peran Babin Kamtibmas berarti terlaksana ketika memang ada ini dialogis tadi ya, patroli dialogis begitu ya, dalam mengedukasi masyarakat tingkat pekon atau desa mengenai bahaya membakar lahan ini.
1: Ya, baik. Benar, benar Bung Ardi. Jadi Babin Kamtibmas ini sangat benar-benar membantu di dalam penanganan kaurlah, karena para Babin ini dia masuk ke dalam kelompok tani, Gapoktan, kemudian dia ikut penyuluhan ya kepada masyarakat bersama-sama dengan dari pemerintahan, kemudian tour to door ke petani yang akan membuka lahan, menyiapkan edukasi, jangan sampai mereka membakar lahan, ya kan. Kemudian menjadi narasumber di sekolah dan memberikan atau membentuk seperti rawan peduli api di tingkat pekon atau di tingkat desa.
0: Oke. Dan bagaimana mekanisme Polres Lampung Barat ketika mendapatkan laporan adanya titik api atau kebakaran lahan?
1: Baik, Bung Ardi. Jadi kita mekanisme di dalam menerima laporan ada titik api. Pertama, kita di sini ada call center 110. Apabila masyarakat ya mengetahui ada titik api, silakan untuk menelpon 110. Nah, nanti di sini akan diterima oleh operator, kemudian disampaikan oleh Pak Mapta, dan Pak Mapta akan menelpon dari wilayah di mana adanya kaurlah tersebut. Sehingga nanti wilayah akan memerintahkan Babin dan Satgas Bencana di Polsek untuk mendatangi daripada TKP tersebut. Selanjutnya kami juga pasti apabila itu titiknya besar, kami akan menggandeng dari TNI, BPD, Damkar, serta Manggala Agni. Satu lagi, kita juga selalu monitor, tadi dibilang aplikasi ada dua aplikasi, sehingga sebelum masyarakat itu juga melapor, kita sudah melihat dan sudah kita mengetahui bahwasanya ada titik-titik api di wilayah Lampung Barat. Seperti itu, Bung Ardi.
0: Oke, baik. Ini berarti laporan masyarakat itu terhadap adanya kebakaran hutan ataupun memang beberapa titik, ini menjadi hal yang cukup penting juga ya untuk penanganan ini biar lebih cepat.
1: Benar. Jadi masyarakat apabila dia melaporkan, tidak kita punya waktu sangat singkat untuk penanganannya. Kenapa? Kalau satu hektar itu terbakar, kita kurang penanganan dalam satu jam, itu bisa merambah sampai 10 hektar. Jadi kita harus cepat penanganannya sehingga tidak bisa kita kurang di dalam meresponnya. Jadi kita segera dan langsung menuju ke TKP, koordinasi untuk penanganan daripada kawasan tersebut.
0: Oke, baik ya. Oke, Pak Abdul, nanti kita akan lanjutkan, kita akan rehat sejenak dengan sebuah lagu dan iklan. Pak Abdul tetap bersama kami, dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena kita masih akan lanjutkan dialog kita, masih bersama tentunya Bapak Kompol Abdul Rashid, SHM HWK Polres Lampung Barat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Baik, pendengar, kembali bersama Ardi masih dalam dialog Polisi Menyapa edisi Rabu 7 Oktober 2026 dengan tema peran Polres Lampung Barat dalam mencegah dan menanggulangi karhutla ya. Kita masih bersama narasumbernya adalah Kompol Abdul Rashid SHMH yang merupakan Wakapolres Lampung Barat. Oke, Pak Abdul masih bersama kami ya?
1: Ya, Bung Ardi, kita masih bersama.
0: Oke. Baik, Pak Abdul, ini kalau misalkan, ini kan masih tentang karhutla kita ya pembahasannya ya. Jadi kalau misalkan terjadi kebakaran, ini bagaimana koordinasi Polres sendiri dengan BPBD, TNI, pemerintah daerah, pemadam kebakaran maupun pihak terkait lainnya?
1: Baik, Bung Ardi, terima kasih. Jadi kami ini tergabung dalam Satgas Karhutla Lampung Barat yang diketuai oleh Bapak Bupati Pak Rosil, yang mana untuk kami Pak Kapolres menjadi wakil ketuanya. Jadi di sini kami ada posko bersama, saling koordinasi. Kami sangat solid dan satu komando, di mana untuk TNI membantu persiapkan personil, BPD membantu dalam menyiapkan perlengkapannya, damkar dan menggala agni, pompa, mesin, serta kami Polres akan menyiapkan personil sebagai gakum apabila itu ada potensi tidak pidananya serta mengamankan TKP. Begitu Bung Ardi.
0: Oke, baik. Ini apa yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi petugas ketika menangani kebakaran di kawasan hutan dan lahan yang sulit dijangkau?
1: Ya, tantangan kami di sini di dalam Kaudla yaitu yang pasti itu adalah geografis, yaitu medan pegunungan dan banyak jurang di sini karena kita di sini bukit-bukit dan pegunungan, sehingga untuk kendaraan untuk roda 4 ke atas itu sulit untuk masuk ke dalam. Kemudian juga sinyal HP itu sulit karena di dalam berkomunikasi kita menjadi kendala di lapangan. Kemudian sumber air yang jauh untuk di dalam penanganan karhutla itu sendiri, serta angin kencang. Angin kencang itu salah satu faktor di dalam cepatnya api itu menyebar ke daerah lain atau ke wilayah-wilayah di sekitar seperti itu, Bung Ardi.
0: Oke. Baik, ini kalau misalkan tadi juga kan dikatakan bahwa masyarakat terlibat ya untuk menyampaikan informasi lebih dulu begitu ya ketika memang melihat muncul asap atau titik api. Apa yang memang harus dilakukan masyarakat ketika melihat kondisi seperti ini?
1: Yang pertama, masyarakat jangan panik ya. Masyarakat jangan panik, kemudian langsung melakukan komunikasi laporan ke kami, kemudian coba untuk memadamkan api apabila itu belum besar dengan peralatan yang ada. Namun apabila api itu besar, jangan sekali-sekali untuk memadamkan itu sendiri karena sangat membahayakan. Selanjutnya, menjauh dari lokasi, kemudian itu untuk lokasinya itu dicatat dan share ke kita sehingga kita langsung bisa titik api dan segera dihubungin 110, bisa juga melalui Babin Kamtimas, Peratin, Polsek terdekat ya. Kemudian membuat video pendek ya untuk menjadikan dokumen. Namun jangan itu menjadikan hal yang paling utama apabila itu membahayakan diri sendiri. Seperti itu Bu Hardi.
0: Oke, baik ya. Ini untuk menurut Bapak sendiri apa bentuk partisipasi masyarakat yang dibutuhkan Polres Lampung Barat dalam mencegah karhutla saat ini dan apa imbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat sendiri?
1: Langsung ya. Jadi partisipasi yang kami butuhkan di sini yaitu jangan membakar lahan dengan alasan apapun, itu tidak dibenarkan. Kemudian aktif melapor jika ada atau melihat orang membakar lahan ataupun hutan. Kemudian sama-sama bersama kami ikut membantu menjadi relawan peduli api di pekon masing-masing. Dan yang paling kami mohon bantuannya yaitu untuk berani menegur apabila melihat tetangga ataupun saudara ataupun siapapun yang ada upaya atau berkinerja untuk membakar lahan mereka gitu, Bung Ardi.
0: Oke, baik ya. Dan ini berarti bagaimana, apakah sekarang selain pencegahan, bagaimana langkah Polres Sempung Barat apabila menemukan adanya pihak yang dengan sengaja membakar hutan atau lahan?
1: Ya baik, Bung Ardi, jadi apabila ada masyarakat ya atau membakar hutan dengan sengaja, kami pasti mempunyai payung hukum, yaitu penegakan hukum secara tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar. Tapi di sini kami menghimbau kepada masyarakat ya, jangan sampai menjadi terduga pelaku di dalam hal ini. Jadi kami selalu menghimbau, karena apa? Sebetulnya kami tidak ada toleransi terhadap pembakaran yang sengaja. Dan kami juga sudah memproses dua kasus, ya sudah kami panggil klarifikasi ke Polsek. Sebab dan mengapa mereka melakukan pembakaran. Karena di data kami, Bung Ardi, bahwasanya dari terhitung dari 21 Agustus sampai 6 Oktober, itu kita ada 21 titik kebakaran kahutla di wilayah kita. Namun memang skalanya masih kecil gitu, Bung Ardi.
0: Oke, baik. Pak Abdul, sebagai penutup dalam obrolan ataupun dialog kita pada pagi hari ini, apa yang menjadi kesimpulan dan sebagai closing statement yang ingin disampaikan? Silakan.
1: Di sini kami di Polres Lampung Barat meminta kepada masyarakat bersama-sama untuk menjaga wilayah kita, menjaga bumi kita, menyayangin tempat tinggal kita, yaitu di Lampung Barat khususnya ini, karena ini adalah hutan ini adalah titipan untuk anak cucu kita. Jadi bukan warisan dari nenek moyang kita. Mana kalau kita membakar hutan itu 20 tahun akan pulih. Jadi kita perlu sama-sama menjaganya. Yang mana di Lampung Barat ini adalah paru-paru dunia. Jadi di sini ada Danau Ranau, ada Kebun Raya Liwa, TNBBS yang perlu kita jaga untuk generasi kita ke depan. Jadi kami mohon masyarakat bantu kami. Kami ada Babin Kantimas, kami ada juga di sini dari TNI, dari pemerintahan. Mari sama-sama kita bergotong royong memadamkan api. Kemudian apabila ada kebakaran, segera lapor kepada kami sehingga kita memberikan penanganan dan memberikan mitigasi sehingga tidak menjadi besar. Kita berharap bagaimana Lampung Barat ini menjadi Lampung Barat yang sejuk, bebas asap, dan berkat untuk kita semua. Terima kasih, Bung Ardi Husain.
0: Baik, terima kasih Bapak Abdul, Kompol Abdul Rashid. Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan di hari ini. Dan sukses terus tentunya untuk rekan-rekan semua yang ada di Polres Lampung Barat ya, Pak Abdul.
1: Ya, sama-sama. Terima kasih juga, Bung Ardi. Sukses untuk kita semua. Kita sama-sama menjaga bumi kita ini agar kita bisa menikmatin sampai anak cucu kita gitu.
0: Amin, rabbal alamin. Oke, ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itulah dia dialog kita bersama Kompol Abdul Rashid SHMH Wakapolres Lampung Barat dalam dialog polisi menyapa hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, aku makin pusing deh. Bis bahan kan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita muncul ke sana sekarang.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
3: Ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Saya tunggu.
4: Bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa, Le?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Le?
4: Jadi gini, itu
3: ada... ada apa di kamar itu?
4: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
6: Nih, pakai jas hujannya dulu.
7: Nggak mau.
6: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
7: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
6: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
7: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
6: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
7: Ih, gak mau bercanda.
6: Udah, yuk telat ini. Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
7: Kebalik. Yaudah. Sini warna aja hujannya.
8: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi pendengar. Ardisen menemani Anda dalam Halo RRI. Tempatnya Anda menyampaikan aspirasi ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, atau apapun yang Anda rasa tidak berkenan atau ya kurang baik begitu ya. Anda bisa menyampaikannya melalui line telepon kami di 0721269720, atau Anda bisa langsung telepon WhatsApp kami juga boleh, atau line telepon kami di 0721269720 dalam Halo RRI.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: cabai hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Senong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Wisen masih menemani Anda di Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda, keluhan Anda terhadap fasilitas kesehatan ataupun pelayanan publik atau fasilitas publik lainnya yang memang Anda rasa kurang dalam pelayanannya atau kurang maksimal ya, tidak baik. Anda dapat menyampaikannya melalui line telepon 0721269720 atau WhatsApp di 0811720909.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Halo RRI. Sekarang waktunya Ardi Husen pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi, gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
4: Tapi...

Selamat siang pendengar, kembali bersama kami di Lampung Siang ini ya, dalam segmen yang juga nantinya akan kita bahas mengenai jerat judi online di era digital. Nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita yang juga akan membahas mengenai modus dan mencegah resiko dari judi online. Siang hari ini bersama Vira akan menemani Anda di day part kedua hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan kemana-mana pendengar, kami masih menemani Anda beraktivitas dengan rangkaian lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik director kita. Ada juga Ustu yang juga menjadi lagu berikutnya akan kita dengarkan dengan judul Mau Tak Mau. Selamat mendengarkan.

0: What is full with you? Dari Weekend 225 Pendengara yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 10 lebihnya 16 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda yang juga terus setia mendengarkan siaran kami di RRI Program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi ya. Banyak hal nanti yang juga akan kita bahas di siang hari ini mengenai satu tema, mengenai jerat judi online di era digital yang lagi menjamur ya. Dan lagi happening sekali untuk mengenali dari berbagai modus, dan kita mesti paham mengenai strategi dan juga cara mencegah resikonya. Kita akan membahas bersama narasumber kita yaitu Faradi Wiryanata Putra SH. Beliau yang juga nantinya akan memberikan informasi mengenai judi online yang juga tentunya sangat membahayakan untuk kita semua ya. Dan untuk Anda yang juga mungkin memiliki pengalaman yang juga tidak mengenakan, merasa namanya tiba-tiba tercatut gitu ya, nah ini juga perlu kita bahas lagi bersama narasumber kita yang juga siang hari ini dari akademisi dan juga pemerhati hukum. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Kak Farandi.
1: Waalaikumsalam Mbak.
0: Iya, apa nih panggilnya, Kak Fandi atau Randi?
1: Boleh Randi, boleh Faran, boleh apa aja.
0: Boleh apa aja. Oke, baik. Kak Randi, siang hari ini sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Kak Randi, kalau bicara kita mengenai suara anti narkoba, korupsi dan juga judi saat ini, pastinya lagi menjamur dan juga merajalela. Tentunya merugikan, gak juga sebagai pelaku judi online, tapi juga keluarga yang namanya ikut terseret nih, karena data-datanya juga memang disalahgunakan dari pihak yang juga tidak bertanggung jawab ya. Nah, sebagai satu pertanyaan nih, kenapa sih kalau judi online itu masih banyak diminati masyarakat saat ini, terutama di kalangan anak muda zaman sekarang?
1: Oke, Mbak, mungkin terkait kenapa judi online masih banyak diminati masyarakat, khususnya di anak muda sekarang, yang saya lihat ini mungkin faktornya adalah akses yang sangat mudah kali ya Mbak. Kurangnya pembatasan akses terhadap beberapa faktor dari judi online tersebut jadi merajalela. Bisa dengan adanya promosi secara masif atau dengan kemenangan yang sangat mudah dengan satu klik, mungkin itu salah satu faktor anak muda khususnya ya Mbak, itu tertarik dengan keuntungan yang instan, bisa dibilang kita kayak gitu ya. Mungkin faktor yang berkaitan juga salah satunya itu aksesnya mudah. Kedua mungkin yang saya lihat itu yaitu modal awalnya ya dirasa mudah, dirasa sama anak masyarakat itu kecil, tapi bagi mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal yang kecil tersebut. Jadi ya mereka pikir ya udahlah coba dulu gitu Mbak. Mungkin itu sih.
0: Oke, baik. Memang ya hal ini juga anak muda yang juga menjadi ujung tombak target dari judi online ini saat ini, yang memang perlu kita waspadai ya Kak. Nah biasanya gimana sih modus yang juga digunakan untuk bisa menarik orang supaya mau mencoba judi online, sehingganya anak muda tuh jadi tertarik gitu untuk mengikuti tren judi online saat ini?
1: Nah, biasanya kalau untuk modus saat ini ya Mbak, yang saya perhatikan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi itu konteksnya adalah free spin. Jadi mereka dikasih keuntungan di awal bagi akun-akun baru untuk melakukan free spin. Jadi tanpa saldo mereka bisa melakukan spin judi online tadi dan memiliki keuntungan dengan sistem. Jadi dari saldo yang tidak ada mereka free spin kemudian dapat keuntungan. Jadi anak muda masyarakat tergiur dengan akan hal itu. Jadi dari modus-modus itu bisa menjadi apa ya, daya tarik tersendirilah untuk masyarakat dan anak muda dengan keuntungan instan tadi gitu. Ya bukan hanya itu, mungkin dari pesan singkat, promosi-promosi lewat WhatsApp, grup, atau komentar itu banyak sekali saat ini, masif sekali di Instagram, di Twitter. Bahkan promosi pun sangat-sangat berluas di media sekarang gitu.
0: Oke, baik Kak. Jadi memang beberapa hal yang juga menjadi modus ini juga jadi perlu perhatian ya bagi kita semua nih, yang juga terutama berada di lingkungan sekitar bagi pelaku judi online. Nah, gimana sih Kak promosi judi online di media sosial? Ini ternyata memang sangat banyak tidak difilter ya. Di media sosial ini sering bermunculan gitu. Ini menjadi salah satu pintu masuk masyarakat untuk bisa terjerat, ini seperti apa Kak?
1: Kalau untuk promosi judi online di media sosial itu salah satu pintu masuk masyarakat untuk terjerat sih benar, jawabannya benar, sangat-sangat benar. Karena ya kita tahu sendirilah sekarang ini media sosial sudah jadi algoritma utama lah bagi masyarakat gitu kan, interaksi dengan konten-konten tertentu. Apalagi promosi-promosi judi online ini sekarang ya bisa menyusup lewat iklan-iklan terselubung lah Mbak. Ya, komentar otomatis bot, terus unggahan-unggahan yang bersifat judi online, bahkan live streaming pun sekarang sudah sangat masif. Ya itu judi online ini merupakan salah satu pintu masuk di masyarakat untuk terjerat, apalagi ya masifnya dunia sosial media streaming. Jadi ya pengulangan-pengulangan itu ya yang akhirnya menjadi daya tarik masyarakat dicoba, karena saking banyaknya promosi lewat media sosial, tertarik, lama-lama tertarik, akhirnya mencoba. Itu salah satu pintu masuk di judi online.
0: Oke, baik Kak, kalau bicara soal tanda-tanda seseorang ya, yang juga sudah mulai terjerat atau mengalami kecanduan judi online, karena katanya sih nggak bisa sekali ya, dia terus-terusan gitu untuk bisa upgrade ya, dan betul, juga menjadi candu gitu untuk judi online ini.
1: Betul-betul, banyak sekali kasus yang pernah saya tangani terkait hal ini. Itu tanda-tanda yang saya analisa itu ya, pertama pastinya mereka hilang konsentrasi, Mbak. Hilang konsentrasi baik itu dari segi pekerjaan, kuliah, atau aktivitas lainnya. Itu pasti banyak-banyak banget pikiran yang nggak fokus. Itu yang pertama. Kedua, waktu taruhan itu apa ya, semakin semakin masif lah waktu yang hilang bagi mereka. Terus yang ketiga itu ini yang paling sering mungkin ya, Mbak. Ini soal uang itu mereka selalu berbohong. Apalagi kepada para mahasiswa atau masyarakat-masyarakat yang masih muda, Gen Z atau apapun itu, yang hidupnya masih dibiayai oleh orang tua, itu sering sekali bohong tentang uang. Meminjam, menunggak, atau bahkan utang atau apapun itu pasti sering bohong. Itu mungkin tanda-tanda yang kecanduan di online, Mbak. Sama satu lagi, sering marah, Mbak, itu.
0: Iya, ini berpengaruh terhadap pola perilaku dan juga karakter ya, Kak.
1: Betul.
0: Oke, ini juga sangat berbahaya untuk orang yang juga berada di sekitarnya ya, mengenai hal ini ya. Oke, lalu Kak, kita ketika bicara soal judi online, selain dia merugikan dan juga merubah pola pikir serta perilaku, sebenarnya orang yang sudah mengalami kerugian ini justru seringkali kembali bermain dengan harapan uangnya itu bakal bisa kembali gitu kan ya. Kenapa sih dia nggak berhenti gitu sampai di situ? Ini kenapa nih Kak?
1: Mungkin yang saya lihat ya Mbak, dari faktor psikologis mereka, ya mereka itu bisa dikenal dari sisi psikologi itu mengejar kekalahan atau chasing loss. Mereka sudah tahu nih, mereka sudah kalah, mereka udah terlanjur rugi besar. Tapi mereka masih mikir, ibaratnya kalau bahasa sehari-harinya, oh ya sudahlah, nanti juga bakal menang lagi, coba dululah sekali lagi, itulah. Jadi padahal itu adalah jebakan dari sistem judi online. Jadi teman-teman mungkin yang mendengarkan ini, jangan pernah tergiur dengan jebakan-jebakan judi online, karena itu adalah sudah tersistem oleh sistem yang dibuat oleh judi itu. Jadi mereka menganggap bahwasanya, oh hampir menang nih, yaudahlah coba atau menang. Padahal yang di awal yang saya tadi bilang, Crispin tadi, itu hanya untuk tipu mereka untuk korban ini main lagi gitu. Jadi mungkin faktor logisnya.
0: Oke, baik. Jadi hal ini juga seperti ingin apa ya, meraih apa yang sudah ditanam gitu kan ya di judi online itu, dengan harapan uangnya itu bisa kembali lebih besar lagi. Nah, ini kan pastinya membawa orang yang juga ada di sekitarnya, terutama keluarga nih, yang memiliki peran penting dalam hal ini. Seberapa besar nih peran keluarga gitu ya, bisa mencegah seseorang agar tidak terjadi judi online dan tidak kembali ke hal buruk ini?
1: Oh, bagi saya peran keluarga ini sangat-sangat besar ya, Mbak. Karena pertama, pencegahan itu kan dimulai dari rumah. Ya, harus adanya komunikasi terbuka oleh orang tua dengan anak, pengawasan, dan ada pembatasan penggunaan handphone yang bijak dari orang tua menurut saya. Karena banyak sekali masyarakat-masyarakat atau kaum-kaum muda sekarang itu terlalu dibebaskan dengan gadgetnya. Boleh memang dibebaskan, tapi ya ada batasan tertentu dalam penggunaan dengan bijak. Itu yang pertama. Mungkin yang selanjutnya adalah harus adanya perubahan pola hidup yang diterapkan dari orang tua kepada anak-anaknya, itu yang kedua. Jadi bukan hanya pembatasan penggunaan handphone, tapi adanya pola yang dikasih kepada anaknya, kayak atur supaya tidak tersinggung, tidak sering pakai uang, tidak ya atur demi apa, mungkin edukasi sejak dini.
0: Oke, betul sekali ya, edukasi sejak dini ya, sehingganya tetap bisa terkontrol untuk arah atau juga anak-anak kita atau adik-adik kita yang juga masih terus berselancar gitu ya di media sosial. Nah, kalau nih ya bicara soal masyarakat saat ini, kalau tadi kan kita keluarga, ketika sering mendapatkan iklan atau juga tawaran judi online di internet yang berseliweran gitu ya tanpa difilter, ini seperti apa nih untuk bisa mencegahnya nih Kak?
1: Kalau saya pribadi nih, menurut saya ini harus kita terapkan 3J, Mbak. J yang pertama adalah jangan klik, J yang kedua adalah jangan balas, J yang ketiga adalah jangan sebarkan. Itu merupakan hal basic sih menurut saya untuk masyarakat-masyarakat yang selalu ditawarkan oleh judi online tersebut. Yaitu hal basic. Kemudian dari hal-hal praktis, ya jangan ngebuka tautan, mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak phishing atau yang berkaitan. Terus kedua, bisa laporin kontennya. Itu apalagi sekarang kan di Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital, itu ada platform aduankonten.id. Nah, bisa ke kanal tersebut untuk melaporkan ada konten-konten yang terkait di online. Itu kemudian blokir nomornya. Ya, setelah itu mungkin itu salah satu laporan agar terhindar dari tawaran-tawaran.
0: Oke, betul sekali ya. Memang banyak cara yang juga harus kita lakukan untuk bisa mencegah dan juga tidak mendapatkan iklan kembali dalam tawaran judi online ini. Nah, Kak, ada pertanyaan nih. Kalau seseorang sudah terlanjur terjebak di judi online gitu kan ya, langkah apa yang sebaiknya dilakukan?
1: Oke, kalau udah terlanjur menang judi online, pastinya langkah pertama itu ya hapus aplikasi. Itu pertama, hapus aplikasi, akun, link judi, pokoknya apapun akses yang bisa memicu kepada link judi online tersebut. Itu yang pertama. Kedua, bicarakan dengan orang yang dipercaya, karena termasuk faktor psikologis ya, keluarga, sahabat. Jangan pernah menghadapinya sendirian. Sudah terlanjur oke, nggak masalah, sudah terlanjur, tapi jangan pernah menganggap itu hal yang kamu hadapi sendiri. Bicara pada orang yang ketiga, bagi akses keuangannya, kayak pengelolaan uang untuk kehidupan sehari-hari, apa harus ada maintenance terkait keuangan kita. Itu yang ketiga. Kemudian jangan nutup utang dengan utang baru, apalagi pakai pinjol ilegal lagi. Itu jangan pernah nyentuh. Kemudian itu ya, psikologi, psikiater terkait ya mungkin gangguan terjadi dalam itu pelan-pelan. Kalau satu langkah, one step ahead, ketika kita hindari dari kecanduan.
0: Oke, baik Kak, sebelum kita menutup perjumpaan kita di siang hari ini ya, sebenarnya pesan yang juga untuk disampaikan masyarakat dan juga harapan dari Kak Randi gitu ya, supaya tidak mudah tergiur dengan iming-iming dan juga keuntungan dari judi online ini apa Kak? Silakan.
1: Pesan saya singkat, mungkin pertama, ingat teman-teman, gak ada keuntungan yang instan tanpa resiko, itu satu. Terus yang kedua, jadilah pengguna internet yang kritis lah, jangan apa-apa gampang tidur, cari informasinya lebih dalam, apakah ini benar atau tidak itu. Kemudian yang ketiga, kelolalah keuangan dengan bijak, bangun penghasilan lewat cara yang halal dan berkelanjutan. Pokoknya sekecil apapun itu pasti akan ada hasilnya gitu. Jangan menganggap semua keuntungan itu akan instan. Dan yang terakhir, kita saling menjaga, peduli pada keluarga kita, teman dan lingkungan kita. Karena ketika sudah kecanduan judi online, Mbak, biasanya yang terindikasi atau terimpact dari faktor tadi itu bukan hanya kita sendiri, tapi keluarga, kerabat, teman itu juga ikut serta dalam kehancuran tersebut mungkin.
0: Oke. Baik, benar sekali ya apa yang juga dikatakan Kak Farandi tadi ya mengenai impact dari judi online. Ini ternyata juga membawa serta nama keluarga yang juga ikut terbacklist gitu ya akibat pendataan yang juga diakibatkan judi online ini dari pihak yang juga tidak bertanggung jawab ya. Baik, terima kasih Kak Randi atas waktunya dan informasinya.
1: Terima kasih Mbak.
0: Iya, semoga juga apa yang Kak Farandi sampaikan juga sangat bermanfaat untuk kita yang mendengarkan juga bisa menjadi menyadari ya dan juga termotivasi untuk tidak ikut serta atau juga dengan mudah membuka situs judi online serta mengklik iklan yang berseliweran yang juga ternyata itu awal dari kehancuran jeratan manajemen keuangan kita ya. Baik. Iya. Semoga juga teman-teman dari praktisi hukum dan juga akademisi dan juga pemerhati hukum ini tetap sukses dan juga selamat beraktivitas kami ucapkan ya Kak ya.
1: Amin. Terima kasih Mbak.
0: Iya, sama-sama. Berikan demikian informasi siang hari ini di program Sanksi Suara Anti Narkoba Korupsi Judi dengan judul Jerat Judi Online di Era Digital. Ketahui modus, cegah resikonya bersama Farandi Wiryanata Putra SH selaku akademisi dan juga pemerhati hukum. Tetaplah bersama kami di Era di program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi karena kami masih menghadirkan informasi lainnya di Lampung siang ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Alkisah. Suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Selamat siang untuk Anda yang tengah beraktivitas, pendengar. Tapi tampaknya di tengah cuaca Kota Bandar Lampung yang juga cukup terik kali ini, untuk kondisi jalanan protokol di Bandar Lampung cukup terkendali ya. Tapi yang juga sangat rawan itu ketika pagi atau juga sore hari, ini sudah mulai macet karena bertambahnya volume kendaraan di berbagai wilayah di Kota Bandar Lampung, ditambah lagi kepadatan kendaraan yang berada di sekitar Mall Bumi Kedatan dan juga MBK yang kembali menjadi perhatian pemerintah Kota Bandar Lampung. Evaluasi kali ini disiapkan untuk melihat pola lalu lintas dan juga mencari langkah yang bisa diterapkan dalam waktu dekat dengan tingkat kepadatan tinggi. Nah, seperti di Jalan Teguh Umar misalnya, hingga kawasan Simpang Gang PU menjadi salah satu ruas yang juga mengalami peningkatan kepadatan pada waktu tertentu, di mana kondisi itu juga lebih sering terlihat pada saat akhir pekan dan jam sibuk ketika aktivitas masyarakat meningkat. Untuk itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana juga mengatakan pemerintah akan melibatkan pengelola MBK dan juga kepolisian untuk pembahasan penanganan lalu lintas. Jadi koordinasi ini juga diperlukan untuk melihat kondisi di lapangan dan juga menentukan solusi yang bisa berjalan. Jadi evaluasi ini diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pola pergerakan kendaraan di sekitar pusat perbelanjaan, dan juga hasil pembahasan nantinya menjadi bahan pemerintah dalam menentukan langkah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.

Dengan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mendengarkan dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 FM menelampung analin informasi dan inspirasi.

0: da Ola Raga.
1: Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nation League. Sejumlah pembalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nations League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nations League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah back sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, seraga Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dalam hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9.

poin. Sementara kata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu Ekuador berenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ekuador di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karis Waretski, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kembali ke Tanah Afrika, Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Terus dua sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
1: Well, it's been 11 years since I played here. You know, I always...
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
0: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
0: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan iya. Untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub, Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy, dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seidorman, Santiago Rimoldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin bersyukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 dimanapun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Kita ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermín Altuğer, Brad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Teda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Peda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang, sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, SD Teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatannya juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stand-stand yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
2: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Berikan selanjutnya bersama akan kita ikuti podcast Antara dengan tema Jaksa Agung, saya Lebih Butuh Jaksa Berintegritas. Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, yaitu Bapak ST Burhanuddin. Selamat mendengarkan.
1: Untuk bulan Januari ini, saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya, kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari satu kehidupan.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya? Pak JA.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya
1: dan
3: Pak.
1: Dan pasti harus sehat terus.
3: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar gitu ya. Pak JA.
1: Iya, sibuk ya, sibuk ya. Kan itu pasti.
3: Iya.
1: Bahkan dari setiap hari juga kami tetap sibuk, apalagi dengan kondisi yang sekarang tuntutan masyarakat lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum.
3: Ya betul. Oke, kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Yeah. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya?
1: Yang pasti bukan uang pinjaman.
3: Bukan uang pinjaman gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti, meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya, di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya, bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak gak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa tuh?
1: Enggak, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus. Jadi ini satgasnya, satgas PK, ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira ya tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampai ke masyarakat. Bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan, tetapi bagi saya bukan apa-apa. Ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam, kami bahwa negara itu ada, kami ada untuk masyarakat. Dan kita lihat ini loh hasilnya itu yang akan dan ini akan terus untuk Satgas PKH dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi-korupsi lain. Kita sudah berjalan juga, dan bukannya dari itu kita, tapi kita akan nanti lihatkan lah dari beberapa saat dan beberapa waktu kita akan terus, ini akan kita gulirkan terus.
3: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKH atau ada isu-isu lain sebetulnya?
1: Nah, prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat, sebulan bahan pokok, itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat misalnya kasus garam, minyak, kasus gula, itu kan nyangkut bahan pokok. Yeah. Itu yang kami itu utamakan dulu. Ini untuk kepentingan masyarakat. Dan kita harus memang bersih-bersih dalam itu. Ini kebutuhan masyarakat yang utama.
3: Mm-hmm. Bersih-bersih artinya secara di internal juga ya, di awal 2026 Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di kejaksaan. Tapi sebelum itu mungkin saya mau tanya dulu arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
1: Kalau arahan buat saya dari Presiden hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada penanganan perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke kejaksaan utamanya saya akan reformasi kejaksaan.
3: Dan terus begitu
1: dan
3: ya?
1: Dan terus, itu terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana. Karena pada waktu saya masuk ke kejaksaan, nilai kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan ini kan sangat rendah.
3: Oke.
1: Okay. Ada di tahapan 30 dari 50 institusi lembaga.
3: Iya. Yeah.
1: Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki. Dan gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus, sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia kita tidak harus apa semuanya baik lah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih
3: tidak memungkiri
1: masih,
3: itu
1: masih.
3: Ya.
1: Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK,
3: ya
1: kita akui bahwa itu ada kelemahan dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini saya melakukan ya pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih. Enggak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah, alhamdulillah saat ini juga kami terus benah-benah. Dan selalu setiap saat kami lakukan reformasi, setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah kejaksaan.
3: Oke, dengan KPK tadi, yang melakukan OTT, jaksa nakal gitu ya, kalau Pak JA bilang tadi, jaksa nakal adalah KPK gitu. Tapi sejauh ini...
1: Bukan, yang jaksa nakal dari kami, KPK yang OTT.
3: Oke, OTT jaksa nakal oleh KPK begitu. Tapi dari kejaksaan sendiri, seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara kok kayaknya kasus besar nih quote unquote digarap gitu ya atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih Sobat Antara juga disampaikan seperti apa hubungannya?
1: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK dengan Pak Kapolri, kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, wah ada persaingan, nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa.
3: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya jadinya.
1: Kita
3: ya?
1: Juga lakukan kita, misalnya kami melakukan penahan perkara, kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan. Dan itu ada aturannya. Kami ada SOP-nya. Dan itu kami sampaikan bagi penanganan perkara sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penanganan perkara.
3: Pak JA, kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu. Kalau saya boleh quote dari statementnya dari Pak JA adalah banyak aset-aset yang dimiliki oleh bukan dimiliki oleh jaksa tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Indah. Terkait statement ini ya, seperti
1: statement
3: apa?
1: Itu sebenarnya saya ingatkan kepada para jaksa ya yang masih menggunakan ada yang masih menggunakan. Sudah kami udah bersih-bersih kami tarik semua. Kami berdarik semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami. Kami akan lakukan ini peringatan. Setelah itu kami tindak. Gitu. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, sebanyak daripada dikembalikan. Sudah kemarin saya ingatkan masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Kemudian ini kayak misalnya aja nih apartemen, apartemen. Itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan. Ya, Mbak. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, enggak banyak juga, enggak terlalu banyak juga Mbak.
3: Tapi karena ada gimana? Begitu ya?
1: Ada kalau.
3: Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya Pak J.A. ya?
1: Iya.
3: Terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya.
1: Betul.
3: Baru di usia kedua
1: itu,
3: ya.
1: Karena baru sudah benah-benah. Ia sedang benah-benah itu. Jadi apa yang menjadi hak orang tidak akan bukan hak orang ya. Misalnya ditempatin dihakin orang begitu ya kita akan minta kembali untuk kembalikan ke badan aset untuk segera dilakukan pelelangan.
3: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara begitu Pak JA. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP, KUHAP baru begitu. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu Pak JA dalam regulasi
1: dan
3: tersebut?
1: Perbedaan signifikan enggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan Aset. Kita akan memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja Mbak. Yang terpenting itu lagi benah-benah itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik lagi.
3: Iya, pastinya harapan ya begitu ya. Seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya, Badan Pemulihan Aset.
1: Saya bukan menyebutnya bukan harapan, harus
3: satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak JA. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung. Begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?
1: Berbeda enggak juga sih Mbak. Cuma lebih mungkin lebih meluruskan lagi.
3: Okay.
1: Restoratif justice ini adalah suatu perkara. Ya, yang di dalam pelaksanaannya, pemberkasannya udah dinyatakan lengkap. Harusnya lengkap. Udah dinyatakan lengkap ya dengan suatu pertimbangan ya karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan restoratif justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, bisa semua perkara bisa di restoratif justice. Nah, itu yang betul-betul diluruskan, bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan dihentikan, itu bukan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna dan bisa dilimpahkan, itu yang utamanya. Ya memang harus lebih dijelaskan lagi sih pada masyarakat. Ya restoratif justice kalau di dalam masih penyelidikan, ya bukan restoratif justice namanya. Restoratif justice itu perkara itu udah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu sehingga perkara ini tidak dilimpahkan tapi dilakukan restorasi justice. Itu Mbak.
3: Oke. Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak J.A. mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita? Ya,
1: ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Itu masih kita. Ya, kita lagi sedang diskusikan di FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerjaan.
3: Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar-menawar perkara. Tanggapan dari Pak J.A. seperti apa sih?
1: Enggak gitu Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan sudah rigid, terpenuhi atau tidak. Dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama dari restoratif justice dari dulu saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa, bahwa ini adalah satu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman. Dan saya akan awasi langsung. Tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratis atau tidak, itu diputus oleh, masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Itu. Walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya, apakah ini restoratif. Tapi tetap kami tetap selektif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan kemudian diputus oleh jaksa cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya ada pasti pemikiran, wah ini loka. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.
3: Iya, iya. Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak J.A. seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa?
1: Itu udah mulai perbaikan sih, terus kita akan akan sempurnakan terus ya. Dan tentunya yang tadi saya sampaikan, restoratif justice itu saya akan dudukkan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan. Itu yang di restoratif justice.
3: Oke. Kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak J.A. ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya Pak. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya. Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi gitu. Tapi melihat hal ini, sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
1: Tentunya begini Mbak, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, atau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai, oh ini dapat sekian, ranking sekian, bukan itu. Tetapi kami dan para anggota, semua kejaksaan, Wakorop, Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di dalam ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Itu. Artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja. Bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya. Masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan.
3: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA. Selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di Kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
1: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
3: Semua prioritas ya. Prioritas.
1: Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal, ya gimana Kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dieluk-elukannya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka suatu kes itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan kena COVID lagi kan. Itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan suatu kehati-hatian.
3: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul gak sih?
1: Enggak juga. Semua juga, pekerjaan ada resikonya. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh. Jadi semua pekerjaan ada resikonya Mbak. Jadi saya bukan kena pemberani, enggak juga. Tetapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar, itu adalah kehidupan.
3: Pak JA, ini berapa puluh tahun Pak di Kejaksaan Pak?
1: Saya masuk 87.
3: 87 ya.
1: Jadi udah cukup lama.
3: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum ya, di pasti. Tanah air gitu.
1: Daripada dulu sejak bagaimana Kejaksaan tidak dipercaya sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu.
3: Oke.
1: Pakai baju dinas ditutupi jaket. Supaya kena malu. Terus sekarang naik angkot pakai baju dinas orang segan-segan. Paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak. Karena
3: Artinya memang sudah ada signifikansi.
1: Masyarakat ya, lebih aware dengan kita. Masyarakat lebih, kita tidak bukan minta dihargai bukan. Masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
3: Untuk next, apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan terus dilakukan ya, pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
1: Yang pasti pembenahan terus Mbak. Kemudian terutama sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih.
3: Jadi kejahatannya jadi sudah
1: pasti kita pun ngikut
3: melebar ya.
1: Kita ngikuti dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT ini sehingga ke depan kita sudah siap dan ready untuk bekerja lebih bagus.
3: Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dari Pak JA untuk para jaksa seperti apa?
1: Saya selalu katakan, saya butuh jaksa pinter. Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa jaksa pinter kalau tanpa integritas? silahkan tinggalkan kejaksaan.
3: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya dari Pak JA untuk para jaksa supaya
1: dan menjalankan tugasnya. Setiap saya kesempatan saya katakan, kalau di kejaksaan mau cari kaya, bukan tempatnya. Kalau mau berkarya, inilah tempatnya. Dan silakan yang tidak punya integritas, silakan mundur daripada saya pecat. Daripada saya suruh mundur, lebih baik silakan mundur. Jadi saya utamanya saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
3: Pintar dan punya integritas, nggak hanya pintar saja gitu ya. Dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak JA sampaikan kepada masyarakat untuk terus. Pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
1: Ya, yang pasti Mbak. Terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
3: Wartawan dulu, boleh. Wartawan. Buat wartawan
1: tolong
3: gimana?
1: Kalau ada hal jaksa yang nakal. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas. Kami terbatas, tersekat-sekat. Tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami. Kemudian pada masyarakat juga demikian. Bahwa kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami. Dan kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
3: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya?
1: Pasti.
3: Untuk para oknum jaksa tadi. Pak JA, terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak JA untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.
2: Stand by. On the record.
4: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
5: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
4: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
5: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
4: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
5: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
4: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: berdua.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
2: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
3: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
2: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
3: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
2: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
3: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Haji kita di tahun depan itu 2027 itu terdaftar di 2014. Jadi yang 2027 itu masa tubuhnya sekitar 13 tahun.
2: Kalau berkaitan dengan masalah pertanian atau cocok tanam, itu sebaiknya kami menganjurkan menjelang nanti di bulan November secara umumnya. Tapi ada beberapa spot yang kita fokuskan untuk wilayah barat ini sebenarnya di pertengahan Oktober ini sudah bisa.
0: Selamat siang pendengar, berita dari Lampung Siang edisi Rabu tanggal 7 Oktober 2026 dengan topik berita. Kasus influenza tipe A di Kota Bandar Lampung menunjukkan tren penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, Dinas Kesehatan tetap memperkuat pemantauan dan juga mengingatkan masyarakat untuk menerapkan langkah pencegahan guna mengurangi resiko penularan penyakit pernapasan. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh atau juga Kemenhaj Lampung memastikan pendaftaran tahun 2014 diprioritaskan berangkat ke Tanah Suci seiring perubahan kuota haji 2027 yang ditetapkan sebanyak 5.827 jemaah. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
1: Dengan skema yang baru, Lampung hanya mendapatkan 5.827. Karena ya tadi ada skema yang berbeda.
3: Kuota jemaah haji Provinsi Lampung untuk musim haji 2027 mengalami perubahan. Jika sebelumnya Lampung mendapat kuota sekitar 7.050 jemaah, namun tahun depan kuota yang ditetapkan menjadi 5.827 jemaah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj Lampung Ansori F. Citra mengatakan, perubahan tersebut merupakan dampak dari perubahan skema pembagian kuota haji. Menurutnya, jika dulu kuota haji Lampung sebanyak 7.050, lantaran ada skema 1/1000 penduduk muslim. Namun sejak tahun lalu, pemerintah menerapkan sistem berbasis daftar tunggu di provinsi dan pembagi waiting list nasional. Ansori memastikan seiring perubahan kuota haji 2027, maka pendaftar tahun 2014 yang diprioritaskan berangkat ke Tanah Suci.
1: Untuk haji kita di tahun depan itu 2027 itu terdaftar di 2014. Jadi yang 2027 itu masa tunggunya sekitar 13 tahun.

0: karena daftar 2014 berangkat di 2027 insyaallah berangkat 13 tahun. Kuota kita masih tetap seperti tahun 2006 itu 5.427 untuk Lampung. 5.427 kuota kita. Yang kalau dulu di 2025 kan kita 7.050 ya, dengan skema yang baru Lampung hanya mendapatkan 5.427. Karena ya tadi ada skema yang berbeda. Kalau dulu kita 7.050 karena ada skema 1/1000 penduduk muslim yang rumusan itu. Sekarang dengan waiting list di provinsi, kemudian ada pembagi waiting list nasional.
1: Ansori F. Citra menambahkan, perubahan kuota tersebut tidak hanya terjadi di Lampung, namun sejumlah provinsi lain juga mengalami perubahan, baik peningkatan maupun penurunan kuota. Sistem berbasis daftar tunggu diterapkan untuk menciptakan rasa keadilan antar daerah, mengingat selama ini terdapat perbedaan masa tunggu keberangkatan haji yang cukup signifikan. Dengan sistem baru tersebut, masa tunggu jemaah haji kini diseragamkan secara nasional. Penetapan kuota tidak lagi didasarkan pada jumlah penduduk muslim di suatu daerah, namun pada urutan pendaftaran yang tercatat secara nasional. Meski kuota mengalami penurunan, Ansori memastikan pihaknya tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada calon jemaah haji. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah dalam menangani kasus influenza tipe A di Bandar Lampung yang juga dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
3: Saya Alex. Jujur sih, saya pribadi malah baru dengar kalau kasusnya lagi turun. Tapi ya, baguslah kalau gitu. Cuma ya, menurut saya pribadi, kita nggak boleh langsung lengah. Soalnya kan tiap hari saya naik motor PP pulang pergi kerja dari Panjang ke Teluk, otomatis kena debu jalanan. Polusi, ya gampang banget sih kalau soal nularin penyakit pernapasan mah. Paling nggak pakai masker kalau lagi di jalan.
4: Saya Topik, kemarin tuh sempat viral ya beritanya. Kalau sekarang dibilang udah mulai turun, ya alhamdulillah banget. Tapi jujur, anak-anak muda kayak kita kadang kan suka nyepelein ya, kayak malas pakai masker atau kurang istirahat. Jadi tetap perlu diingetin sih sama Pemda, biar kita juga tidak mengabaikan sama kesehatan kita sendiri.
2: Berikan kita beralih ke berita selanjutnya. Saat ini kasus influenza tipe A Kota Bandar Lampung menunjukkan tren penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, Dinas Kesehatan tetap memperkuat pemantauan dan juga mengingatkan masyarakat untuk menerapkan langkah pencegahan guna mengurangi resiko penularan penyakit pernapasan. Berikut laporan Nuria Novasari.
5: Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung terus memantau perkembangan kasus influenza tipe A yang terdeteksi melalui sistem kewaspadaan dini penyakit menular. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kondisi tetap terkendali dan tidak berkembang menjadi peningkatan kasus yang lebih luas. Berdasarkan data sistem kewaspadaan dini dan respon Kementerian Kesehatan hingga minggu ke-37 tahun 2026, tercatat sebanyak 314 kasus penyakit dengan gejala mirip influenza atau influenza-like illness di Kota Bandar Lampung. Sebanyak 214 kasus diantaranya terpantau melalui Puskesmas Sumur Batu sebagai Puskesmas Sentinel Pemantauan Influenza. Dari 180 sampel yang diperiksa di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang, ditemukan 10 spesimen positif influenza. Rinciannya terdiri dari 4 kasus influenza H1N1 PDM09 dan 6 kasus influenza AH3. Dinas Kesehatan mencatat peningkatan kasus sempat terjadi pada minggu ke-32 tahun ini. Namun hingga minggu ke-37, jumlah kasus yang dilaporkan menunjukkan tren penurunan sehingga kondisi saat ini dinilai masih terkendali. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Muhtadi Temenggung mengatakan, pihaknya terus memperkuat surveillance dan pemantauan kasus untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya peningkatan kasus baru.
6: Yang dilakukan ataupun yang dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang ada di Kota Palembang. Ini sebanyak 180 sampel. Dari sampel ini, sebanyak 10 spesimen dinyatakan positif influenza. Kemudian 4 spesimen dinyatakan positif influenza A1 PDM09. Kemudian juga 6 spesimen dinyatakan positif influenza A3, sedangkan 30 spesimen ini hasilnya belum keluar. Nah, jadi terjadi peningkatan kasus itu di minggu ke-32. Nah, terus pada saat sekarang udah minggu ke-37, itu kasus sudah menurun.
5: Muhtadi Temenggung menghimbau masyarakat yang mengalami gejala seperti demam tinggi, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan nyeri otot untuk segera beristirahat serta menggunakan masker saat beraktivitas. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan tangan, menerapkan etika batuk dan bersin, serta menghindari kontak dekat dengan orang lain saat sedang sakit untuk mencegah penularan influenza tipe A. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung memastikan pemantauan kasus akan terus dilakukan secara berkala. Dari Bandar Lampung, Nurina Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Balai Kartini Lampung mendorong vaksinasi rabies diperluas hingga menjangkau hewan penular rabies liar. Langkah itu dinilai penting untuk menekan resiko penyebaran rabies kepada manusia. Berikut laporan Bayu Satria.
7: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung mendorong perluasan vaksinasi rabies terhadap hewan penular rabies termasuk hewan liar. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan potensi penularan rabies kepada manusia. Kepala Balai Karantina Lampung, Doni Muksidayan, mengatakan vaksinasi rabies selama ini kerap menyasar hewan kesayangan seperti anjing dan kucing peliharaan. Sementara hewan penular rabies liar masih berpotensi belum tersentuh vaksinasi. Menurutnya, hewan seperti anjing penjaga kebun, kucing liar, dan kera juga perlu menjadi perhatian dalam upaya pencegahan rabies. Perluasan sasaran vaksinasi diharapkan dapat membantu mengendalikan potensi penyebaran virus di lingkungan masyarakat. Dirinya berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait dapat memperluas pelaksanaan vaksinasi rabies pada hewan penular rabies liar. Upaya tersebut diperlukan karena rabies merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Dia juga meminta masyarakat memastikan hewan peliharaan yang diperoleh atau dibeli dari luar daerah telah mendapatkan vaksin rabies. Vaksinasi sebaiknya dilakukan terlebih dahulu sebelum hewan tersebut dilepas atau dipelihara bersama hewan lainnya.
8: Nah, jadi memang harapannya ini ke depan, Pak. Ya kita nggak tahu ya, misalnya anjing ini sebenarnya divaksin dari kecil sampai di booster satu tahun. Harusnya kan seperti itu, Pak. Nah, tapi tentulah kadang-kadang bagi saya pribadi ya, yang kita lakukan selama ini kan pendekatannya lebih ke hewan anjing kucing kesayangan. Nah, kenapa nggak kita lebih fokus ke anjing kucing liar, Pak? Artinya memang yang berkeliaran ini jaga kebun, jaga rumah segala macam, yang kadang-kadang kondisi kesehatannya kurang terawasi. Nah, itu yang terjadi sehingga kadang-kadang anjing itu udah mulai sakit, biasanya gigit. Nah, kadang kalau fatal itu bisa mematikan. Nah, ini kan juga menimbulkan nanti rasa tidak tenang warga. Itu ada anjing kucing liaran. Populasinya juga nanti jadi kadang-kadang.
7: Lebih lanjut, ia menegaskan pengendalian rabies membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat secara bersama. Perluasan vaksinasi hingga menjangkau hewan penular rabies liar menjadi salah satu langkah yang perlu diperkuat. Menurutnya, dengan langkah pencegahan yang lebih luas, risiko penularan rabies dapat ditekan, terutama dengan memastikan hewan peliharaan maupun hewan penular rabies lainnya mendapat perlindungan melalui vaksinasi. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Rumah Tahanan Negara atau juga Rutan Kelas 1 Bandar Lampung terus memperkuat pengawasan melalui program One Day One Cell dengan menggelar razia dan juga tes urin secara acak di setiap blok hunian untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan juga menjaga keamanan di dalam rutan. Berikut laporan selengkapnya.
9: Tapi itu kan kita perkuat lagi tiap hari Senin, kami dengan para pejabat.
10: Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandar Lampung terus menjalankan program One Day One Cell sebagai upaya memperkuat pengawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran di lingkungan rutan. Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung, Tri Wahyu Santosa, mengatakan program tersebut dilaksanakan secara rutin setiap hari dengan melibatkan pejabat struktural dan petugas rutan. Menurut Wahyu, kegiatan tidak hanya berupa razia di blok hunian, tetapi juga disertai pemeriksaan urin secara acak pada setiap pekan terhadap warga binaan. Ia menjelaskan pengambilan sampel secara acak dan bergantian di setiap blok dilakukan untuk memastikan pengawasan dapat menjangkau seluruh area hunian. Langkah itu sekaligus menjadi upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba di dalam rutan. Wahyu mengatakan pola pengawasan tersebut diharapkan membuat warga binaan menyadari bahwa kegiatan mereka terus berada dalam pengawasan petugas.
9: Di one cell, iya. Masih. Tapi itu kan kita perkuat lagi tiap hari Senin, kami dengan para pejabat struktural dan para staf itu selain razia juga tes urin secara rentan. Jadi saya milih sembarang orang 10 sampel uji sampling. Nanti tiap blok bergantian seperti itu. Itu kenapa? Biar untuk apa istilahnya itu bagi mereka itu kami merasa diawasi kan bahasanya kan gitu. Jadi kami nggak berani macam-macam. narkoba itu kan bisa bertahan sampai seminggu. Ya kan, nah kami pokoknya hari Senin saranin untuk kita tetes urin.
10: Program One Day One Cell Lanjut Wahyu menjadi salah satu langkah untuk menjaga kondisi rutan tetap aman dan tertib sekaligus mencegah masuk dan beredar narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Pengawasan secara rutin dan pemeriksaan secara acak akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan rutan yang aman serta mendukung pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikan Stasiun Klimatologi dan juga Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Lampung menghimbau kepada para petani padi agar dapat memulai menyesuaikan aktivitas cocok tanam hingga awal musim hujan tiba. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
11: Kan tadi mintanya secara umum, kalau secara umum awal musim hujan memang sudah terjadi.
12: Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Lampung menghimbau kepada petani agar dapat menyesuaikan masa tanam dengan prediksi awal musim hujan yang telah dikeluarkan BMKG. Stasiun Klimatologi BMKG Lampung sebelumnya telah mengeluarkan rilis awal musim hujan di wilayah Provinsi Lampung yang secara umum akan terjadi pada bulan Oktober hingga Februari mendatang. Forecaster iklim Stasiun Klimatologi BMKG Lampung, Eva Nurhayati kepada RRI katakan, untuk menentukan masa bercocok tanam pada akhir tahun ini di wilayah Lampung, BMKG telah menyampaikan informasi kepada jajaran terkait. Menurutnya BMKG telah memberikan informasi kepada jajaran terkait yang bergerak di sektor pertanian agar dapat menyesuaikan pola tanam, khususnya bagi petani padi tada hujan.
11: Kan tadi mintanya secara umum, kalau secara umum awal musim hujan itu memang sudah terjadi di bulan Oktober hingga November ke depan. Tapi kalau berkaitan dengan masalah pertanian atau cocok tanam, itu sebaiknya kami menganjurkan menjelang nanti di bulan November secara umumnya. Tapi ada beberapa spot yang kita fokuskan untuk wilayah barat ini sebenarnya di pertengahan Oktober ini sudah bisa gitu. Tapi kalau di wilayah tengah hingga timur itu dianjurkan nanti baiknya sih di bulan November, tengahan November gitu. Ada jeda gitu.
12: Di sisi lain, Eva Nurhayati juga mengimbau agar pemerintah dan masyarakat sejak dini mengambil langkah antisipasi dalam menghadapi berbagai potensi bencana pada musim hujan tahun ini. Bencana banjir dan tanah longsor menurutnya masih berpeluang terjadi di beberapa wilayah Lampung saat musim hujan tiba. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut 8 fraksi DPRD Bandar Lampung setuju rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal Bank Lampung. Penyertaan modal menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui investasi yang juga produktif dan juga berkelanjutan. Berikut laporan Rob Yudistika.
13: Pemerintah Kota Bandar Lampung mengajukan raperda penyertaan modal PT Bank Pembangunan Daerah Lampung. Raperda disampaikan Wali Kota Eva Dwiana dalam rapat paripurna penyampaian raperda dan pandangan umum fraksi. Meski mendapat sejumlah catatan, 8 fraksi DPRD menyetujui praperda penyertaan modal Bank Lampung. Bank Lampung sebagai lembaga keuangan milik daerah memiliki peran penting dalam penghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, salah satunya melalui pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah, serta sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana berharap kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing Bank Lampung sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Selain memperkuat sektor pembiayaan, penyertaan modal juga diarahkan untuk meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung.
14: Tabungan kita, penambahan saldo. Karena penambahan saldo juga kan untuk tabungan kita juga. Dan kita membantu juga yang udah kebelain. Kalau suatu waktu kalau di tabungan ini apa? Bisa ini kan bisa kita ambil juga. Dan juga CSR-nya kan enggak besar juga. Dan mudah-mudahan dengan setuju ini insyaallah aman semua.
13: Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap investasi di Bank Lampung tidak hanya memberikan keuntungan dalam bentuk dividen, namun mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas, seperti meningkatkan akses pembiayaan, memperkuat sektor usaha produktif, dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikan pemerintah Kabupaten Waikana menegaskan ekonomi kreatif menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan edukasi dan juga pendampingan pelaku usaha. Berikut laporan Teddy Haryanto selengkapnya.
15: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif melalui berbagai program edukasi dan pelatihan yang menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, serta masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu fokus utama yang digencarkan Pemkab Waikanan adalah digitalisasi UMKM. Pemerintah daerah melalui instansi terkait telah menyelenggarakan berbagai macam pelatihan bagi para pelaku usaha. Tujuannya adalah untuk mengenalkan dan mendorong pemanfaatan teknologi digital, termasuk penggunaan marketing digital dan integrasi produk ke dalam e-katalog lokal. Perubahan dari sistem konvensional ke digital ini diharapkan menjadi strategi efektif dan efisien untuk memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional. Selain digitalisasi, pengembangan keterampilan berbasis kearifan lokal juga menjadi perhatian serius. Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Waikanan bekerjasama dengan berbagai pihak aktif mengadakan pelatihan ekofrin. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Waikanan Delia Masiaveli kepada RRI Rabu kemarin menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan membekali anggota DWP dan masyarakat umum dengan keterampilan mencetak motif pada kain menggunakan bahan-bahan alami yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar.
16: Jadi ini kan baru dasarnya ya Mas ya. Ini baru dasarnya, jadi nanti kalau kita dilihat nih dari anggota ini, mudah-mudahan ada ilmunya yang terserap sama mereka sehingga mereka bisa memproduksi, dan kita akan bantu nanti untuk mempromosikan gitu. Yang harapannya ilmu ini bisa dikembangkan nanti di rumah, terus bisa dimodifikasi sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai ya. Jadi bisa menjadi usaha mandiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga.
15: Sementara itu, Bupati Waikanan dalam kesempatan terpisah menyampaikan apresiasi atas pelatihan ekoprint tersebut. Ia berharap keterampilan ini tidak hanya berhenti di tingkat teori, tetapi dapat diwujudkan menjadi karya nyata yang bernilai ekonomi. Keterampilan ekoprint dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi usaha home industry yang mendukung ekonomi keluarga dan pengembangan ekonomi kreatif daerah.
17: DWP mengadakan selain dari rakor, mereka juga mengadakan pelatihan ekoprint untuk para anggotanya. Tentunya harapannya selain memberikan nilai jual juga bisa menambah pengetahuan yang bisa mereka terapkan untuk home industry maksudnya, ataupun nanti buat binaan-binaan mereka selanjutnya. Harapan saya ini terus dikembangkan bukan hanya di DWP, nanti ke PKK-PKK juga, mungkin Dekarnas, daun di seluruhnya nanti ketika tingkat kampung, sehingga mereka bisa, kan ini kan semuanya dari alam ya, semuanya dari alam, jadi mudah didapatkan. Paling nanti tinggal pembelian alat-alat tadi dengan kain-kain memang sesuai dengan kemampuan. Kalau yang lain-lain pewarna bisa dari alam, tapi sudah dilanjutkan, bisa disebar luaskan. Jadi ini berita baik ini, begitu ya.
15: Program edukasi ekonomi kreatif di Kabupaten Waikanan juga melibatkan peran akademisi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai contoh, di Desa Waituba pernah dilaksanakan pelatihan ekonomi kreatif berbasis home industry seperti pembuatan sabun cair yang juga disertai dengan edukasi hukum terkait merek labeling dan aspek kewirausahaan lainnya. Seluruh upaya ini menunjukkan sinergi antara pemerintah, pelaku UMKM, dan berbagai pihak terkait yang diyakini akan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kabupaten Waikanan, menjadikan produk lokal lebih berdaya saing, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Brigjen jajaran Satreskrim Polres Waikanan meringkus sejumlah tersangka kasus pencurian dengan kekerasan atau begal. Keberhasilan dalam mengungkap kasus kriminalitas itu menuai respons positif dari berbagai kalangan. Berikut laporan Romadona.
18: Jajaran Satreskrim Polres Waikanan terus menunjukkan komitmen tinggi dalam memberantas tindak kejahatan jalanan. Berkat kerja keras dan langkah sigap personil kepolisian, sejumlah tersangka kasus pencurian dengan kekerasan atau begal berhasil diringkus hingga saat ini demi menciptakan situasi keamanan yang kondusif di wilayah hukum Kabupaten Waikanan. Keberhasilan beruntun dalam mengungkap kasus-kasus kriminalitas tersebut sontak menuai respon positif dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Ketua Anggota DPRD Kabupaten Waikanan, Rial Kalbadi, yang secara terbuka menyampaikan apresiasi mendalam kepada jajaran Polres Waikanan atas dedikasi dan prestasi yang telah ditorehkan. Dalam keterangannya, Rial menilai bahwa kinerja cepat dan profesional yang ditunjukkan oleh para personel kepolisian telah memberikan dampak nyata Langkah tegas penegakan hukum ini dinilai berhasil menghadirkan kembali rasa aman bagi seluruh warga masyarakat Waikanan yang sempat diresahkan oleh aksi kejahatan jalanan. Ia juga berharap agar rasa tanggung jawab serta semangat tinggi yang ditunjukkan oleh personil kepolisian dapat terus dipertahankan ke depannya. Konsistensi pengamanan ini sangat dibutuhkan agar kehadiran aparat penegak hukum benar-benar dirasakan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
0: Saya Rial Kalbadi SH, Ketua DPRD Kabupaten Waikanan, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Polres Waikanan serta Polsek Umpus Mengu atas keberhasilan mengungkap dan menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan. Kinerja ini sungguh memberi rasa aman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan. Saya berharap semangat dan dedikasi ini terus dipertahankan dan ditingkatkan. Mari kita jaga sinergitas yang erat antara kepolisian, pemerintah daerah, dan DPRD demi terwujudnya Waikanan yang aman, damai, mandiri, dan sejahtera.
18: Lebih lanjut, apresiasi ini tidak hanya sekedar bentuk pujian, tetapi juga dorongan moral agar kepolisian semakin optimal dalam menjalankan tugas, terlebih lagi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat atau Harkamtibmas merupakan pilar utama dalam mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari warga di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Robadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikan demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pendengar, tahukah Anda sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pauman Bandar Lampung, kami hadir menemani Anda pendengar seperti biasa di 100% Indonesia. Untuk hari ini kita masih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kami masih menunggu telepon dan juga WhatsApp Anda ya di 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207909 ya. Untuk Anda yang juga ingin request lagu Indonesia favorit Anda, hey boleh. Di sini silakan ya untuk kirim salam juga hanya satu orang aja sih, nggak bisa untuk yang lain ya. Oke, kita bakal angkat telepon. Gimana di sini juga bertiga, bukan cuma ada Vira tapi juga ada Shiva dan juga ada Rinta. Hai, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Shiva, tadi pun.
0: Iya pun, sapa lagi dong, sapa lagi, coba yang kuat.
1: Shiva, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini masih di balik layar, masih di balik layar dan mereka belum bisa on air.
1: Satunya
0: sih.
1: Siapa tadi satunya, Kak?
0: Satunya siapa?
1: Rinta. Ya.
0: Ada siapa satunya?
2: Ada Rintan.
0: Ada Rintan.
1: Rintan. Hai Rintan. Apa kabar?
2: Halo. Kabar baik.
1: Sehat ya berdua?
2: Sehat.
0: Oke, sehat berdua nih ya. Udah kenal belum ini kalian berdua dengan penelpon yang satu ini? Siapa?
2: Aduh, siapa ya?
1: Kok gak nanya sih?
0: Aduh, siapa ya? Kok gak nanya? Nanya, dia minta ditanya.
2: Oh.
0: Dengan siapa?
2: Dengan siapa kali ini?
1: Dengan Edo Teluk Betung, Bandar Lampung paling ujung.
0: Oke, dengan Edo di Teluk Betung paling ujung paling katanya.
2: Salam kenal.
0: Oke, salam kenal
1: salam
0: katanya.
1: Kenal juga.
0: Oke. Edo.
1: Kenapa? Suaranya berdua itu halus banget tau Kak.
0: Ya ampun, jadi kamu nyindir kalau aku gak halus gitu kan ya Dok ya.
1: Bukan, suaranya berdua itu kayak air terjun tuh Kak, selalu mengalir di pikiran aku
0: dalam. Masya Allah, teduh banget gitu kan ya. Mereka ini belum dikeluarin loh, masih kita simpen loh. Apalagi nanti kalau udah keluar gitu ya Dok. Waduh.
1: Itu makanya kalau udah keluar itu bukan keluar lagi Kak, percaya nggak sih bumi ini bulat gitu Kak?
0: Percaya nggak sih bumi ini bulat, ya percaya dong gitu kan ya.
1: Kalau aku sih enggak Kak.
0: Kenapa, alasannya kenapa?
1: Karena yang bulat itu tekadku untuk kenalan sama berdua orang ini Kak.
0: Aduh, jadi makin nggak sabar ya. Dan kabarnya nanti mereka bakal rilis. Oh rilis ya, bahasanya apa itu?
2: Album kali ya.
0: Mereka bakal kita rilis di tanggal 16 nanti. Jadi bikin penasaran ya untuk para pendengar Pro 1 ya.
1: Wow, harus ditunggu tuh tanggal 16.
0: Tanggal 16. Ditunggu dan juga datang ke sini enggak sih, Dok?
2: Waduh.
1: Harus datang ya.
0: Waduh, harus datang. Edo rajin datang ke sini gitu kan. Ya udah.
1: Tapi kalau untuk sekarang nih kalau mau datang kayaknya agak malu deh, Kak.
0: Kenapa?
1: Soalnya kan aku belum ngeliat hidungnya.
0: Belum ngeliat hidungnya. Hidung belang kali kan ya. Ya ampun. Ya udah kalau gitu nanti kalau udah datang ke sini pasti udah tahu banget gitu ciri-ciri mereka kayak gimana. Jadi udah kebayang dong, suaranya halus. Terus wajahnya juga cantik.
1: Mukanya mungil gitu. Kecil enggak mungil-mungil amat sih. Tapi manis, apalagi kalau ditambah gula tambah dikit, tapi nambah manis itu Kak.
0: Terus famous gitu kan ya.
1: Iya betul.
0: Ketawa dong gitu. Edo, kamu kalau cewek aja kan ya, aduh gercep banget ya kayaknya. Cepet ya langsung bayanginnya ya. Oke.
1: Okay.
0: By the way, Do lagi di mana sekarang posisinya?
1: Biasa Kak, lagi nguli Kak.
0: Oh, lagi nguli ya. Lagi nguli di balik layar. Ini kan tanggal 7 di awal bulan. Belum
1: lagi bahagia-bahagianya Kak, apalagi ada wanita-wanita cantik Kak di sana gitu.
0: Lagi bahagia-bahagianya ya, tetap ya awal bulan ya. Walaupun kayaknya cicilan udah pada numpang lewat gitu kan ya.
1: Enggak, karena cicilnya udah dibayar semua Kak, kan tanggal 5.
0: Oh iya, kemarin bilang tanggal 5 cicilannya dibayar ya Dok. Jadi kalau tanggal 7 tuh aman ya, ada pemasukan lagi ya.
1: Insya Allah Kak.
0: Insya Allah, oke baik. Edo, ini suara mereka berdua aku turunin dulu sebentar, gak apa-apa ya.
1: Gak apa-apa deh, dadah semuanya, bye.
2: Dadah.
0: Dadah. Oke, nanti kita bakal munculin di tanggal 16 ya. Mudah-mudahan mereka cepetan aja rilis di sini. Aku bilang rilis ya, udah kayak album ya. Gitu kan? Jangan
1: ditungguin pokoknya.
0: Iya, bener sama. Jangankan Edo, aku aja nggak sabar loh nurunin untuk mereka supaya bisa cepat mengudara gitu kan. Supaya bisa cepat mengudara dan juga dikenal oleh Edo and the Gangs. Oke.
1: Siap. Selalu tunggu pokoknya.
0: Betul banget. Edo mau dengerin lagu apa sih siang ini?
1: Karena wanita-wanita itu lagi dirahasiakan, jadi aku mau dengar Ari Lasso, Rahasia Perempuan.
0: Ari Lasso, Rahasia Perempuan. Ih, kamu geser sini dong, biar tahu cara cari lagu sini-sini sayang, ayo muter. Iya, jadi mereka juga sambil belajar di sini ya. Oke, baik. Ya. Edo, ngomong-ngomong lagu ini buat siapa? Buat siapa sih?
1: Buat itulah, buat mereka berdua.
0: Buat mereka berdua ya. Oke,
1: ya, soalkan lagi dirahasiain tuh berdua, jadi ya buat dia orang aja lah lagunya gitu, Kak.
0: Buat mereka aja. Apa tadi judulnya? Coba ulangi lagi, sayang.
1: Ulangi rahasia. Lagi. Rahasia Perempuan.
0: Oke, Rahasia Perempuan. Agak lama dia tarik napas dulu sebelum si Rinta tarik napas dulu di Rahasia Perempuan. Kalau ini nanti diklik kemudian digeser ke sini, set gitu, bisa. Bisa
1: nanti katanya. Dinaikin ke atas ya, lagunya dinaikin ke atas.
0: Tuh dia paham loh, naikin ke atas katanya. Iya, dinaikin ke atas karena setelah backsound langsung kita puter gitu kan ya, Dok?
1: Betul
0: banget. Jadi jangan ditunda-tunda lagi, jangan diturun-turunin. Kalau ini turunin karena jatuhnya cuma dua yang ada di atas gitu. Betul. Ini kayaknya ada lagi, memang udah paham banget deh dia. Oke, by the way, Dok.
1: Soalnya apa pernah ngintip-ngintip sih di sebelah gitu. Katanya kalau enggak ada kalau penyiarnya belum datang, udah deh diplay aja katanya gitu.
0: Gitu ya. Oke, baik. Ini Ari Lasso, Rahasia Perempuan. Spesial buat dua wanita cantik yang lagi menemani Fira siang hari ini ya, Dok.
1: Betul. Okay. Spesialnya salamnya buat kakak aja, kakak Fira, semoga selalu sehat terus, selalu lancar terus. Pokoknya doa yang terbaik lah untuk wanita-wanita terhebat yang ada tiga di sana. Dadah.
0: Oke. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pun. Terima kasih ya untuk Edo yang udah request ke sini. Langsung aja yuk kita puterin Rahasia Perempuan dari Melika Ari Lasso spesial untuk Anda.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan

Peringkat saat itu tuh memang punya banyak sekali ya cara berinvestasi yang aman dan juga menguntungkan untuk kita semua. Salah satunya dari KSP Nasar yang juga ingin kami sampaikan mengenai simpanan yang juga ternyata punya nilai plus-plusnya tuh banyak banget. Pengen punya mobil dengan cara free juga bisa. Ini ternyata ada hadiah langsungnya, mobil lagi. Jadi nabung tanpa bunga itu memang hal yang juga sangat biasa ya. Tapi kalau misalnya kita nabung, bawa pulang mobil listrik Eropa, ini baru luar biasa. Nah sekarang kan serba yang namanya happening ya. Mobil listrik, terus juga sepeda listrik, motor listrik gitu kan. Kali ini Nasari juga menghadirkan kemewahan dengan gaya hidup di masa depan bersama simpanan berhadiah langsung KSP Antasari. Jadi caranya tuh gampang banget, cukup dengan penempatan dana 300 juta rupiah dan juga simpanan setiap bulan, kita bisa menikmati kepastian pertumbuhan aset dengan bunga 8%.

Tapi juga berhak membawa pulang langsung Citroen EC3 senilai 280 juta rupiah tanpa perlu menunggu undian. Aduh, siapa sih yang gak pengen gitu kan ya punya mobil gratis lagi dengan cara. Pastinya ada ketentuan dan juga syaratnya dengan cara investasi cerdas, nilai terus berkembang dan juga kendaraan impian langsung di tangan Anda ya. Jadi jangan lagi ragu mengenai SP Antasari ini, karena kita bisa kita bisa memanfaatkan momen ini juga dengan luar biasa dan bisa memanfaatkan benefit yang juga diberikan langsung dari KSP Nasari.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
3: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
2: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
3: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
2: Oh gitu ya Jeng. Oke deh kalau gitu.
4: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

masih ada ngefans sama Justin Luisi, apakah ada yang ikut barisan untuk meng-unfollow? Ya, tapi mudah-mudahan ya, ketika karyanya juga sangat disukai oleh banyak orang, beberapa lagu yang juga sempat hits dan di-request oleh Anda semua nih pendengar yang juga pernah di 100% Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang juga apa ya, membuat satu kenangan manis lah gitu, yang gak bisa dilupain. Apalagi itu lirik-lirik lagunya juga memang sangat easy listening dan juga mudah dihafal, iya gak sih? Ya sudah, buat Anda pendengar yang juga ingin request ke sini, boleh silakan ya di 0721-269720 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-7007-909. Untuk Anda yang juga ingin request lagu Indonesia favorit Anda ya. Hai, apa kabar? Ini untuk Mas Denny yang ada di WH Halim. Apa kabar Mas Denny di WH Halim? Mau request lagunya siapa nih? Lagunya Suara Dalam Kepala dari Noah ya. Oke, baik. Ini lagu spesial katanya buat yang siaran aja deh. Terima kasih. Terus juga Mbak Maisaro di Pesawaran, apa kabar? Mbak Maisaro mau request lagunya The Rain, Lagu Kita Berdua. Berdua dengan siapa ini? Ya udah, mudah-mudahan berdua dengan seseorang yang juga emang selalu di hati gitu kan ya. Oke, baik. Nanti kita akan putarkan lagunya satu persatu pendengar, tapi kita akan dengarkan dulu lagu dari miliknya Noah ya, yang juga udah di request sama Denny di Wai Halim. Ini lagu Suara Dalam Kepala spesial untuk Anda.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

dan Liga Tulus dengan judul Gita Hijau Padegar menjadi lagu pamungkas di perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda di 100% Indonesia ya. Semoga juga informasi yang kami sajikan di Lampung siang ini juga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan kemana-mana, di day part ketiga nanti akan ada Dian yang menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pauman Bandar Lampung, saya Novita Fira beserta kru yang bertugas, ada Hendra sebagai operator, mengucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Permisi, Kun.
3: Pasti kehilangan motor, kan?
2: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
3: Tenang, mau segera ketemu?
2: Iya dong, Kun.
3: Tapi ada syaratnya.
2: Syarat? Syarat apa, Kun?
3: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
2: Dan? Seribet itu, Kun.
4: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Langkung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali menyapa Anda dalam Lampung sore ini. Bersama Dian dari jam 3 sampai dengan jam 7 malam, kami akan hadirkan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang akan menemani kegiatan Anda. Nanti jam 15.15 kami juga akan terhubung bersama dengan narasumber Ibu Noviani SKM MEPID AAK selaku Kasih Surveillance dan Imunisasi untuk berbincang bersama di Indonesia Sehat tematik. Ini bicara terkait dengan bulan imunisasi kejar. Wah, ini bahasannya menarik sekali, terutama untuk Anda nih pendengar yang memiliki buah hati dan juga pastinya ingin melengkapi tubuh kembangnya dengan ikhtiar yang luar biasa lewat imunisasi salah satunya ya. Dan pastinya juga pendengar, kami ajak Anda untuk ikut berinteraksi bersama kami, bisa bergabung melalui line telepon di 0721 269 7020, atau bisa bergabung juga melalui WhatsApp di 0811 720 7909.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, seperti tadi Dian sudah sampaikan bahwasannya memang ya di jam 3 sore ini sampai nanti jam 4 sore kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda ini sebuah obrolan terkait Indonesia Sehat tematik. Bicara terkait dengan bulan imunisasi kejar bersama dengan narasumber Ibu Noviani SKM Epid AAK selaku Kasih Surveillance dan Imunisasi. Dan tentunya bicara terkait dengan imunisasi ini menjadi upaya dari kita sebagai orang tua dan juga pastinya pemerintah yang memiliki kebijakan untuk kemudian kita berkolaborasi bersama meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya anak-anak yang menjadi generasi mendatang di negara kita. Nah, kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ibu Noviani.
1: Waalaikumsalam Mbak.
0: Apa kabarnya Ibu Noviani?
1: Kabar baik Bapak Ibu semua.
0: Alhamdulillah, Ibu terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk sharing bersama kami pada hari ini. Tentunya bicara terkait dengan bulan imunisasi kejar ya Bu. Dan kita tahu bahwasannya memang imunisasi ini menjadi sesuatu yang selalu kita gaungkan sebagai upaya kita tentunya untuk membantu tumbuh kembang anak yang lebih baik lagi. Nah, tapi kita penasaran nih Bu, ini kan kebetulan kita sudah masuk di bulan Oktober, lalu ada bulan imunisasi kejar. Nah, boleh dijelaskan Bu, apa nih yang dimaksud dengan bulan imunisasi kejar dan pastinya urgensi dari kita semua untuk terlibat di dalamnya?
1: Baik, terima kasih Mbak Dian. Selamat sore Ibu Bapak semua, Ayah Bunda yang ada di wilayah Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Ketemu kembali kita dalam tema-tema kesehatan. Memperkenalkan saya Noviani, Kasih Surveillance Imunisasi, yang hari ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dian, kita akan membahas tentang imunisasi. Baik Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda, masyarakat Lampung, kita di bulan Oktober ini ada namanya saat ini bulan imunisasi kejar atau BIK. Apa sih itu BIK? BIK adalah suatu kegiatan pemberian imunisasi secara serentak secara nasional di 38 provinsi selama 1 bulan pada tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026 di puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan serta pos imunisasi yang sudah ditetapkan. Terus pasti kita bertanya Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda, masyarakat Bandar Lampung, masyarakat Lampung, kenapa sih bulan imunisasi kejar menjadi penting dilaksanakan? Pertama, tentu saja tujuannya adalah untuk melindungi anak dari penyakit berbahaya. Karena saat ini penyakit berbahaya, khususnya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, masih kita temukan di wilayah Indonesia termasuk wilayah Lampung. Yang kedua, kenapa penting dilaksanakan? Kita akan mengejar ketinggalan dosis. Jadi masih ada anak-anak kita yang disebut dengan zero dose. Atau kalau kita mau jelaskan, anak itu pada saat bayi sampai usia 11 bulan 29 hari, dia belum pernah mendapatkan imunisasi DPT HB HIP 1. Gitu. Dan yang ketiga tentu saja kenapa penting dilakukan, untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya. Jadi kita ingin memastikan anak memiliki kebalan tubuh yang setelah diberikan imunisasi sehingga tubuhnya berkembang dengan optimal dan sehat dan terhindar dari penyakit. Demikian Mbak Dian.
0: Baik Ibu, memang ya dari kita sebagai orang tua juga harus mengetahui kira-kira anak kita ini butuh imunisasi apa saja. Kemudian juga tentunya sudah ada disesuaikan dengan usia begitu ya Bu ya. Dan betul, bagaimana juga kita bisa melihat di Indonesia kita menghadapi tentunya influenza begitu ya Bu ya. Dan itu pun betul, salah satunya pasti juga ada tuh terkait dengan imunisasinya. Nah boleh Bu dijelaskan, kalau dari usia dini sampai dengan sekolah, ada jenjangnya apa saja sih berkaitan dengan usia dan juga jenis-jenis imunisasi yang wajib untuk diikuti, Bu?
1: Baik, terima kasih Mbak Dian. Selamat sore kembali. Jadi kalau dalam keadaan rutin atau dalam sesuai jadwalnya, cukup banyak pemerintah sudah memberikan imunisasi, jenis imunisasi kepada anak-anak Indonesia. Jadi pertama, ketika anak itu baru dilahirkan, dia nanti pasti pertama kali dia akan mendapatkan imunisasi HB0. biasanya pada saat dia baru dilahirkan di rumah sakit, di bidan, atau dia lahir pun dia akan mendapatkan HB0. Kemudian setelah dia berusia 1 bulan, kemudian anak ini dia akan mendapatkan imunisasi BCG. Imunisasi BCG ini diberikan untuk mencegah penyakit TBC. Nah, kemudian juga bersamaan dalam usia 1 bulan itu, bayi itu mendapatkan BCG, juga polio tetes untuk yang namanya OVP, itu mencegah bayi dari penyakit polio. Nah, kemudian di anak ketika berusia 2 bulan, dia akan mendapatkan DPT HB HIP 1, kemudian mendapatkan untuk pneumonia atau PCP untuk mencegah pneumonia, itu 1 dosis, kemudian ditambah PCP, ya, ditambah rotavirus tetes, 1 tetes, 1 dosis, kemudian juga ditambah dengan polio tetes yang kedua. Kemudian di usia 3 bulan, anak nanti akan mendapatkan, kembali mendapatkan DPT HB HIP kedua, kemudian mendapatkan PCP atau pneumonia yang kedua, kemudian juga mendapatkan polio tetes yang ketiga atau BOVP yang ketiga, dan mendapatkan tetes untuk diare ataupun rotavirus 1 dosis. Nah, kemudian pada anak usia 4 bulan, dia nanti akan mendapatkan kembali DPT HB HIP yang ketiga, kemudian ditambah dengan rotavirus yang kedua, ya, kemudian ditambah dengan polio suntik yang pertama. Nah, selanjutnya nanti dia berusia 9 bulan, dia akan mendapatkan imunisasi campak rubella yang pertama dan ditambah dengan pada saat usia 9 juga. 9 bulan ditambahkan polio suntik yang kedua. Jadi selama usia 0 sampai 11 bulan 29 hari, dia akan mendapatkan 11 antigen yang akan diberikan sesuai waktu atau jadwal dia. Nah, kemudian pada usia nanti dia 18 bulan, kembali dia diberikan DPT HB HIP keempat dan bersamaan juga diberikan campak rubella yang kedua. Pada usia 12 bulan sebelum 18 bulan ini juga dia diberikan PCP atau pneumonia yang ketiga. Nah, kemudian pada usia bayi dan baduta sudah mendapatkan itu, nanti dia akan dapat lagi pada usia sekolah. Nah, pada usia sekolah kita tahu pada kemarin bulan Agustus ada pemberian bias, bulan imunisasi anak usia sekolah. Itu kembali anak kelas 1 SD atau kalau dia tidak bersekolah usia 7 tahun 11 bulan 29 hari akan diberikan campak rubella yang ketiga, dosis ketiga. Kemudian pada anak pada kelas 2 SD, nanti anak ini akan mendapatkan pada anak kelas 2 atau kalau dia tidak bersekolah usianya 8 tahun 11 bulan 29 hari, dia akan mendapatkan imunisasi TD, tetanus difteri. Nanti dilanjutkan lagi pada kelas 5. Kelas 5 itu nanti pada anak laki-laki dan perempuan, dia mendapatkan imunisasi tetanus difteri. Kemudian khusus anak perempuan pada bulan Agustus kemarin, pada kalau dia kelas 5 perempuan, kalau dia tidak bersekolah usianya 11 tahun, 11 bulan 29 hari dia akan diberikan imunisasi HPP untuk mencegah kanker leher rahim. Dan imunisasi ini pun kalau dia pada usia sekolah pada kelas 5 untuk yang HPP belum mendapatkan, dia bisa dikejar pemberian imunisasi HPP, khusus HPP dikejar sampai kelas 9 di SMP, atau kalau dia tidak bersekolah usia 15 tahun 11 bulan 29 hari boleh dia ke puskesmas mendapatkan imunisasi HPP-nya. satu dosis. Itu kalau jadwalnya sesuai umur. Ya, Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda sekalian. Tetapi kadangkala anak ini juga kadangkala dia sakit ketika akan diberikan imunisasi atau dalam keadaan tidak sehat, sehingga anak itu mundur. Atau orang tua lupa membawa anaknya ke posyandu sehingga jadwalnya menjadi tidak sesuai jadwal. Itu pun masih bisa kita berikan hak imunisasinya dengan namanya imunisasi kejar. Jadi imunisasi kejar bisa dilakukan setiap saat, tetapi pemerintah untuk mencanangkan yang tadi ya, khusus di tahun 2026 ini ada diberikan waktu 1 bulan kepada orang tua, kepada seluruh masyarakat pada tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026 untuk membawa anak-anaknya usia 3 bulan sampai 11 bulan yang belum dapat DPT HB HIP 1 atau putra-putrinya berusia 12 sampai 23 bulan 29 hari belum pernah dapat DPT HB HIP 1, silakan berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan ataupun posyandu untuk diberikan imunisasi kejar. Jadi di bulan Oktober ini akan 2 kegiatan berlangsung. Adi Posyandu akan memberikan pelayanan rutin untuk yang sesuai jadwal dan juga memberikan imunisasi kejar pada sasaran yang telat atau tidak sesuai jadwal imunisasinya. Demikian Mbak Dian.
0: Baik Ibu, luar biasa ya. Ini langsung penjabaran dari Ibu seakan-akan menjawab beberapa pertanyaan yang jadi kegelisahan kita sebagai orang tua begitu Bu. Karena kita tahu pasti untuk urusan semua ya Bu ya, salah satunya adalah hak memenuhi kesehatan anak. Kita juga nggak mau tanggung-tanggung, pengennya memberikan seluruhnya. Tapi itu tadi ada beberapa hal mungkin yang terlewatkan karena beberapa kondisi anaknya sakit atau mungkin sedang berpergian sehingganya ada yang terlewat dan ternyata bisa dikejar dalam bulan imunisasi kejar ini ya Bu ya. Oke, jadi tentunya ini untuk anak-anak usia tadi sampai dengan 11 bulan ya Bu, bisa untuk ke posyandu mengejarnya di dalam bulan imunisasi kejar ini. Baik Bu, selanjutnya nih apa yang perlu dipersiapkan oleh orang tua saat ingin membawa anaknya mengikuti di bulan imunisasi kejar ini Bu, adakah syaratnya begitu?
1: Baik, tentu saja orang tua, makanya melalui RRI ini saya sangat senang sekali diberikan kesempatan ayah bunda masyarakat Lampung untuk tahu terkait dengan bulan imunisasi kejar. Pertama, orang tua perlu memahami bahwa bulan Oktober 1 bulan ini bukan hanya untuk melakukan pelayanan imunisasi kejar, tetapi juga tetap melakukan pelayanan imunisasi rutin sesuai jadwal. Pertama, orang tua itu harus tahu siapa saja sih yang masuk dalam sasaran imunisasi kejar atau kita menyebutnya BIK. Pertama, orang tua kalau punya bayi usia 3 sampai 11 bulan 29 hari belum mendapatkan imunisasi DPT HB HIP 1. Ya. Kedua, sasarannya adalah anak usia 12 sampai 23 bulan sama belum mendapatkan DPT HB HIP 1. Nah, jadi Pak, itu. Jadi orang tua, ayah bunda tahu dulu siapa sasaran di bulan imunisasi kejar ini. Yang kedua, yang perlu orang tua lakukan adalah orang tua melihat status anaknya supaya tahu anak ini belum dapat apa. Coba orang tua itu membuka buku KIA-nya. Ya, jadi orang tua silakan mengecek buku KIA. Biasanya kita menyebutnya buku pink. Nah, cari pada buku KIA itu pada bagian tabel pemberian imunisasi. Nah, orang tua bisa mengidentifikasi di tabel tersebut mana-mana imunisasi yang belum atau masih kosong di tabel tersebut. Yang pertama, kalau imunisasinya masih kosong padahal sudah melewati jadwalnya, silakan datang ke posyandu, ke pusk atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan imunisasi kejar. Yang kedua, kalau misalnya buku KIA-nya dipegang oleh kader posyandu, orang tua, ayah bunda dapat menanyakan pada kader posyandu terkait dengan status anak anandanya untuk diketahui bagaimana status imunisasinya. Kalaupun misalnya kader posyandu belum bisa menjelaskan, orang tua pun bisa berkonsultasi langsung dengan petugas kesehatan yang ada di puskesmas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah mengetahui riwayat status anak anandanya, silakan Bapak Ibu sekalian menyiapkan untuk datang ke posyandu. Makanya kita perlu tahu, bertanya kapan jadwal posyandu ada. Karena pada saat bulan imunisasi kejar ini, posyandu bisa didapatkan di posyandu, bisa didapatkan di puskesmas pembantu. Oleh karena itu, silakan mencari informasi ke puskesmas terdekat. Nah, apa yang perlu dipersiapkan orang tua sebelum membawa anak untuk mendapatkan imunisasi kejar? Pertama, orang tua atau ayah bunda tolong pahami riwayat kesehatan, kondisi fisik anak, serta ketika nanti akan dibawa ke posyandu atau melakukan imunisasi, gunakan pakaian yang nyaman. Kemudian sekali lagi setelah kita menyiapkan itu, kita menyiapkan dokumen, misalnya bawa buku KIA-nya, bawa KTP atau kartu keluarga kakak, karena nanti akan diinputkan di aplikasi imunisasi itu menggunakan NIK. Persis kayak kita kemarin cek kesehatan gratis, kan harus mengetahui NIK. Kalau anaknya belum punya NIK di kakak, boleh nanti menggunakan NIK orang tua, ayah, bunda, ataupun bisa menggunakan NIK dari petugas puskesmas. Nah, kemudian pastikan anandanya yang akan mendapatkan imunisasi kejar kondisinya sehat, tidak demam, tidak dalam keadaan sakit berat. Kemudian anak-anak juga diharapkan dia juga ketika berangkat nanti ke posyandu, mungkin sarapan dulu gitu ya, atau dibawakan disusui dulu kalau masih bayi, diberikan ASI agar tenang. Setelah itu dia bisa kita berikan imunisasinya di posyandu. Orang tua juga perlu mungkin kalau anaknya nanti namanya kan kadang-kadang di posyandu ramai gitu ya. Jadi orang tua juga agar tenang, dan juga orang tua mungkin juga bisa membawa bekal atau mainan anak sehingga anak nanti pada saat diberikan imunisasinya menjadi tenang. Yang jelas jangan lupa buku KIA dibawa dan juga buku KK atau NIK dari orang tua agar nanti bisa diinputkan di aplikasi laporan imunisasi. Demikian Mbak Dian.
0: Baik Ibu, lengkap ya Bu ya. Yang pasti buku KIA atau buku pink itu yang keramat sekali. Betul. Harus dipegang nih sama orang tua. Supaya kita juga bisa untuk melihat apakah imunisasinya sudah lengkap atau belum. Bahkan tadi Ibu juga sudah sampaikan, jika buku pinknya sedang berada di kader posyandu, maka silakan ditanyakan. Atau bisa juga untuk konsultasi dengan petugas kesehatan yang ada di puskesmas. Baik Ibu, selanjutnya nih, tentu masih banyak juga yang bertanya, memangnya segitu pentingnya ya untuk ikutan imunisasi? Apakah memang nanti akan ada dampak ya kalau nggak ikutan? Nah Bu, monggo dijawab.
1: Baik, nah, terima kasih ya. Memang kadang-kadang imunisasi ini adalah program yang sangat sudah lama dikerjakan di Indonesia. Tetapi sekali lagi orang tua atau masyarakat kadang-kadang masih saja ada yang meragukan manfaat dari imunisasi. Baik, apa sih dampak imunisasi bila anak itu terlewat imunisasinya atau anandanya tidak lengkap imunisasinya? Pertama, tentu saja dampaknya ananda akan beresiko tertular penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi. Apa dampaknya? Mudah tertular infeksi. Jadi anaknya itu biar harusnya dia kebal terkait dengan campak, terkebal mungkin terkait dengan pertusis, difteri, tapi anak itu cepat tertular. Atau anak itu setelah terkena dari penyakit yang apa yang dapat dicegah dengan imunisasi, misalnya kita tahun ini banyak sekali kasus campak ya kan Mbak Dian, itu ada komplikasi. Jadi tahun ini kita punya tersangka campak hingga cukup banyak di Provinsi Lampung. Dan apa yang paling ditakutkan adalah komplikasi dari penyakit campak. Yaitu kemarin adalah campak itu komplikasi yang paling ringan adalah diare. Ya, atau dia kelainan di telinganya. Nah, yang paling berat dari komplikasi campak adalah radang paru, radang otak, dan bahkan kebutaan. Nah, kemudian resiko apalagi yang dialami Ananda kalau imunisasinya nggak lengkap, imunisasinya kecacatan dan kematian. Ya, jadi kalau kita nggak dapat imunisasi polio, anaknya mungkin bisa tetap hidup, tetapi cacat kakinya. Jadi kakinya itu dia tidak bisa berjalan dengan sempurna, tidak bisa tegak dengan sempurna, itu ada. Bahkan yang paling ditakutkan adalah kematian. Jadi kita ini masih banyak penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kematian pada anak. Padahal bisa loh dicegah dengan imunisasi. Yang selanjutnya dampaknya apa? Adalah penurunan kekebalan kelompok. Jadi kalau dalam satu kelompok ada 100 anak, ternyata kita tidak mencapai 95 anak diberikan imunisasi, makanya nanti ada anak-anak yang akan rentan untuk tertular penyakit-penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi kekebalan kelompoknya tidak terbentuk, akhirnya penularan dari anak ke anak itu menjadi cepat. Ya seperti itu. Dan juga karena kekebalan kelompok tidak ada di dalam suatu populasi atau masyarakat, itu dampak terakhirnya adalah terjadinya kejadian luar biasa atau wabah. Ya seperti tahun ini kan kita terjadi peningkatan kasus campak yang sangat tinggi. Nah, ada lagi tuh dampaknya, dampak sosial dan ekonomi. Jadi ayah bunda kalau anaknya rentan karena dia tidak terbentuk kekebalan tubuhnya karena tidak mendapatkan imunisasi secara lengkap, anak itu akan sakit. Kemudian sakit bahkan bisa terjadi komplikasi. Itu dampak sosial ekonominya adalah akan memberikan bunda akan mengeluarkan biaya pengobatan yang sangat mahal. Bayangkan kalau anak bunda kena campak dan komplikasi radang paru, radang otak, tentu membutuhkan perawatan medis yang cukup kompleks di rumah sakit. Dan itu pasti membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Dan yang terjadi lanjutnya dampak sosial dan ekonomi ada lagi. Karena dianya sakit-sakitan terus atau karena polio dia jadinya mobilitasnya terbatas. Akhirnya dia tidak bisa bersekolah. Akhirnya anak-anaknya sebagai generasi penerus bangsa di mana kita akan mendapatkan generasi emas tahun 2045 menjadi tidak tercapai. Oleh karena itu penting ayah bunda memberikan imunisasi secara lengkap kepada anandanya agar tadi tidak mendapatkan dampak dari segi kesehatan, dampak dari segi sosial dan ekonomi. Lebih murah kita memberikan imunisasi agar anak mendapatkan kekebalan dibandingkan tidak mendapatkan imunisasi akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, terkadang orang di masyarakat juga suka ngomong, alah anak saya saja tidak diimunisasi, anak saya tidak sakit, sehat-sehat saja. Berarti alhamdulillah, berarti anak bunda yang tidak diimunisasi tetapi tidak kena penyakit, dia itu diberikan manfaat dari teman-temannya yang berada di kelompok itu yang diimunisasi. Jadi anak-anak yang diberikan imunisasi itu akan melindungi kalau ada anak 1-2 yang tidak diimunisasi. Tapi kalau semakin banyak anak yang tidak diimunisasi, maka ring untuk melakukan pengebalan itu akan menjadi kendur, akan menjadi lemah, sehingga akan banyak anak yang sakit. Jadi mungkin ada orang masyarakat, oh anak saya nggak diimunisasi, tetapi anak saya tidak sakit tuh, berterima kasihlah kepada ananda-ananda yang lain yang diberikan imunisasi, memberikan kekebalan kelompok pada anak-anak tersebut. Jadi kenapa ada anak yang memang tidak bisa diberi imunisasi? Ada anak yang karena imunnya rendah. Memang dia tidak mungkin diberikan imunisasi untuk vaksin-vaksin tertentu. Nah, tugas orang anak-anak yang lain yang 95% anak yang diberikan imunisasi inilah yang akan melindungi anak-anak yang secara alasan medis dan kesehatannya tidak bisa diberikan imunisasi. Tapi tolong ayah bunda, mari kita berpikir, berikanlah hak anak kita untuk mendapatkan imunisasinya. Baik itu Mbak Dian.
0: Luar biasa ya, tentunya Bu. Ini adalah upaya kolektif kita untuk menjaga kesehatan ananda bagaimanapun dengan, kalau bisa dibilang tuh sekarang udah beda juga ya Bu dengan zaman dulu yang ibaratnya kita di sini sudah menghadapi banyak tantangan mulai dari polusi udara, kemudian juga gaya makanan yang sekarang sudah banyak macamnya gitu ya Bu. Sehingganya kita juga perlu upaya untuk menjaga kesehatan yang ekstra lagi, pasti salah satunya juga dengan imunisasi. Bahkan imunisasi ini sebagai program pemerintah juga ya, selalu diupdate begitu ya Bu ya, untuk cara penyembuhannya, cara untuk mengatasinya. Salah satunya yang menarik sekali adalah imunisasi pada anak perempuan untuk menghindari dari kanker mulut rahim, betul ya Bu ya?
1: Betul, itu
0: yang juga pastinya menjadi kabar baik bagi orang tua, apalagi yang punya anak perempuan, karena memang salah satu yang dikhawatirkan, ditakutkan juga sebagai penyakit yang mematikan adalah kanker, salah satunya juga adalah kanker mulut rahim. Dan kita selalu berharap semoga kedepannya pemerintah dan juga pastinya dari petugas kesehatan akan bisa selalu mengupdate, apalagi nih upaya-upaya yang bisa kita lakukan bersama lewat imunisasi ini. Baik Ibu, kita sudah berada di ujung perjumpaan, kami ingin dengarkan pesan yang ingin Ibu sampaikan tentunya kepada pendengar terkait dengan tema kita pada hari ini, bulan imunisasi kejar. Silahkan Ibu.
1: Baik, terima kasih Mbak Dian. Sekali lagi, terima kasih kami imunisasi diberikan media untuk menyampaikan informasi terkait bulan imunisasi, bulan kejar imunisasi. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pesan kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, khususnya dari Seksi Surveillance dan Imunisasi. Pertama, orang tua perlu, sekali lagi, perlu memahami pentingnya terkait dengan imunisasi. Jadi orang tua itu harus memahami terkait dengan imunisasi. Yang kedua, orang tua itu jangan menunda pemberian imunisasi anaknya, kecuali anandanya sedang tidak sehat. Ketiga, memastikan status imunisasi anandanya lengkap. Apabila ananda mungkin karena sakit, kemudian imunisasinya bergeser atau terlambat, masih bisa dikejar dengan imunisasi kejar. Kemudian sekali lagi, bulan imunisasi kejar di bulan Oktober pada tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026 ini, mohon dipergunakan sebaik-baiknya oleh orang tua, ayah, bunda untuk membawa anandanya ke posyandu, ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk diberikan hak imunisasinya. Sekali lagi, satu langkah kecil ayah bunda dalam memberikan perlindungan dengan imunisasi pada hari ini akan memberikan investasi besar untuk kesehatan ananda dan masa depannya. Silakan kunjungi posyandu dan fasilitas kesehatan terdekat pada tanggal 1 sampai 31 Oktober untuk mendapatkan imunisasi kejar agar imunisasi lengkap dan sesuai usia pada ananda tercinta.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu untuk informasi yang sudah disampaikan, penjelasannya juga yang sangat mudah dicerna, dan pastinya ini juga mengingatkan kita sebagai orang tua dan seluruh masyarakat, karena bukan hanya orang tua saja, tapi juga orang-orang sekitar ya Bu ya, bisa saling untuk mengingatkan anaknya udah imunisasi atau belum. Dan tentunya
1: betul,
0: ini juga iya Bu, karena memang banyak
1: saling
0: yang merasa
1: mengingatkan.
0: Nah itu dia, tentunya dengan upaya imunisasi ini menjadi upaya kita untuk mengejar kesehatan secara kolektif, kita lindungi anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah. Dan semoga melalui bulan imunisasi kejar yang akan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober ini ya Bu, baik itu di Posyandu dan juga Puskesmas Pembantu, ini bisa saling untuk mengejar ketertinggalan imunisasi yang dimiliki oleh anak-anak usia 3 sampai 11 bulan dan juga 12 sampai 23 bulan. Orang tua jangan ragu juga untuk konsultasi dengan tenaga kesehatan dan pastikan imunisasi si anak tetap lengkap, karena menjaga kesehatan anak bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depannya. Sekali lagi terima kasih Ibu tentunya sudah sharing bersama kami, dan semoga nanti di lain waktu kita bisa untuk kembali ngobrol ya Bu ya, terkait dengan imunisasi. Selamat kembali melanjutkan kegiatannya Ibu Noviani SKMM Epid AAK selaku Kasih Surveillance dan Imunisasi. Assalamualaikum Bu.
1: Ya, terima kasih Mbak Dian. Tetap sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi tentunya obrolan kita di Indonesia Sehat tematik terkait bulan imunisasi kejar. Setelah ini jangan kemana-mana, pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan Warta Berita Belajar Sumba. Tetaplah bersama kami.

0: Mas, aku makin pusing deh. Bis bahankan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelan sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita muncul ke sana sekarang.
2: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
3: Misteri capreng nih.
2: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
4: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
2: Wah, apa aja tuh?
4: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
2: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
4: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
5: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Ya. Pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Inilah dia Warta Berita Daerah. Maksud kami Warta Berita Belajar Sumba.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: pengamalan personil untuk di wilayah Oki, karena memang wilayah Oki ini merupakan salah satu daerah yang menurut kita.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sultan Taha Jambi memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cenderung kering dalam sepekan ke depan. Kualitas udara di Palembang berada di level berbahaya dengan konsentrasi partikulat PM2,5 melonjak drastis hingga mencapai angka 1.379 mikrogram per meter kubik. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 bersama saya, Dian Oktavia. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sultan Taha Jambi memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cenderung kering dalam sepekan ke depan. Selengkapnya dilaporkan Rizka Amalia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cenderung kering dalam sepekan ke depan. Minimnya potensi hujan membuat kabut asap berpotensi bertahan dan meluas ke sejumlah wilayah. Prakirawan BMKG Sultan Taha Jambi Nabilatul Fikroh mengatakan, hingga saat ini tidak terdapat potensi hujan yang signifikan khususnya di kota Jambi ataupun di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Menurutnya, kondisi kering diperkirakan akan masih berlangsung setidaknya dalam satu minggu ke depan. Bahkan kondisi tersebut diperkirakan akan berlanjut hingga bulan ini.
2: Saat ini kita memang masih di dalam masa musim kemarau ya Mas. Jadi memang setiap hari kita tidak ada potensi hujan yang signifikan khususnya di Kota Jambi dan juga di Provinsi Jambi. Jadi memang untuk satu minggu ke depan, ya di dalam bulan ini kita masih kering, nggak ada hujannya.
1: Sementara itu, kabut asap yang sebelumnya lebih banyak dirasakan di wilayah timur Jambi kini mulai teramati hingga wilayah barat. Nabilatul menyebut, asap telah terpantau mencapai sejumlah daerah seperti Kerinci dan Bungo. Kondisi ini menunjukkan sebaran asap semakin meluas. Meski wilayah barat Jambi memiliki peluang hujan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah timur, BMKG menilai curah hujan tersebut belum cukup untuk mengurangi kabut asap secara signifikan. Pasalnya, sumber asap bukan berasal dari wilayah barat Provinsi Jambi. Bahkan BMKG juga tidak menemukan adanya titik panas yang signifikan di wilayah tersebut. Kondisi cuaca yang masih kering ditambah potensi hujan yang rendah di sebagian besar wilayah membuat kabut asap diperkirakan masih menjadi perhatian dalam beberapa waktu ke depan. Dari Jambi, Rizky Amal yang melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, BMKG Stasiun Klimatologi Lampung menggelar ekspos awal musim hujan tahun 2026-2027. Dari hasil ekspos tersebut terungkap, awal musim hujan di wilayah Lampung terjadi tidak merata. Berikut wawancara Indra Ahmad dengan PMG Madya BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, Eva Nurhayati.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, Mbak Eva Nurhayati, yang merupakan PMG Madya, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lampung. Mbak Eva, gimana kabar Mbak Eva?
1: Alhamdulillah sehat
0: Mbak Eva ya. Mungkin dapat dijelaskan Mbak Eva, terkait perkiraan musim hujan tahun 2026-2027, seperti apa ya Mbak Eva ya? Dari
1: pertama itu dibahas paling utama itu adalah terkait awal musim hujan di tahun 2026-2027, dan di sini BMKG menghimbau memang sih ya, kalau dikatakan distribusi hujan ini untuk awal musim ya, maksudnya tidak merata, masih jadi ada pembagian zona-zona wilayah

0: zona musim tertentu ya, dan kebetulan di Lampung ini ada 12 zona musim, itu berbeda-beda awal musim hujannya. Jadi tidak serta-merta serentak gitu ya, karena sifat dari pergerakan pola angin, pertama itu ya, angin yang berdasarkan pengaruh dari dinamika atmosfer secara global, itu pengaruh dari ENSO atau adanya El Nino saat ini akan, di tahun ini akan mengalami pergeseran musim sebesar 2 sampai kemarin itu 5 dasarian. Artinya ada mundur 2 sampai 5 dasarian di untuk penentuan awal musim. Nah, apa aja di situ wilayah-wilayahnya, termasuk di wilayah Lampung bagian barat itu ada zona 10, 11, 12 ya, 3 zona itu termasuk Sibar, Lampung Barat beserta Tanggamus bagian barat itu paling awal gitu ya untuk awal musim hujannya ini. Karena kenapa demikian? Ini arah berdasarkan dari arah angin ya, dorongan angin ya dari wilayah Samudra India dan benua Asia dari atas itu membawa, karena sudah aktifnya monsun barat ya. Nah, itu pertama yang masuk awal musim hujan itu wilayah kedua, tiga zona itu gitu, tiga zona. Zona 10, 11, 12. Kemudian bergerak itu terjadi di bulan Oktober dasarian 2 hingga 3, artinya pertengahan Oktober hingga akhir Oktober gitu ya. Untuk awal musim hujannya ini. Jadi kalau dikatakan mundur, mereka ini ketiga zona wilayah ini, zona musim ini mundur sekitar 2 dasarian kalau nggak salah gitu ya mas. Yeah. Kemudian ada beberapa juga zona wilayah yang mengalami pergeseran sekitar 3 dasarian, itu wilayah bagian tengah wilayah Lampung. Nah, itu termasuk zona wilayah, beberapa zona musim ya, saya tidak ingat berapa ininya, cuman termasuk wilayah Lampung Tengah, kemudian sebagian besar wilayah apa itu Wai Kanan ya, ke atas sedikit Mesuji, terus kemudian di sebelah ininya Pringsewu, Sawaran. Nah, itu sekitar di bulan November awal hingga pertengahan November gitu ya, kurang lebih sekitar itu. Nah, kemudian masuk ke wilayah agak timur ya, termasuk di situ tuh Lambawang, Mesuji, itu di sekitar November akhir hingga awal Desember. Dan daerah kita yang termasuk zona 6 ini ya, termasuk Bandar Lampung ya, sebagian wilayah Lampung Selatan, kemudian ada sebagian juga daerah Pesawaran. Nah, itu kemudian Metro dan beberapa wilayah sekitar itu masuk ke zona 6 itu di sekitar Desember akhir kalau salah ya. Kemudian ada juga yang masuk hingga melintas tahun, itu ada di wilayah zona 1. Zona 1 ini termasuk wilayah-wilayah yang disebutkan adalah Lampung Selatan bagian selatan, yang mulai dari Bakauheni itu sampai daerah Merbau Mataram lah ya. Pokoknya tarik garis lurus ke atas gitu, hingga wilayah sebagian Lampung Timur ya, daerah Jabung dan sekitarnya itu Desember akhir hingga awal Januari tahun 2027. Jadi lintas tahun. Nah, itu yang paling panjang pergeseran ininya, sampai kurang lebih 5 ya, 5 dasarian mundur dari normalnya gitu. Awal musim hujannya. Nah, jadi intinya di sini kemarin kami menyampaikan ya ke berbagai sektor terkait, utamanya untuk Dinas Pertanian dan Perkebunan misalnya gitu ya, pola tanam di sini mungkin ya kita bisa mengupayakan apa namanya, menyesuaikan lah ya gitu ya, beradaptasi dengan keadaan yang saat ini. Memang mau nggak mau itu menjadi suatu kan tolak ukur ya, artinya apa, acuan ya,
1: acuan.
0: Artinya bahwa informasi dari BMKG terkait info ini gitu ya, berarti lah ada ini hujannya kok mundur kayak ini, misalkan kebijakan dari sektor pertanian misalkan, berarti mulai sekarang sih udah misalkan apa namanya itu pengolahan tanah atau bagaimana. Nah, itu paling sekitar bulan pertengahan Oktober ya, tadi sesuai dengan awal musimnya. Tapi makin ke daerah Lampung bagian timur ini di bulan Desember nih baru bisa dimulai gitu. Kecuali itu kan untuk lahan-lahan tanda hujan ya, kecuali jika misalkan ada irigasi, itu mungkinnya masih bisa dibantu ya untuk pengairan ini bisa di lebih cepat gitu kan. Seperti kemarin di Metro itu sudah ada penanaman di bulan ini. Kemudian untuk inti lainnya adalah penyampaian terkait puncak musim di sini juga, karena awal musimnya berbeda-beda ya, tadi disampaikan puncak pun mengalami hal yang sama gitu, tidak sama juga gitu kan. Beberapa wilayah itu lebih dulu puncak musim di bulan Januari untuk sebagian besar wilayah Lampung bagian barat ya, yang tadi saya maksud Sisir Barat, Tanggamus ya, kemudian Lampung Barat sebagian Waikanan. Sedangkan yang di daerah tengah itu sekitar bulan Februari hingga menuju ke sana ke arah timur itu di bulan Maret gitu. Kurang lebih seperti itu Mas.
1: Baik Mbak Eva, ini terakhir Mbak Eva, apa yang ingin Mbak Eva sampaikan sebagai PMG Madya, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, terkait dengan perakiraan musim hujan tahun 2026-2027 ini Mbak Eva, apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat?
0: Kami menghimbau kepada seluruh jajaran instansi atau stakeholder terkait ya, yang memang informasi BMKG ini sangat penting atau urgensi dari informasi BMKG ini diperlukan gitu kan, diharapkan bisa menyesuaikan dengan informasi kami, karena memang kami berbicara ini berdasarkan hasil pengolahan data kami gitu kan. Terus kemudian melihat dari keadaan juga perkembangan dinamika atmosfer kami yang memang keadaannya tahun ini agak berbeda, tidak seperti tahun sebelumnya gitu kan. Karena tadi disinggung terkait fenomena El Nino sangat kuat yang mengurangi asupan jumlah curah hujan di wilayah Lampung.
1: Baik, terima kasih Mbak Eva Nurhayati.
0: Iya, sama-sama.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait perakiraan musim, cuaca, dan apa yang mesti dilakukan, yang dirangkum reporter Rocky Eka Putra.
1: Untuk kondisi cuaca saat ini cukup mendung dan udaranya terasa sejuk. Dari pagi cuacanya terlihat belum terlalu panas, jadi masyarakat masih perlu memperhatikan perubahan cuaca. Kalau melihat dari kondisi seperti ini, kemungkinan hujan masih bisa terjadi. Jadi kalau mau kemana-mana sebaiknya tetap membawa payung atau jas hujan, terutama karena cuaca memang cukup mudah berubah-ubah.
2: Menurut saya cuaca kayaknya sudah mulai masuk musim penghujan ya. Sudah mulai tanda-tanda hujan di daerah Bengkulu dan sekitarnya. Semoga saja hujannya tidak menyebabkan banjir dan sebagainya, sehingga kita berharap nanti meskipun musim hujan, cuman ada panas-panasnya juga.
3: Menurut saya Pak, tentang cuaca di Curup hari ini cukup berubah-ubah ya. Kadang terasa panas, tapi kondisi mendung juga sering muncul sih Pak. Jadi kalau mau beraktivitas di luar tetap harus siap kalau tiba-tiba turun hujan kayak gitu Pak.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Kualitas udara di Palembang berada di level berbahaya dengan konsentrasi partikulat PM2,5 melonjak drastis hingga mencapai angka 1.379 mikrogram per meter kubik. Laporan selengkapnya disampaikan Lamsihar Silitonga.
1: Udara di kota Palembang hingga saat ini pada level berbahaya berdasarkan stasiun pemantau BMKG konsentrasi partikulat PM2,5 melonjak drastis hingga mencapai angka 1.379 mikrogram per meter kubik, jauh melampaui ambang batas normal. Kondisi ini langsung dirasakan oleh warga dalam bentuk bau bakaran yang menyengat, sesak napas hingga mata perih saat beraktivitas di luar ruangan. Bahkan intensitas asap yang pekat dilaporkan mampu menembus ke dalam rumah pada malam hari, mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Penebalan kabut asap di kota Palembang ini mayoritas berasal dari kebakaran lahan gambut dalam di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki, tercatat ada sebanyak 1.654 titik panas di wilayah tersebut yang membakar kawasan Kecamatan Pangkalan Lampam, Pulau Geronggang, Cengal, Mesuji, Telung Selapan hingga Sungai. Menanggapi lonjakan titik panas yang signifikan tersebut, Kalaksa BPBD Sumatera Selatan M. Iqbal Ali Sabana mengambil langkah tegas dengan menambah kekuatan di lapangan. Satgas memastikan akan segera melakukan penebalan personil di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2: Kita akan melakukan penebalan personil untuk di wilayah Oki, karena memang wilayah Oki ini merupakan salah satu daerah yang menurut kita mengalami kenaikan signifikan untuk kejadian baik itu fire squad-nya maupun hazmat-nya di wilayah Sumsel.
1: Sementara itu, tim Manggala Agni, Kementerian LHK yang telah berjimbaku melakukan pemadaman darat selama 3 bulan terakhir mengaku terus menghadapi berbagai tantangan berat mulai dari sergapan asap pekat hingga kemunculan kembali titik-titik api baru. Lamsihar Siltonga melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pemerintah Kabupaten Bangka menyiapkan skema pembiayaan kolaboratif untuk menanggung 19.000 warga JKN nonaktif. Ratna Agusari, RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bangka menyiapkan skema pembiayaan kolaboratif untuk mengaktifkan kembali kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. JKN sebanyak 19.077 warga berstatus nonaktif dan masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5. Upaya dilakukan menyusul adanya perubahan kepesertaan JKN baik yang berasal dari penerima bantuan iuran, PBI pemerintah pusat maupun peserta yang berdampak perubahan data sosial ekonomi. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat pembiayaan JKN perlu dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak.
2: Kalau tidak negara yang mengelola, maka nggak ada yang ngelola. Nggak ada perusahaan swasta mau ngelola PJS ini dengan iurannya yang kecil, kemudian covernya besar, sampai hemodialisa bisa, sampai care lab ya. Care lab juga bisa tanggung, sampai CT scan ditanggung, banyak. Jadi kita berhusnuzon saja bahwa ini program yang betul-betul membantu masyarakat.
1: Menurut Ferry, keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan sekaligus memastikan masyarakat yang masuk kelompok prioritas tetap memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan. Untuk menutup kebutuhan JKN ini dibutuhkan sekitar 6,2 miliar rupiah. Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa, mengatakan perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional juga dapat berdampak terhadap penerimaan sejumlah program pemerintah termasuk PBI JKN. Menurutnya perubahan desil tidak selalu disebabkan kesalahan administrasi.
2: Ketika masyarakat ditemui di desil 5, di desil 6 atau 7, ternyata fakta di lapangan rumah juga tidak baik-baik saja dan lain sebagainya. Maka dia harus dilakukan pemutakhiran, pembaharuan data dengan downgrade desil.
1: Baharudin menuturkan masyarakat yang merasa kondisi faktualnya tidak sesuai dengan hasil pemeringkatan desil perlu diberikan ruang untuk melakukan klarifikasi dan menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Musim penghujan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh diperkirakan baru akan dimulai pada November 2026 mendatang. BMKG Depati Parbo Kerinci menyebut fenomena El Nino membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang, sehingga awal musim penghujan mengalami kemunduran. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Hujan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh diperkirakan mulai terjadi pada awal bulan November tahun 2026 mendatang. Prakirawan cuaca BMKG Depati Parbo Kerinci Muhammad Naupal mengatakan fenomena El Nino menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih lama sehingga awal musim penghujan mengalami kemunduran. Menurut Naupal, meski saat ini Kabupaten Kerinci masih berada dalam periode musim kemarau, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan kondisi tersebut tidak serta-merta menandakan musim penghujan telah dimulai.
2: Ya, November, Desember mulai masuk musim hujan. Kan biasanya itu bulan September, Oktober ini dah masuk. Cuma karena tadi ada El Nino tuh dia hujannya tuh mundur, Bang. Jadi musim kemarau-nya lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Oh, biasanya sampai Maret dan April. Biasanya Maret, April, Mei.
1: Di samping itu, masyarakat dihimbau untuk tetap memperhatikan informasi dan perkembangan cuaca dari BMKG, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pemerintah Kabupaten Kaur mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi. Dengan ada tambahan ini, Dinas Pertanian memastikan petani tidak akan kekurangan pupuk saat musim tanam tiba. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Kaur mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi. Tambahan alokasi ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pupuk bagi petani, terutama menjelang musim tanam. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Dodi Haryono mengatakan, tambahan pupuk subsidi yang diterima terdiri dari pupuk NPK sebanyak 1.700 ton dan pupuk urea sebanyak 900 ton. Penambahan tersebut menjadi kabar baik bagi para petani. Dinas Pertanian memastikan stok pupuk bersubsidi yang tersedia saat ini mampu mendukung kebutuhan petani sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
2: Untuk ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Kaur, sekarang ini masih cukup banyak. Apalagi baru-baru ini kita mendapat tambahan kuota dari Provinsi Bengkulu. Itu untuk NPK Puanskanya kita mendapatkan tambahan 1.700 ton dan untuk ureanya ditambah 900 ton. Jadi dengan adanya tambahan ini untuk ketersediaan pupuk di Kabupaten Kaur seharusnya cukup.
1: Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian akan terus memantau distribusi pupuk subsidi hingga ke tingkat petani. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan tambahan alokasi pupuk bersubsidi dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, pengawasan ini juga bertujuan untuk mencegah kios menjual pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Sayang. BPBD Waikanan informasikan perakiraan cuaca masuk musim penghujan, namun Satgas Karhutlah tetap disiagakan. Berikut laporan Romadona dari RRI SP Waikanan.
1: Informasi yang kami terima dari BMKG Lampung bahwasanya bulan Oktober dan November ini berangsur-angsur Kabupaten Waikanan memasuki musim penghujan.
2: Kabupaten Waikanan kini mulai memasuki masa peralihan musim atau pancaroba dari kemarau ke penghujan. Berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung, wilayah Kabupaten Waikanan berangsur-angsur akan memasuki musim penghujan sepanjang bulan Oktober hingga November. Kendati demikian, curah hujan di wilayah setempat saat ini terpantau masih belum stabil secara merata. Hujan dengan intensitas tertentu dilaporkan telah mulai turun di beberapa titik wilayah Kabupaten Waikanan. Menanggapi dinamika cuaca tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan mengambil langkah antisipatif yang cepat. Ketua Pelaksana BPBD Waikanan Suprianto kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih terus menyiagakan satuan tugas dan tim gabungan di lapangan. Suprianto juga menjelaskan, kesiagaan ini dilakukan mengingat Bupati Waikanan sebelumnya telah menetapkan status siaga darurat di wilayah Kabupaten Waikanan. Oleh karena itu, seluruh personel yang tergabung dalam tim reaksi cepat BPBD, Satgas Karhutlah, serta unsur pemadam kebakaran dan unsur terkait lainnya tetap siaga penuh. Pihak BPBD memastikan bahwa tim di lapangan selalu siap bergerak cepat apabila menerima laporan dari masyarakat. Tim akan langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan cepat, baik dalam hal penanggulangan bencana maupun proses pendinginan atau pemadaman di lapangan.
1: Untuk informasi yang kami terima dari BMKG Lampung, bahwasannya bulan Oktober dan November ini berangsur-angsur Kabupaten Waikanan memasuki musim penghujan. Nah, artinya memang curah hujan masih belum stabil untuk di wilayah kita, tetapi di beberapa tempat tertentu itu memang sudah mulai hujan mulai turun. Dan ini artinya kita sedang dalam masa pancaroba. Nah, ini informasi yang kami dapat dari BMKG untuk saat ini. Ya, untuk Satgas Karhutlah sampai saat ini memang masih kita siagakan karena memang Bupati sudah menetapkan status siaga darurat ya, bencana hidrometeorologi, dan tim kita dari TRC BPBD yang tim Satgas Karhutlah bersama Damkar ini, TNI Polri, kami tetap bersiaga. Dan kami kalau ada laporan terkait bahkan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pendinginan atau pemadaman.
2: Dengan kesiagaan penuh dari tim gabungan serta ditetapkannya status siaga darurat ini, pemerintah daerah berharap dapat meminimalisir potensi dampak buruk dari cuaca ekstrim. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi selama masa pancaroba. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Persiapan kontingen Kabupaten Belitung Timur menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-7 Kepulauan Bangka Belitung 2026 memasuki tahap akhir. Selengkapnya Septrian Ningsih melaporkan.
1: Belum ada dana 1% pun masuk secara cash, tapi mudah-mudahan ada.
2: Persiapan kontingen Kabupaten Belitung Timur menghadapi Kepulauan Bangka Belitung memasuki tahap akhir. 3 pekan menjelang keberangkatan, sejumlah kebutuhan yang sebelumnya masih menjadi pembahasan, terutama peralatan pertandingan dan skema keberangkatan kontingen mulai menemukan titik terang. Wakil Ketua Kontingen Porprov Belitung Timur Idon Fikri mengatakan rapat difokuskan pada koordinasi kebutuhan peralatan pertandingan yang akan digunakan para atlet Belitung Timur selama mengikuti Porprov. Menurutnya, kebutuhan tersebut telah dibahas dan disepakati bersama dengan menyesuaikan kembali anggaran yang tersedia. Setiap cabang olahraga juga telah melakukan verifikasi terhadap kebutuhan peralatannya.
1: Kemarin kan sudah diklarifikasi masalah dana, misalnya tadi dana untuk tinju itu sebesar 10 juta gitu kan. Nah, jadi menyesuaikan dengan yang sudah kita atur kembali gitu, diverifikasi kembali gitu. Yang sekarang gitu. Dulu kan 360 sekian gitu kan pertandingan. Sekarang cuma 298 itu.
3: Oh.
1: Nah, itulah yang harus kita sampaikan kalau dapat duitnya. Kan kesepakatan gitu.
3: Oh, iya. Tapi
1: kalau
3: ini
1: tidak dapat, ya itulah tadi kesepakatan. Ya kita tanggung sama-sama lah demi Belitung Timur ya itu.
2: Idwan menjelaskan bahwa besaran kebutuhan setiap cabang olahraga tidak lagi menggunakan perhitungan sebelumnya, melainkan telah disesuaikan melalui verifikasi ulang. Dengan pembahasan tersebut, Idwan menilai berbagai persoalan utama yang sebelumnya menjadi kendala dalam persiapan kontingen kini telah memiliki kesepakatan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrian Ningsih RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dian Oktavia mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
2: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
3: Mana?
2: Ini nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
3: Oh, apa kita angkat aja ya?
2: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
3: Emang kenapa?
2: Penasaran, Kakak, Dek.
3: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
2: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
3: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
2: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
3: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
2: Iya, Dek, Kakak matiin.
4: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Pendengar gak kerasa ya, kita sudah masuk di hari ke-7 bulan Oktober 2026. Ini biasanya jadi bulan-bulan penghitungan akhir tahun kalau udah masuk di ber ya kan, Oktober, November, Desember. Wah, udah mulai nih kepikiran mau libur akhir tahun di mana atau mau bikin kegiatan apa gitu ya. Tapi kayaknya padat-padatnya kendaraan sekarang bukan karena liburan doang gitu. Oktober sekarang itu udah cukup macet ya, apalagi di jalan ibu kota Bandar Lampung. Dan untuk Anda juga yang mungkin berada di sekitar Gang PU, waduh, ini yang juga jadi salah satu perhatian. Karena dari Jalan Tuku Umar sampai kawasan Simpang Gang PU, ini jadi salah satu ruas yang mengalami peningkatan kepadatan pada waktu tertentu. Bahkan sebenarnya dari kepolisian, ini juga sudah menerapkan ada pembuatan kanal untuk beberapa kendaraan. Jadi dipisahin nih pendengar, kanal kendaraan motor dengan truk, kemudian juga kanal untuk si mobil. Itu yang berada di bawah flyover MBK. Nah, masih banyak juga upaya lainnya yang menjadi perhatian dari pemerintah Kota Bandar Lampung ya, terkait kepadatan kendaraan. Ini khususnya ada di Simpang Gang PU dan juga sekitar Mall Bumi Kedaton atau MBK. Evaluasi ini disiapkan untuk melihat pola lalu lintas dan mencari langkah yang dapat diterapkan pada waktu dengan tingkat kepadatan tinggi. Selain volume kendaraan, aktivitas keluar masuk kendaraan di kawasan MBK juga mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas. Jadi ini pun menjadi poin ya dalam evaluasi. Wali Kota Bandar Lampung Bunda Eva Duyana juga mengatakan pemerintah akan melibatkan pengelola MBK dan kepolisian dalam pembahasan penanganan lalu lintas. Kemudian juga evaluasi diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pola pergerakan kendaraan di sekitar pusat perbelanjaan. Hasilnya ini bisa jadi bahan untuk pemerintah menentukan langkah mengurangi kepadatan lalu lintas. Jadi untuk Anda yang di jam sekarang belum sampai rumah karena ya itu tadi masih kejebak macet, sabar-sabar ya. Ini pun tentunya masih dalam bahan evaluasi dan harapannya yuk semoga kedepannya lebih teratur lagi.

0: Aman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih, guys, sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dicek fakta kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial dan juga ternyata banyak mendapatkan reaksi ya dari netizen. Dan kira-kira yang kali ini akan kita ungkap nih cek faktanya tentang apa ya? Nah, ini dia. Ini terkait dengan makanan. Katanya mie instan dan coklat bisa sebabkan efek fatal jangka panjang. Masa sih? Kalau buat kita nih yang lagi jadi anak-anak rantau atau anak kosan, mie instan itu tuh kayak jadi kuncian ya gak sih? Atau nih buat kita-kita yang lagi capek banget, coklat itu jadi healing untuk kita. Tapi apakah benar kalau misalnya kita mengonsumsi coklat setelah makan mie instan, ini bisa menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang? Faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar. Jadi dilansir lewat akun Twitter milik @kemenkesri,

0: tidak berlebihan. Jadi tidak terdapat dasar medis kalau konsumsi coklat setelah mie instan bisa menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan tersebut. Yuk kita jadi masyarakat yang cerdas bermedia dan jangan sampai latah untuk share informasi yang belum jelas kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Ena, masih berapa lama lagi sih kita berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
2: Buat apa?
1: Ya selalu story gitu loh.
2: Jangan dong.
1: Udah sih gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus. Pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
5: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Pendengar, kita dengarkan dulu yuk. Ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Kasus Keracunan MBG.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. Tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Come here. What's the matter?
4: Oh, nothing.
3: You know I love you.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Duh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk. Rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
5: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
4: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
5: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
6: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
7: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
8: Saatnya UMKM naik kelas.

Mendengar sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda lantunan nada-nada islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran untuk menyambut azan maghrib yang pada hari ini terjadwal pukul 17.54 waktu Indonesia Barat untuk kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Pendengar, mari kita dengarkan bersama kali ini lantunan ayat suci Al-Quran, surat Al-Furqan, ayat 45-50 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah. Dan setelahnya kita akan dengarkan bersama azan maghrib yang pada hari ini untuk kota Bandar Lampung dan sekitarnya terjadwal pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

Selamat sore pendengar, masih bersama Dian Oktavia kali ini ya. Malam semakin gelap gitu ya. Kalau bisa dibilang katanya gelap inilah yang menjadi momen kita untuk beristirahat juga sebenarnya. Kayak mata itu juga terasanya lebih bisa untuk beristirahat ya. Karena kalau misalnya kita lagi cerah kan kita tahu tuh semakin harus bekerja keras gitu untuk melihatnya. Tapi kalau misalnya semakin malam kita juga bisa lebih beristirahat. Hari ini yang sudah berlanjut ya di hari Rabu 7 Oktober 2026 semoga menjadi hari yang memang Anda sudah persiapkan. Tapi kalau misalnya memang ternyata berjalan tidak sesuai dengan harapan, enggak masalah. Kadang kalau katanya kita tuh perlu menyiapkan ruang di hati kita bahwasannya kita harus kayak ikhlasin aja gitu beberapa hal yang gak sesuai dengan keinginan. Termasuk berat badan. Berat banget nih bahasan. Tapi ya kadang-kadang ini kan namanya juga udah mau menutup bulan-bulan akhir ya di tahun 2026. Biasanya jadi resolusi adalah pengennya tuh agak berkurang gitu kan untuk timbangan badan ini. Tapi tuh seringnya jadi kayak mantau terus pakai timbangan berat badan. Dan ternyata angka yang muncul di timbangan itu bisa berubah dalam satu hari. Kok bisa? Jadi selama ini gimana nih? Apakah kira-kira dibohongi? Harapannya dibohonginnya itu kayak lebih ringan ya, bukan lebih berat gitu. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena sebenarnya ada makanan dan minuman yang dikonsumsi, perubahan hormon, sampai jumlah garam yang masuk ke dalam tubuh itu semua berpengaruh sama timbangan. Kalau dari Holt sendiri, ini memberikan rekomendasi pagi hari ya, menjadi waktu yang tepat untuk kita menimbang berat badan, karena berat badan belum mengalami kenaikan karena makanan dan cairan yang dikonsumsi. Beda halnya kalau misalnya udah sore, udah malam, apalagi udah siang, habis makan siang, pasti beda. Selanjutnya, haruskah kita menimbang setiap hari gitu ya? Bawaannya tuh kalau ngeliat timbangan pengen naik mulu. Naik di timbangannya maksudnya. Frekuensi menimbang berat badan sebenarnya bisa disesuaikan ya dengan tujuan masing-masing. Kalau misalnya nih, kamu adalah atlet yang memang harus banget maintain sih ya berat badan, kayaknya sih ya nimbang tiap hari ya ada masuk akalnya lah. Tapi kalau misalnya gak ada gitu ya, jadi gak perlulah tiap hari banget. Kalau misalnya nih pengen timbang, ya udah satu kali dalam seminggu aja. Tapi kini sejumlah program penurunan berat badan merekomendasikan ya, untuk tentunya sejumlah penelitian ini, orang menimbang berat badan tiap hari cenderung memang katanya sih lebih berhasil ya menurunkan berat badan, karena mungkin ada kebiasaan dan mengontrol berat badan. Yang penting jangan sampai nambah stres ya. Ya, lakukan dengan happy dan juga mindful supaya tujuan akhir yaitu supaya mendapatkan badan yang ideal bisa terjadi.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Dengan masih bersama Dian Octavia kali ini menemani Anda di Lampung sore ini. Makin malam ya, jangan lupa untuk juga Anda makan malam. Dan baiknya memang makan malam jangan terlalu dekat dengan waktu beristirahat, supaya tidak membuat pencernaan Anda juga kayak jempalitan kerjanya. Aduh, tapi ini ada juga ya, pokoknya tuh sekarang kita tuh udah mulai aware dengan pola hidup yang lebih sehat. Apalagi kalau Anda sudah punya umur di atas 30, ya gak sih? Bahkan ada momen yang menarik banget sih. Bukan menarik ya, unik aja lah ya. Saat ternyata medical check up itu menjadi sesuatu yang sangat membuat excited. Itu agak aneh ya buat beberapa orang. Kayak ngapain gitu loh, medical check up itu kan bukannya kita jadi kayak agak worry untuk tahu kondisi tubuh yang sebenarnya gak usah tahu deh biar gak gampang stres. Enggak juga, justru dengan kita mengetahui kondisi tubuh kita, kita bisa lebih aware. Misalnya nih, ternyata agak harus hati-hati ya, gula darahnya tuh hampir mau tinggi. Nah, kita bisa lebih tuh menyetop, memberikan alarm untuk tubuh supaya tidak berlebihan lagi. Jadi gak bablas-bablas gitu aja. Termasuk ya, ini salah satu bisa dibilang keluhan untuk manusia-manusia di atas 30-an, itu adalah kolesterol yang tinggi. Aduh, tapi punya kolesterol tinggi ya, jangan sampai juga skip untuk sarapan. Ini banyak hal yang bisa kita upayakan, karena ternyata bukan cuma apa yang kita makan, tapi kapan kita makan, ini bisa pengaruh banget sama kesehatan. Nah, persiapan ya buat besok pagi nih kan kalau mau sarapan. Jadi kalau selama ini prinsipnya gak sarapan biar kalori kurang, ternyata bisa jadi tubuh malah bilang kayaknya gak gitu sih. Menurut informasi yang dikutip dari tentunya ini rri.co.id ya, kolesterol tinggi disarankan untuk sarapan sekitar 2 jam setelah bangun. Jadi kalau misalnya Anda bangun jam 5, ya paling enggak bisa untuk sarapan jam 7 gitu. Dan yang menarik sebenarnya, kebiasaan sarapan secara rutin bisa dikaitkan dengan kadar LDL atau yang sering disebut dengan kolesterol jahat yang lebih rendah. Jadi buat yang punya kebiasaan bangun tidur, langsung mandi, buru-buru berangkat kerja, terus baru makan siang, aduh jangan ya, jangan lewatkan sarapan lagi, apalagi sampai nahan perutnya sampai keroncongan. Kebiasaan ini tentunya akan berpengaruh bukan cuma kolesterol aja, tapi tekanan darah tinggi juga, kenaikan berat badan juga, penyakit jantung dan pembuluh darah sampai diabetes tipe 2. Perut memang bisa diajak kompromi, tapi kalau kesehatan yang mulai protes, biasanya nggak cuma bilang nanti dulu. Nah, kalau sarapan memang penting, pertanyaannya ya, sarapannya pakai apa? Yang pasti, yang tinggi lemak ya, yang pastinya juga karbonya cukup dan pastinya juga proteinnya yang baik. Oke deh, yang pasti kita mulai bisa lebih aware untuk mencintai tubuh kita dengan mengetahui bagaimana kondisinya dan memberikan yang pas untuk tubuh kita.

Pendengar, kami menyampaikan berita panggilan yang berasal dari Pengadilan Agama Tanjung Karang atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Tanjung Karang. Memberitahukan kepada Novi Haryanto bin M. Iskandar, kelahiran Tanjung Karang 4 November 1975 dengan agama Islam dan pendidikan terakhir SLTA dan pekerjaan sebagai wira swasta. Beralamat dahulu di Jalan Sisinga Mangaraja, Gang Nuri, RT 12, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Tapi sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Yang bersangkutan sebagai tergugat supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan pada Senin 16 November 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di tempat ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Tanjung Karang, Jalan Untung Suropati nomor 2 Bandar Lampung, dalam perkara cerai gugat goib antara Danisti binti Harsoyo alias Harsono sebagai tergugat, maksud kami sebagai penggugat, melawan Novi Haryanto bin M. Iskandar sebagai tergugat. Adapun informasi tersebut hendaknya menjadi perhatian bagi yang bersangkutan. Dengan informasi tersebut juga turut menjadi penutup dari acara kita pada hari ini di Lampung Sore ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 3 sore hingga jam 7 malam. Setelah ini jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda dengan mengupdate informasi di Warta Berita Pro 3. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
3: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan,

0: juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi Bapak Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu, bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
2: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
1: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
3: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
4: SBM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi.

0: Yan.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 dari Bom, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPP RRI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
3: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
4: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
3: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
4: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
0: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, jadi kan lebih dalam. Nah ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain. Karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
4: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau Pulau Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan petular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa, Pulau Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa ke Pulau Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connected with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin merhemas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 1921, 2113, 2118 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI, Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama, pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya. Hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games, ya. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda malam hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan pastinya bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali nih menemani Anda pendengar dalam acara Lampung Malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Rangkaian lagu-lagu, rangkaian informasi akan kami hadirkan untuk menemani Anda tentunya pendengar. Dan sebelum informasi akan kami hadirkan, kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda rangkaian lagu-lagu yang juga membuka kebersamaan kita dalam acara Lampung Malam ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Yang salah pendengar sudah membawa kita pada pukul 19 lebihnya 43 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya Anda masih bersama dengan kami pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tentunya tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan. Gak usah ngebut-ngebut, walaupun mungkin udah gak sabar gitu kan, pengen cepet-cepet sampai di rumah. Ataupun juga untuk Anda yang malam hari ini masih lembur, wah. Ya tetap semangat aja lemburnya ya, tetap konsentrasi. Jangan sampai karena pengen buru-buru selesai, malah pekerjaannya diselesaikan dengan tidak sempurna. Oke deh, kami akan temani Anda apapun aktivitas Anda di malam hari ini. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Yang mana nih, berwisata nih tentunya bukan soal menikmati keindahan alam aja ya pendengar. Karena di balik sebuah perjalanan wisata ada cerita tentang budaya, kreativitas masyarakat, lalu ada juga kuliner khas hingga potensi ekonomi yang terus berkembang. Karena itu pendengar, berbagai event daerah kini menjadi salah satu strategi penting nih oleh pemerintah Provinsi Lampung untuk semakin mengenalkan potensi pariwisata daerah. Nah, melalui festival dan berbagai kegiatan berbasis budaya serta potensi lokal, masyarakat juga maupun wisatawan diajak pendengar untuk mengenal lebih dekat tentang keunikan setiap daerah di Lampung. Bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, penyelenggaraan event ini bukan sekedar menghadirkan hiburan aja ya. Lebih dari itu, event ini juga menjadi ruang promosi yang mampu untuk mempertemukan wisatawan dengan kekayaan budaya, produk ekonomi kreatif, kuliner hingga destinasi wisata yang ada di daerah. Salah satu contohnya adalah Festival Krakatau nih pendengar, yang menjadi salah satu event unggulan Lampung. Dan rangkaian kegiatan tidak hanya menghadirkan pertunjukan budaya dan hiburan aja, tapi juga melibatkan adanya pelaku UMKM, komunitas, seniman, pelaku ekonomi kreatif, serta berbagai sektor usaha pariwisata. Dan ketika wisatawan datang menghadiri sebuah festival pendengar, dampaknya pun ini bisa dirasakan ya oleh banyak pihak. Hotel, mereka akan mendapatkan tamu. Restoran dan juga pelaku kuliner, mereka akan mendapatkan pelanggan. Lalu UMKM, ini mereka punya kesempatan untuk memperkenalkan produknya. Sementara untuk sektor transportasi dan usaha jasa lainnya juga akan ikut bergerak pendengar. Nah, dengan begitu sebuah event dapat menciptakan efek berganda ya untuk perekonomian masyarakat. Dan tentunya strategi ini juga terus diperkuat nih melalui event di kabupaten dan juga kota. Dan saat ini sejumlah event Lampung bahkan tengah mengikuti proses kurasi untuk masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2027. Dan ada juga Festival Krakatau, Festival Skala Beka, lalu ada Festival Melinting, Festival Teluk Semaka, Festival Waikambas, dan masih banyak sekali festival-festival yang ada di Lampung. Ini masing-masing event ini juga membawa karakter dan kekayaan daerahnya sendiri ya. Ada yang mengangkat tentang budaya, tradisi, alam, hingga juga kreativitas masyarakat. Harapannya semakin banyak event berkualitas yang dikenal masyarakat luas, maka nanti akan semakin besar pula pendengar peluang wisatawan untuk datang dan mengenal Lampung. Dan di sisi lain, promosi juga ini menyesuaikan perkembangan zaman ya. Media sosial dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan informasi mengenai distribusi dan event pariwisata Lampung, termasuk melalui kolaborasi dengan influencer dan juga brand ambassador. Jadi pendengar, ketika sebuah festival digelar, yang dipromosikan ini bukan hanya acaranya aja. Di sini ada destinasi yang diperkenalkan, ada budaya yang dilestarikan, ada juga produk lokal yang dipasarkan, dan pastinya ada masyarakat yang ikut mendapatkan manfaat ekonominya. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu, masih menemani Anda tentunya dalam Lampung malam ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Alkisah. Suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: 20 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1. 1
1: RRI Jakarta.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang nggak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Gua mah. Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh ya ya ya ya ya ya ya. Ya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya. Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Oke.
1: Gitu. Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Enggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama enggak pernah.
1: Sama-sama dia sama-sama diam.
0: Oke, okay. Sama-sama diam.
1: Oh ya. Iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa mau cewek atau cowoknya gitu merasa aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya.
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh,
0: bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay. Gak
1: baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh zamannya Yuni Shara?
1: Iya.
0: Oh satu angkatan?
1: Sama KD.
0: Oh ya, oke, okay. Mereka itu juga bintang radio? Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio, dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk, karena waktu itu gak ada.
0: Keroncong ya?
1: Iya keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara?
1: Prianya
0: waktu itu. Oh oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di RRI ada yang namanya mohon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Ya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke,
1: okay. Satunya nah, udah suka, di Kemayoran. Suka ada festival di situ.
0: Okay.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak iya, dihadiri iya, oleh iya. Penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang
0: ya,
1: nonton ya, ya. Dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedy Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer, berarti kalian masih kecil-kecil semua
1: bukan
0: dong dulu?
1: Bukan lagi kecil. Masih ya. SMP dulu kayaknya.
0: Oh masih SMP? Iya. Oke, jadi vibesnya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya memang zaman dulu tuh memang harus gak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuang lebih gede.
0: Oke okay.
1: Lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita gak bisa kalau salah sedikit tuh gak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan.
1: Seriusan.
0: Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu di dari SMP itu ikut apa band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Astias Mudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang apa yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris apa namanya sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih apa namanya ya memang apa yang enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya. 0213440966 dan 0213441499 ya, ada Bang Albert di bau-bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert, wah terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Abis bikin teh kok ini? Tehnya nggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, Mil, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya nggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Tehnya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah.
2: Aduh,
1: baik, Ta. Gimana
2: selamat
1: kabarnya?
2: Ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Amin. Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi, emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah oh, bener, jangan buka-bukaan. Jangan
2: keselak, jadi keselak.
1: Jangan buka-bukaan di sini ya.
0: Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat
2: Ica.
0: Malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya
3: Mbak
2: sayang.
0: Mbak iya.
1: Mbak selamat Ita. Malam.
3: Dan lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Mantap. Dari mana ya Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: oke.
1: Okay. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Lu udah lihat ya videonya ya?
3: Clipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh, jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Kita juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya Cak.
0: Apa Cak?
3: Mas Julian.
1: Ya, Julian Dekrita, Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, Dekrit. Oh, lahirnya 5 Juli.
1: Oh, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, ya, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain enggak?
1: Julian Yakub, oh,
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Oh, banyak itu ya.
3: Itu tadi kan sama di situ, guys. Heeh. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Mm-hmm. Ini Mbak Ita.
2: Iya, ya, boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, bidadari yang itu? Terluka. Oke.
3: Okay. Iya. Udah lama siap. Itu
2: kayak udah lama ya, enggak pernah denger lagu itu lagi. Boleh nanti diputerin.
3: Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih
2: nih. Oh, lagi galau, Ca ya.
0: Oke, Ca itu aja, Ca.
2: Salam boleh. Dong. Boleh,
3: salam
2: boleh.
3: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya siap.
3: Yang lagi monitor persatu, ucapannya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagi.
0: Ya. Siap.
4: Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya orang Sunda. Iya iya.
4: Kalau sama kabupaten Mas Dewiki mah kota gitu.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Silakan ya, Pak
4: selamat
2: Ahmad.
4: Selamat siang
2: Julia.
0: Malam, bukan siang ini.
2: Malam.
0: Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lal masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena tim nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Gitu. Orang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah sejauh mana ya? Apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, okay, siap.
4: Kalau dulu kan masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Kan sekarang pita kaset sudah tidak ada.
2: Kaset, atau peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah.
2: Nah
4: sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke. Okay.
4: Mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut menyikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau ini begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
2: Oke. Salam disampaikan.
4: Kan Pak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: kebetulan dia aja. Dia berkarir sendiri Kang. Dia sekarang
0: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Kenapa
0: sih
5: ya?
0: Ah iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul, betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Tentang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya, kebanggaan lah bisa Mas Era di Jakarta.
2: Iya Senja, betul ya. Sekali.
5: Mau nanya ini ya Kak Julian.
2: Ya Julian.
1: Oke. Okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru, gak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh, ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja, oke. Okay.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan ya. Disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire Kak.
0: Oh Nabire. Nabire.
5: Papua Tengah ya.
0: Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta kak ya?
1: Iya, asli Jakarta.
0: Ya, tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong orang iya. Tapi diprotes loh, sebesarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ sih ya.
5: Di Muba Kak.
1: Oh, di Muba. Gitu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
5: Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih, terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu ya.
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah
0: menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin ya. Senja.
5: Sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap. Itu aja.
1: Oke, terima kasih Senja.
5: Sedikit Kak ya.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di Ararina Bire. Sasa Immanuel Sabiri yang selalu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, RRI Jakarta Jaya di udara. Begitu juga RRI Nabire Jaya di udara.
1: Oke.
5: Okay. Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan. Iya. Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman nggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah, ya. Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya, bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi nggak capek.
0: Seperti itu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang, langsung dimasukin nggak? Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh dengerin tuh ya diva rock kita,
0: diva rock kita. Keselak. yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, punya gede banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
2: Oh, ya, pernah berapa kali dong?
0: Oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TPI kita sering juga.
1: Sering dulu, ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
0: TPI.
1: Iya, zamannya TPI.
0: Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada senja di Papua, di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Makasih, okay. Senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 08117927791. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ada fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke kemungkinan
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, okay, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana? Huh?
2: Gimana?
0: Derry Jakarta Utara.
1: Derry Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu
0: pernah di Male Voice. Oh dulu ya.
1: Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya, Julian.
1: Sekarang bersolo karir saja gitu okay. Ya.
2: Sudah terjawab,
0: ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu.
0: Silakan.
6: Selamat malam. Dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Siap. Oh, dari iya. Palu. Tabe?
0: Emang Tabe bahasa?
1: Tabe Farida.
6: Yang lewat tadi sudah banyak bertanya
2: iya,
6: ya.
2: Iya.
6: Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke. Okay.
2: Oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya, Bu ya. Biar ya. Dilaksanakan ya, Bu perintahnya,
2: baik
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. 3 orang aja ya, Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Genicio sama Ayu untuk semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Lu sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah. Tadi kan sudah.
0: Oh, tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya. Oke. Okay.
2: Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh
0: iya. Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan kemarin
2: beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya? Heeh. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip
2: ya?
1: Oh, itu sebenarnya
2: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian De Krita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian De Krita ini, ya kan?
1: Dulu pernah
0: dulu, menjadi ya,
1: grup vokal Milvoy.
0: Oh siap kalau begitu. Langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benijo. Selamat malam.
2: Kok iso bareng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Joni.
1: Benny.
3: Bang Benny. Joni.
2: Jo, dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidaks atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farid dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Uncle Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja. Salam ya Bang.
3: Iya.
4: Salam. Boleh. Tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta, selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas, selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten, selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah, selamat
1: Pak
0: malam.
1: Ahmad Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Salam
5: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi ganteng.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: Assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
1: Ya,
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng. Yeah,
1: mantap.
5: Ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian ini kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang disuka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya,
1: ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu? Oh, ya?
0: Oke.
5: Cerahnya.
0: Siap.
5: Mas Yudi. Mas Yudi, boleh salam ya?
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada siapa? Yang terhormat Bapak Murah dan juga Bapak Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Mm-hmm. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI, Ruang
1: salam Rindu. NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian de Krita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya,
1: dong.
0: Pokoknya orang menunggu nih.
1: Yo ngono kene.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan itu sesama bonek sih.
0: Oh iya iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: kan orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya.
0: Udah kan aku seumuran Nanda.
1: Kepedean ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, iya Bang Benijo.
3: Benijo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke
1: di Sulawesi. Hampir Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan
0: provinsinya ya, di kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Beni aja mengajak belajar geografi kayaknya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya,
1: ngerti nggak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah. Enggak, maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
3: Bukan, jadi kakak kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah
0: kakek-kakek. Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnama Sari.
3: Terus
0: aku bilangin hati rekord nanti ya.
1: Maklah kok Mas Yuri.
0: Kenapa?
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya?
0: Dari Oma di Solo tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain
1: Putri Biru,
3: Cinta Dua Kali Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Iya.
0: Untukmu Sahabat. Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit.
0: Nah,
3: dari album apa dari
0: terserah.
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih?
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dari
0: lari.
1: Yang penting enggak lari.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama
1: renang. Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya, kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Oh, gimana? Lah enggak ya, kan sama, sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Krisinyal. Ada.
0: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi.
0: Oh iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu, ada Ari. Selamat malam Bang
1: Selamat
0: Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Ya. Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ica Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
7: Mm-hmm. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Okay. Kakeknya,
1: kakeknya Julian sama kakeknya.
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek kakek. Bener kan Teh?
7: Iya, Teteh ketawa sendirian jadinya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT, kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
7: udah
0: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
7: Bang Julian selamat malam.
3: Selamat malam Teteh, Gelis. Iya.
7: Kumaha damang.
3: Aduh pangestu. Pangestu.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
3: Gimana kan Teh? Gimana Teh?
7: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
7: Pangestu boleh.
3: Oke. Okay.

0: fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Lagu tadi apa, pernah menunggu,
1: aku
0: apa?
1: Pernah menunggu,
2: pernah menunggu,
1: teteh pernah menungguku,
0: pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
1: Waduh, mantap. Nanti malam diputar terus nih kayaknya.
3: Bakal diputar terus nih ya.
0: Pas sukses deh untuk
1: amin, amin, amin, amin, amin. Siap. Hatur nuhun ya, teteh.
0: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru lagi.
1: Nanti di tempat Ita kita rencananya.
3: Siap.
0: Ita juga.
3: Iya, terima kasih tetehku Hanupis.
0: Buat produser Ruang Rindu Yudisma. Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
2: Oke.
0: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
2: Terima kasih. Siap, Teteh Dinda.
0: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye
2: bye. Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon itu ya, phone lo.
3: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ita Purnama Sari, iya, cintaku Oma padamu
3: takkan berubah.
4: Mas Yudis, main alias Koko.
2: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelfon lagi. Kirain ngambek sama aku.
4: Mas Yudis.
2: Oh gitu.
3: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
4: Pantai keriting ini jari loh.
2: Ya ampun, oke. Nanti di smoothing.
3: Jarinya di smoothing teh.
2: Kok teh?
3: Iya Oma.
2: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian De Krita?
3: Silakan Oma.
4: Oke. Selamat malam. Julian.
1: Malam. De Krita presiden ya. Oke.
4: Iya, De Krita presiden ya.
1: Iya.
4: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
1: Wong Kito Galo.
4: Wong Kito Galo.
1: Dari nyokap dari ibu.
4: Oh, ibu Palembang.
1: Iya.
4: Bapak
1: dari Bangka Belitung.
2: Kakek?
4: Oh, dari kakek.
2: Ditanya yang semua. Siapa tahu temennya Oma Anda ya kan.
1: Semua ditanyain ya. Oke.
4: Iya dong, dok. Kan tadi yang dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Anda tinggalnya di Prabomuli.
1: Oke.
4: Kira-kira kapan ke Prabomuli ya?
1: Kapan ya?
3: Tinggal tunggu undangan.
1: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
2: Iya,
1: manajer saya.
4: Yudisma. Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
1: Iya. Pacar lah itu kita.
4: Selamat malam Pak Jarlan, diundang dong.
1: Wah. Iya, siap. Amin.
4: Iya deh. Pertanyaannya nih cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu. Gak apa-apa gitu deh gitu ya.
2: Siap, ditunggu ya.
4: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
1: Amin.
2: Siap.
1: Makasih ya, Yul.
4: Terima kasih, Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Tiga orang ya.
4: Kirim salam ya.
3: Siap.
4: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
2: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
4: Iya, soalnya tadi ada kedengaran T1 gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
1: Apa?
4: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama T1
2: itu? Wah, gitu ya.
1: Bukan suka lagi.
2: Siap.
4: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
1: Amin. Sama-sama.
4: Terima kasih.
3: Oke, Oma.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
1: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya. Karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
2: Jiwanya nggak pas ya.
1: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
2: Oh, okay.
3: Tapi intinya satu shift kelar ya.
1: Satu shift
3: ada 6 jam.
2: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
3: Ya maksudku sama musik.

0: anaknya.
1: Oh.
0: Ya.
1: Mas Yudi.
2: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ngituin kaset dulu.
2: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah enggak sih?
0: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
2: Ya, di panggung di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya enggak mungkin lah.
0: Sekarang ini ada itu ya.
3: Ada matador ya.
2: Ada matador.
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
2: Jadi kalau enggak, tapi pernah enggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
0: Enggak pernah lupa ya.
3: Enggak pernah lupa.
0: Seiring
2: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi enggak ya boleh. Pasti
0: kalau
3: ada.
0: Kalau nyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
0: Dimanapun ya. Dan sama siapapun.
2: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan
3: ya mungkin. Iyalah
2: ya kan.
3: Iya kan.
0: Enggak cuma apalagi, Julia, anak juga cuma, seneng lagi. Mas.
3: Apalagi dikirim ke sini ya.
0: Apalagi gratis, woi.
2: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke mana dulu, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
2: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
0: dengerin lagi yuk.
2: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
0: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
2: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
0: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Ku punya cinta boleh.
0: Yaudah.
2: Ku punya cinta. Oh ya udahlah ya,
0: kali
2: ditungguin
0: aja. Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
2: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari. Dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Selamat
0: Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Wah, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
2: Kalau umur nggak usah ya.
0: Nggak usah ya, oke. Okay.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa
1: dari NTT.
0: Selamat, aduh, selamat malam, malam Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, selamat tante.
1: Tante Elsa, enggak, Dek Elsa, apa kabar Dek Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya apa yang itu bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang
3: disuka? Cintaku pada
2: luar biasa.
1: Keren, keren.
3: Ya,
1: oke. Okay. Elsa, ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin Om-om sama Tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat Om dan Tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Enggak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih
1: selalu,
0: Elsa.
1: Selalu, ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama Om Julian.
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Okay,
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: boleh silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Ya, suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak Tante sama Om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu, refrennya? Yuk.

0: kan kusimpan, kan kusimpan dalam hati. Cinta, yang tulus ini.
1: Pasti. Terima kasih Elsa. Silakan tiga orang ya.
2: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
0: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
0: Ada siapa lagi?
1: Udah gitu ya.
2: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
2: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima
2: salam
1: kasih.
2: Kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Di Bajawa. Terima kasih Elsa. Lanjut kita kemana dulu kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
0: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
1: Oh, oke. Okay.
3: Ya,
1: siap.
3: Ya. Okay. Mas Yuri, salam dong.
0: Boleh, silakan.
1: Selamat tiga ya.
3: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
0: Mas Julian.
1: Waktu itu.
4: Waktu itu tahun kalau
1: manggung.
4: Manggung. Mm-hmm. Kalau manggung sih udah dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an ya.
0: 90-an ya, iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
0: 90-an.
1: Oke.
0: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
1: Album perdana.
4: Album perdana.
1: Album perdananya.
4: Iya, album perdananya itu
0: sama Melvis ya, atau solo?
4: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
0: itu tahun berapa, Mas?
4: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau enggak salah.
0: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
0: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
0: Terluka.
1: Ya sudah lah ya.
0: Ya sudah lah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
0: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ayu pertanyaannya.
1: Iya. Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julian. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh, Bayu. Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama saya masih sebagai host?
0: Kita oke, okay. Ditunggu ya.
3: Biar putus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke, okay,
3: oke. Okay. Ya, selamat malam Bang Julian dan ya, saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo,
2: Pak
3: Rida, sama Pak Widira.
0: Oke, okay.
2: Ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu, ya. Ayu.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke
1: Lampung
0: ada
1: Bang
0: Leman.
1: Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail.
0: Mm-hmm.
4: Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita yeah. Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, okay, siap.
4: Yang pakai yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Wih, sadar.
4: Iya, saya sambil menelpon sambil menonton gitu wajah.
0: Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian,
2: yeah.
4: Anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu.
0: Oke,
4: okay. Okay.
0: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Oke, okay.
4: Video di ini yang di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Panembang ataupun lagu daerah
0: lah ya,
1: lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya, okay. Betul Bang Mas Yudi.
0: Oke, okay.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado, dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali, khususnya di tangga Kota Agung Lampung, Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat
0: malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya, hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu, jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Oke.
1: Di panggung ya. Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juwardi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salah
0: Kediri ya.
1: Kediri. Masalahnya
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy enggak Rininya?
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh, dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam kenal dari Mandar, Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian the Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya jadi dari tadi
0: kan ini grupnya ya. Ada Katigas. Ya ada Azra. Bukan tadi ini gimana sih? Ada Katiga loh grupnya loh. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
2: Apa? Itu
1: sama Sarwana.
2: Aras
1: itu dengan Rita dan Sarwana.
2: Oke, kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman
2: duetnya? Belum nanti pokoknya
0: ini surprise aja, ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pun nama Sari pura-pura enggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya
1: di seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian Dekrita. Itu udah langsung kebuka semua dan pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada. Ya, amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Semua sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah di penghujung.
0: Udah ngantuk.
1: Udah ngantuk ya. Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein ke situ tuwir Mas. Tak bales yuk.
0: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
2: Saya Julian Dekrita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat malam untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Anda baru saja mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu ya, dari program Masatu RRI Jakarta. Dan kini kembali bersama dengan Pro Satu RRI Bandar Lampung, kami kembali menemani Anda pendengar dalam acara Lampung Malam ini. Anda akan hadir untuk menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda nih yang malam-malam gitu kan ya, masih dalam perjalanan, tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan pendengar. Dan saat ini dari Tugu Adipura kita lihat kendaraan yang melintas nih masih lumayan ya, ada lumayan ramai sih ya, tapi tidak terlalu ramai seperti di siang hari pastinya. Tapi ya lumayan ramai sih yang masih melintas saat ini ya pendengar. Dan untuk Anda jangan ngebut-ngebut walaupun ngerasa wah ini jalanan lengang gitu kan ya, yang pasti tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan untuk Anda pendengar. Kalau misalkan ngantuk ya, berhenti sebentar mungkin. Biasanya nih di seputaran kota Bandar Lampung khususnya banyak nih warung-warung kopi yang masih buka gitu kan ya, kafe-kafe yang masih buka ya sehingga tengah malam. Mungkin bisa mampir bentar drive-thru mungkin ya, untuk menikmati secangkir kopi. Jadi gak perlu ngerasa ngantuk deh untuk Anda. Karena memang ngantuk ini memang susah ya untuk dihindarin. Kalau udah ngantuk ini bahaya banget juga untuk kita yang membawa kendaraan. Nah, dari Simpang Itera saat ini terlihat nih, wah ramai ya yang saat ini kendaraan yang melintas. Dan ini banyak sekali mobil-mobil besar. Ada mobil truk gitu kan ya, ada mobil bus, ada mobil pickup ya, yang membawa banyak sekali angkutan malam hari ini yang masih melintas di seputaran Simpang Itera. Dan bahkan juga masih banyak juga para pelaku UMKM yang masih berjualan malam hari ini pendengar. Untuk Anda yang membawa kendaraan roda 2, wah ada aja nih yang gak pakai helm. Tetap hati-hati tentunya dalam membawa kendaraan ya, jangan ngebut-ngebut sekali lagi. Khususnya untuk Anda yang membawa kendaraan roda 2, helm penting banget untuk keselamatan Anda pastinya ya pendengar. Bukan untuk menghindari polisi, tapi untuk keselamatan diri. Sebelum informasi kembali yang Dina akan hadirkan untuk menemani Anda malam hari ini dalam Lampung Malam ini, kita dengarkan dulu ya rangkaian lagu-lagu yang kembali membuka kebersamaan kita dalam acara Lampung Malam ini bersama Pro 1.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Mari, rame-rame kita kembali ke kebun.

Ya, selamat malam untuk Anda nih pendengar. Terima kasih ya masih bersama dengan kami di 90,9 FM, masih menemani Anda tentunya malam hari ini dalam acara Lampung Malam ini pendengar. Pendengar, ketersediaan beras premium di sejumlah retail modern di Bandar Lampung saat ini menjadi perhatian oleh pemerintah ya. Pemerintah terus melakukan pemantauan untuk memastikan pasokan beras premium tetap tersedia dan masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan salah satu kebutuhan pokok tersebut. Dan pantauan dilakukan bersama dengan Badan Pangan Nasional atau Bapanas dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Langkah ini dilakukan pendengar menyusul adanya penurunan stok di beberapa gerai retail di tengah meningkatnya harga beras premium dari tingkat pemasok. Analis ketahanan pangan ahli muda Bapanas yaitu Akbar Maulat mengatakan bahwa beras premium ini sebenarnya masih tersedia, hanya saja jumlahnya memang berkurang di sejumlah lokasi karena distribusi yang belum sepenuhnya merata pendengar. Dan kenaikan harga gabah dan juga biaya distribusi ini juga menjadi salah satu faktor yang ikut mempengaruhi harga beras premium di tingkat pemasok. Kondisi ini pendengar membuat sebagian pelaku usaha memilih untuk membatasi penjualan agar harga beras yang dijual tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Akibatnya masyarakat dapat melihat stok beras premium di beberapa retail lebih sedikit jika dibanding biasanya. Dan untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah melalui Disperindak Provinsi Lampung juga terus berkoordinasi ya dengan para pelaku usaha. Pengawasan terhadap distribusi dan ketersediaan beras premium ini juga akan dilakukan pendengar secara berkelanjutan, khususnya untuk memastikan pasokan dapat tersebar secara merata di wilayah Bandar Lampung. Pemerintah juga memastikan masyarakat nggak perlu panik ya, karena stok beras ini secara umum masih tersedia dan upaya pengawasan distribusi juga terus dilakukan agar kebutuhan pangan masyarakat tetap aman. Masyarakat juga menghimbau untuk berbelanja secara wajar dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Dengan begitu, ketersediaan beras di pasar dapat tetap terjaga dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan. Jadi, meskipun stok beras premium di beberapa retail terlihat lebih terbatas, pendengar, kondisi ini bukan berarti terjadi kelangkaan beras. Pemerintah harus terus memastikan distribusi berjalan lancar, pasokan tetap tersedia, dan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 90,9 FM.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Pendengar, kenaikan harga beras premium di tingkat pemasok ini mulai berdampak ya pada ketersediaan stok di sejumlah retail modern di Kota Bandar Lampung. Ada beberapa gerai yang dilaporkan mengalami keterbatasan pasokan dan tentunya kondisi ini terjadi setelah harga beras premium dari pemasok mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Badan Pangan Nasional bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pun melakukan pemantauan langsung untuk melihat kondisi distribusi sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Analis kesehat ketahanan pangan ahli muda Badan Pangan Nasional Akbar Maulat mengatakan bahwa harga beras premium dari pemasok saat ini berada di kisaran Rp158.000 hingga Rp160.000 per 10 kilogram. Dan pendengar, kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga gabah dan biaya distribusi. Situasi ini juga membuat sebagian retail harus lebih berhati-hati dalam menjual beras premium sebab harga dari pemasok mengalami kenaikan sementara harga jual di tingkat konsumen tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Akibatnya stok beras premium di sejumlah gerai terlihat lebih sedikit dibandingkan biasanya. Namun kondisi ini tidak berarti terjadi kelangkaan beras, pendengar. Pemerintah memastikan bahwa pasokan beras ini masih tersedia dan terus didistribusikan ke berbagai daerah yang ada di Bandar Lampung. Dan ini juga menjadi perhatian saat ini adalah bagaimana memastikan distribusi berjalan lebih merata sehingga masyarakat tetap mudah untuk mendapatkan beras premium. Pemantauan pun ini akan terus dilakukan dalam beberapa hari ke depan oleh pemerintah daerah bersama Badan Pangan Nasional. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pun berharap distribusi beras premium dapat semakin lancar sehingga pasokan kembali tersedia secara merata di berbagai titik penjualan. Bagi masyarakat tidak perlu panik dan tidak perlu melakukan pembelian secara berlebihan. Pemerintah memastikan stok beras secara umum masih tersedia dan sementara pengawasan terhadap harga dan distribusinya akan terus dilakukan. Dengan koordinasi antara pemerintah, distributor, dan pelaku usaha retail, diharapkan kebutuhan masyarakat tetap terhadap beras akan tetap terpenuhi dan kondisi harga dapat kembali stabil. Kami akan masih terus menemani Anda ya, masih dalam Lampung malam ini. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di 90,9 FM.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Pendengar, pernah gak sih Anda ngerasain tangan tiba-tiba kesemutan dan sensasinya ini bisa berupa rasa geli, kebas, seperti ditusuk-tusuk jarum, atau bahkan membuat tangan terasa kurang nyaman nih untuk digerakkan? Ya, kesemutan sesekali ini sebenarnya bisa terjadi pada siapa aja ya. Misalnya, ketika kita terlalu lama berada dalam suatu posisi atau lengan tertekan dalam waktu tertentu, biasanya sensasi ini akan hilang setelah posisi tubuh diperbaiki. Tetapi bagaimana kalau tangan sering kesemutan dan ini terjadi berulang kali, pendengar? Nah, kondisi seperti ini sebaiknya nggak langsung dianggap sepele ya, karena kesemutan yang terjadi terus-menerus atau disertai dengan gejala lain ini bisa menjadi tanda tentang adanya gangguan pada syaraf. Salah satu penyebabnya adalah syaraf yang mengalami tekanan atau terjepit. Kondisi ini bisa terjadi pada bagian tubuh tertentu termasuk pergelangan tangan. Nah, selain itu juga gangguan syaraf juga bisa berkaitan dengan masalah kesehatan lain yang mempengaruhi fungsi syaraf, pendengar. Gejalanya pun ini bisa berbeda-beda. Ada yang hanya merasakan kebas dan kesemutan, tetapi ada juga yang mengalami rasa nyeri, tangan terasa lemah, atau kemampuan menggenggam menjadi berkurang. Karena itu pendengar, penting untuk memperhatikan pola kesemutan yang kita alami. Kalau kesemutan ini hanya muncul sesekali dan segera menghilang setelah posisi tubuh berubah, nah biasanya ini gak perlu terlalu dikhawatirkan ya. Tetapi kalau misalkan kesemutan ini terjadi semakin sering, berlangsung lama, dan muncul tanpa sebab yang jelas atau disertai kelemahan pada tangan, sebaiknya jangan menunda untuk berkonsultasi dengan dokter. Pendengar, tubuh sebenarnya sering ya memberikan tanda ketika ada sesuatu yang perlu diperhatikan, termasuk melalui rasa kebas dan kesemutan. Jadi jangan hanya menganggap tangan kesemutan sebagai gangguan kecil yang akan hilang dengan sendirinya. Kenali penyebabnya, perhatikan gejalanya, dan jangan ragu untuk mencari bantuan medis jika keluhan terus berulang. Karena pendengar, menjaga kesehatan syaraf ini juga berarti kita menjaga kemampuan tubuh untuk bergerak dan beraktivitas dengan nyaman setiap hari.
1: Ku rasa hari ini.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Dimanapun Anda berada, masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih menemani Anda dalam Lampung malam ini pendengar, dan ternyata malam hari ini ternyata gitu kan ya, masih banyak sekali nih masyarakat yang dalam perjalanan gitu kan ya, yang saat ini mungkin sedang beraktivitas malam-malam, karena memang banyak juga ya masyarakat yang memiliki aktivitas pekerjaan gitu kan di malam hari, apakah itu berjualan atau bahkan ada yang berolahraga nih malam hari ini. Kita lihat ada yang sepedaan dari Simpang Lungsir ya, kita lihat dari Simpang Lungsir Bandar Lampung dan melalui CCTV Polresta Bandar Lampung ya. Selain para pengendara yang lumayan ramai melintas malam hari ini pendengar, ada juga masyarakat nih yang bersepeda gitu kan ya, malam-malam mungkin di pagi hari gak sempat berolahraga, jadi memanfaatkan waktu malam hari gitu kan ya. Dan juga masih banyak juga para pelaku UMKM yang saat ini sedang berjualan, dan alhamdulillah kayaknya rame ya. Ya mudah-mudahan lancar lah apapun aktivitasnya di malam hari ini pendengar, dan tetap berhati-hati juga untuk Anda yang saat ini sedang berkendara. Nah kalau dari Simpang Lungsir terlihat lumayan ramai kendaraan yang melintas ya, sedikit berbeda dari simpang ataupun juga dari gereja HKBP pendengar nih, tanjakan menuju gereja HKBP ini kita lihat ya, arah Sumur Batu ya ini ya, bukan Sumur Batu sih. Dari gereja HKBP kita lihat nih kendaraannya melintas agak sepi ya pendengar ya. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berkendara atau akan melintas di seputaran gereja HKBP atau dari atau akan menuju ke Simpang Lungsir pendengar. Malam hari ini kembali kami akan temani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu tentunya masih dalam acara Lampung malam ini.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Ya, pendengar, kalau mendengar istilah gigi gingsul ya, mungkin yang terlintas adalah gigi yang tumbuh sedikit menonjol atau tidak berada pada posisi yang sejajar dengan gigi lainnya. Nah, bagi sebagian orang, gigi gingsul ini justru dianggap sebagai ciri khas yang membuat senyum terlihat lebih menarik, pendengar. Dan juga tidak sedikit pula yang mengira bahwa kondisi ini semata-mata disebabkan oleh faktor keturunan. Padahal, pendengar, gigi gingsul tidak selalu terjadi karena faktor genetik. Ada beberapa kondisi lain nih yang bisa mempengaruhi posisi dan pertumbuhan gigi. Salah satunya adalah ukuran rahang yang tidak sebanding dengan ukuran gigi, pendengar. Nah, ketika ruang di dalam rahang tidak cukup untuk menampung seluruh gigi, gigi bisa tumbuh berdesakan dan akhirnya keluar dari posisi yang seharusnya. Faktor berikutnya adalah kebiasaan tertentu ya, sejak masa kanak-kanak, kebiasaan seperti mengisap jempol atau menggunakan dot dalam waktu yang lama, ini juga bisa mempengaruhi pertumbuhan rahang dan juga susunan gigi. Selain itu, gigi susu yang tanggal terlalu cepat atau justru terlalu lama bertahan juga bisa mempengaruhi posisi gigi permanen yang akan tumbuh setelahnya. Jadi pendengar, munculnya gigi gingsul ini sebenarnya merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan ya. Bukan hanya soal keturunan aja, tetapi juga perkembangan rahang dan kebiasaan sejak kecil serta kondisi gigi susu dan gigi permanen. Nah, meski gigi gingsul ini tidak selalu menjadi masalah kesehatan, posisi gigi yang tidak teratur pada sebagian orang bisa membuat proses membersihkan gigi menjadi lebih sulit. Dalam kondisi tertentu, susunan gigi juga bisa mempengaruhi fungsi menggigit atau mengunyah. Karena itu pendengar, menjaga kesehatan dan susunan gigi sejak dini, sejak usia anak-anak menjadi hal yang penting. Pemeriksaan gigi secara rutin juga bisa membantu untuk mengetahui apakah pertumbuhan dan perkembangan gigi ini berjalan dengan baik. Jadi untuk Anda yang memiliki gigi gingsul, tidak perlu langsung khawatir ya. Yang terpenting adalah menjaga kebersihan gigi dan memeriksakannya jika terdapat keluhan atau gangguan pada fungsi gigi. Sebab dibalik senyum yang menarik, kesehatan gigi dan mulut ini tetap menjadi yang utama. Jadi senyum boleh jadi ciri khas ya, tapi kesehatan gigi jangan sampai terlewatkan. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda tentunya dalam acara Lampung malam ini.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa ya kebersamaan kita harus Anina sudahi dulu. Sampai di sini kita akan kembali berjumpa esok pagi pendengar bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung. Terima kasih untuk kebersamaan Anda tentunya sepanjang hari ini pendengar. Kita kembali berjumpa esok pagi. Selamat beristirahat untuk Anda dan sampai jumpa esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Pendengar Pol 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 8 Oktober 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali menyapa Anda tentunya di Lampung pagi ini. Dalam kebersamaan pada hari ini tentunya di Lampung pagi ini menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi. Kita akan awali dulu dengan kebersamaan di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Tentunya kami juga turut mengundang serta untuk Anda pendengar bergabung bersama kami melalui line telepon atau juga tentunya lewat line WhatsApp. Dan sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan juga lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan hadirkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita kembali lagi tentunya menemani Anda dalam Mutiara Pagi kali ini. Sebuah dialog kajian Islami yang akan insya Allah menambah kualitas ibadah dari diri kita dan selalu mengingatkan kita sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Bicara terkait dengan tema pada hari ini pendengar, kita mengangkat terkait dengan manusia terbaik. Siapa sih yang tidak ingin menjadi yang terbaik? Nah, tapi kali ini bukan hanya terbaik di mata manusia, tapi tentunya di mata Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia tentu ingin jadi pribadi yang baik dan bermanfaat. Tapi seperti apakah sebenarnya manusia yang terbaik menurut ajaran Islam? Apakah diukur dari kekayaan, kedudukan, atau justru dari akhlak dan manfaatnya bagi orang lain? Mari kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber kita pada hari ini, Ustadz Endri Saprizal. Dan tentunya juga kami turut mengundang serta interaksi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721269720, atau bisa juga tentunya untuk bergabung bersama kami melalui line WhatsApp di 0811720709. Kami akan sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini, Ustadz Endri Saprizal. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak.
0: Dan
1: juga seluruh alhamdulillah, kita juga seluruh pendengar di rumah semoga sehat. Karena kalau kita lihat dengan udara, cuaca memang tidak bersahabat. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Betul Ustadz, ya memang sekarang kita sepertinya sedang diuji, sedang ditantang begitu ya dengan cuaca yang mungkin sudah sedang tidak baik dan tidak bersahabat. Tetapi semoga tentunya harapan kita semua, kita bisa sama-sama saling menjaga kesehatan dan selalu bersyukur dengan kondisi pada hari ini. Terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktu bersama kami untuk sharing ilmu terkait dengan tema hari ini, manusia terbaik. Sebelum kita buka lain diskusi kita pada hari ini Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait tema ini. Silahkan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para pendengar setia Radio Republik Indonesia rahmatullah subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita berkaitan dengan tema kita, manusia yang terbaik. Karena tadi di awal sudah diungkapkan, sering orang mengukur itu kebaikan seorang itu dengan yang namanya kekayaan, ataupun dia sering traktir, sering ini berbuat itu, orang dikatakan orang baik. Di dalam dalam hadis Rasul menjelaskan itu kepada kita dalam lebih terinci yang dilakukan oleh Ibnu Baihaqi. Di situ dikatakan khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, ini yang menunjukkan kepada kita orang yang terbaik itu dalam definisi nilai-nilai Islam kita adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini selaras dengan apa yang diungkapkan Rasul dalam sebuah hadisnya pula kepada kita. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ini selaras sekali dengan apa yang dikatakan Rasul, bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Para ulama kita mengartikan akhlak ini tidak hanya sekedar adab, perilaku, etika, tidak. Para ulama kita memahami kalimat akhlak ini dengan makna yang lebih luas. Apa itu makna akhlak dalam hadis ini? Para ulama kita mensepakati makna daripada akhlak di sini adalah Islam itu sendiri. Nah, jadi artinya sesungguhnya Rasul itu datang untuk menyempurnakan Islam, menyempurnakan ajaran Islam. Dan ini kalau kita mau merenungkan dalam sebuah hadis juga Rasul menjelaskan kepada kita, aku kata Rasul dengan nabi-nabi sebelumku ibaratkan sebuah bangunan yang berdiri dengan tegak, dengan megahnya. Lalu di sudut balik bangunan tersebut ada satu ruang kosong, ratus ruang yang kosong. Di setelah aku menyempurnakan ruang kosong tersebut, sehingga jadilah apa bangunan itu menjadi bangunan yang indah. Jadi ini menyempurnakan Islam. Ya, kemudian lagi dan kita lihat dakwah para nabi itulah mengajak kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu itulah Islam. Begitupun pula dalam hadis yang lain, kalau kita memerenungkan bahwasanya seluruh syariat Islam itu sebenarnya adalah rangka untuk pembentukan akhlak. Ya, seluruh syariat Islam itu adalah untuk pembentukan akhlak. Contoh, sholat. Sholat itu kan membentuk akhlak kita menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang taat. Ya. Kemudian menjadi orang yang tenang. Maka dalam sholat itu tidak boleh terburu-buru. Kalau di sholat terburu-buru tidak akan diterima oleh Allah. Seperti begitu. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Seperti puasa. Puasa itu melatih kita untuk jujur. Selain juga jujur, itu melatih disiplin juga. Menahan emosi, amarah, dan segala macamnya. Begitupun pula dengan ibadah yang namanya infak, sodako, zakat, gitu ya. Wakaf itu kan juga apa melahirkan kita apa untuk peduli dengan orang, tidak menjadi orang yang ego untuk dirinya sendiri. Begitupun juga melaksanakan ibadah haji, itu pun juga membentuk akhlak kita. Akhlak apa? Tidak menjadi orang yang sombong, ya, menjadi orang yang tawadhu. Ya, ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita merenungkan sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik terhadap nilai agama Islamnya. Orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu apa? Islam itu sendiri. Jadi dia menampilkan Islam dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan apa? Inilah manusia yang terbaik. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim, tapi perilaku kita masih mencela orang, menghina orang, merendahkan orang, berarti kita belum jadi seorang muslim yang baik. Ya, belum jadi seorang muslim menjadi manusia yang terbaik. Karena manusia yang terbaik itu apa? Orang yang paling baik akhlaknya. Nah, disinilah kenapa dia menjadi orang yang terbaik, ada berapa alasan. Alasan pertama, karena akhlak itu menghapuskan dosa. Akhlak itu menghapuskan dosa kita. Karena kita sadar, kita lama kelola gak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Apa kata Rasul? Innal khuluqal hasana la yadibal dhunuba kama yataziibash syamsal jalid. Kata Rasul dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya akhlak yang baik itu akan menghapuskan, akan meleburkan dosa-dosa sebagaimana matahari meleburkan ataupun mencairkan salju. Nah, ini yang pertama. Jadi menghapuskan, maka kita manusia terbaik gitu, karena dosa terhapuskan dengan akhlak yang baiknya tadi. Kemudian yang kedua, kesempurnaan iman seseorang itu dengan akhlak yang baik. Akmalul mu'mina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya, ya, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dia akan menjadi pemberat timbangan kita nanti di akhirat. Ma min syai'in asqalu fil mizani min yaumil qiyamah min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan timbangan seseorang nanti di hari kiamat selain daripada akhlak yang baik. Di sini tadi maka dikatakan orang yang terbaik itu karena dia sadar ini loh sebagai pemberat timbangan saya nanti di akhirat. Kalau saya selalu menampilkan perilaku-perilaku yang baik dari ibadah yang saya kerjakan memberikan pengaruh dalam hidup dan kehidupan saya sehari-hari. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, dia dikatakan manusia terbaik dengan akhlak yang baik itu dikarenakan akhlak yang baik itu akan mendatangkan kecintaan Rasul kepada kita. Bahkan kita akan dekat majelisnya, kita akan dekat tempat duduknya kita bersama dengan Rasul. Sebagaimana kata Rasul juga dalam sebuah hadisnya, inna min ahabikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan ahsa ahasanukum akhlakon. Sesungguhnya orang yang lebih aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya, tempat duduknya denganku nanti di hari kiamat, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, jadi katakan manusia yang terbaik dengan akhlak yang baik itu, karena akhlak yang baik itulah yang akan menghantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Dalam sebuah hadis Rasul menjelaskan kepada kita, aksarun nasi, ya, aksarun nasi ma yadukulun nasul jannata faqala taqwallah wa husnul khuluki. Rasul pernah ditanya oleh sahabatnya, apa yang menjadikan seorang itu banyak masuk ke dalam surga? Rasul menjawab, yaitu taqwallah wa husnul khuluk, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Nah, jadi artinya Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, manusia yang terbaik itulah manusia yang paling baik akhlaknya, paling baik Islamnya, paling baik perilakunya, itulah manusia-manusia yang terbaik. Walaupun kita rajin ibadah, walaupun kita sangat kuat dalam zikirnya, tapi kalau perilaku kita buruk, kalau perilaku tingkah laku kita tidak baik, maka kita belum dikatakan manusia yang terbaik dalam pandangan Allah maupun pandangan Rasul ataupun pandangan orang-orang lainnya. Makanya orang-orang yang selalu memiliki akhlak yang baik itu akan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya, karena Allah mencintai mereka. Allah mencintai mereka. Ini Bapak sekalian sebagai awal kita untuk diskusi. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk mukadimahnya pada hari ini. Wah, siapa sih yang tidak ingin dicintai begitu ya Ustadz ya, oleh Rasul, oleh ya. Allah. Tentunya kita semua ingin menjadi manusia terbaik, yaitu yang baik juga akhlaknya. Baik Ustadz, kita sudah menunggu untuk juga pendengar yang ingin bergabung. Kali ini sudah ada yang terhubung lewat telepon. Assalamualaikum.
2: Kekorgan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dian.
0: Baik, dengan siapa di mana, Bapak?
2: Pak Munir di Waikanan, Tabik Pun.
0: Iya pun, gimana ya kabarnya, pun. Pak? Sehat?
2: Alhamdulillah, Pak Dian.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak Munir, kita sedang bersama dengan Ustadz Endri Saprizal bicara terkait manusia terbaik. Bagaimana, apa nih yang mau ditanyakan? Silahkan, Pak Munir.
2: Ya, makasih, Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir.
2: Ya, syukur alhamdulillah Pak Ustadz, ya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan semuanya. Amin. Ini Pak Ustadz, kan di dalam hadis Nabi itu menerangkan bahwa kalau pagi-pagi kita membacakan subhanallah 100 kali, kemudian la ilaha illallah 100 kali, maka dosanya walaupun sebanyak buih di lautan akan diampuni ya oleh Allah. Ya. Nah, jadi itu Pak Ustaz, pertanyaan saya, semoga Pak Ustaz bisa memberikan penjabarannya agar kami semua pendengar tahu masalah apa itu beratnya ataupun tambahannya timbangan kita, amal kita di akhirat nanti. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Ustadz, silakan untuk ya penjabarannya atas hadis tersebut.
1: Iya, Pak Munir dan seluruh jemaah seluruhnya. Betul, Rasul mengungkapkan kepada kita dengan kita berzikir, baca subhanallah dan segala macamnya itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan, ya, seluas samudra, itu akan Allah ampunkan. Namun ada juga yang perlu kita pahami, betul diampunkan Allah kecuali hubungan kita dengan makhluk, itu belum diampunkan. Nah, ya. Jadi hubungan kita dengan makhluk itu belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sampai kita mendapatkan maaf, mendapatkan ampunan dari saudara kita itu sendiri. Makanya saya katakan tadi, akhlak yang baik itu kan menghapuskan dosa kita. Nah, akhlak itu menghapuskan dosa kita. rasa benci, rasa kesal itu pasti ada sebagai kita manusiawi. Abu Bakar As-Siddiq pun juga pernah merasa sebagai manusiawi itu merasa benci, kesal dengan seseorang. Apalagi kalau orang sudah dibantu, sering dibantu begitu ya. Tapi bikin kesal begitu loh. Ya. Tapi apa kata sampai Abu Bakar tuh nggak mau lagi ngebantu gitu loh. Karena dia salah satu orang itu, orang yang dibantu ini sering mengikut juga andil dalam menyebarkan berita bohong tentang anaknya yaitu Aisyah atau istri Rasul. Gitu. Tapi ketika turun ayat Al-Quran yang menyatakan kamu memaafkan. Nah maafkan itu kan sifat akhlak yang baik. Berlapang dada dengan saudara kita. Itu maka apa? Akan menghapuskan dosa-dosamu. Itu surat dalam surat An-Nur di ayat 22. Jadi artinya dosa yang diampunkan itu selain daripada hubungan kita kepada Allah, kepada manusia. Belum bisa diampunkan kalau kita belum minta maaf ataupun saling memaafkan. Allah alam bisawab.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya. Masya Allah ya Ustadz ya. Tentunya ini juga mengingatkan kita terkait dengan hablum minannas, hubungan terhadap sesama manusia begitu Ustadz. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan kita dari Rio di Pramuka. Ustadz mau tanya juga, Ustadz bagaimana caranya jika kita ingin menjaga akhlak dan juga menjaga silaturahmi kita yang baik dengan orang-orang yang sebenarnya tidak baik dengan kita? Apakah kita jauhi saja supaya tidak muncul hal-hal atau pikiran yang tidak baik dari diri kita atau seperti apa ya Ustadz? Mohon pencerahannya.
1: Ada satu kalimat hikmah yang bagus sekali. Dalam kalimat hikmah itu mengatakan begini. Habib habibaka haunan ma. Wakari habibaka haunan ma. Dalam di situ diungkapkan, cintailah seseorang itu sekedarnya saja. Gak perlu berlebihan. Gitu. Begitupun membenci seorang pun juga gak boleh berlebihan. Hanya sekedarnya saja. Seperti begitu. Oh kita sadari dia ilmunya kurang. Ya sudah. Yang kita benci itulah perilakunya. Bukan orangnya. Makanya kan kita lihat. Rasulullah SAW itu kan memberikan contoh yang luar biasa. Sejahat-jahatnya orang tetap Rasul berbuat baik kepada orang tersebut. Karena yang dia benci adalah perilakunya. Bukan orangnya. Kalau kita kan tidak. Banyak kan kita membenci perilakunya dan juga orangnya. Nah. Itu nggak tepat. Itu pada akhirnya apa? Kita berlebih-lebihan. Nah, ini. Nah, makanya dalam hal ini, kalaupun orang itu berlakunya tidak baik sama kita, sudah kita berbaik terus, ya sudah. Sekedarnya saja kita berinteraksi dengan dia. Nah, toh, yang orang yang berbuat buruk itu kepada kita kan yang rugi dia sendiri. Di mana ruginya? Bisa jadi amal solehnya akan gugur. Dan jangan pula kita menggugurkan amal soleh kita. Kalau orang mencela kita, orang menghina kita, orang ngata-ngatain kita, orang memfitnah kita, ya sudah. Pahala dia kok menjadi pahala untuk kita kok. Amal solehnya malah untuk kita. Bahkan kalau dia gak punya amal soleh, dosa kita malah dilemparkan untuk dia. Nah itu. Tapi kalau kita menimpalinya juga, gue juga bisa kayak dia. Nah, ujung-ujungnya apa? Kita saling benci ujungnya. Ya sama-sama berdosa pada akhirnya. Maka disitulah yang perlu kita pahami. Boleh kita membenci tapi sekedarnya saja. Tidak perlu berlebih-lebihan. Karena inilah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah kepada berlapang dada. Nah berlapang dada itulah. Ya, berlapang dada dengan saudara kita. Oh dia itulah ilmu dia. Oh itulah pemahaman dia. Ya sudah toleransi aja kita. Berlapanlah kita, insya Allah. Itu akan jadi kebaikan bagi kita. Allah alam bisawab.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya. Memang ya Ustadz ya, terkadang kita selalu mungkin berharap pada manusia gitu. Akhirnya kecewa. Adapun juga kalau kita tidak suka, jangan pada orangnya, tapi memang perbuatannya begitu ya Ustadz ya. Nah kalau misalnya tentunya kita sudah ada pertanyaan juga Ustadz. Ini dari line telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
3: Iya.
0: Baik, Mas Apin, kita sedang bersama dengan Ustadz Endri Saprizal kali ini bicara terkait manusia terbaik. Silakan pertanyaannya.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh, Mas Afin. Sehat ya, ya. Barakallah.
3: Sehat. Mudah-mudahan Pak Ustadz juga sama keluarga besar Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya. Balian.
0: Amin.
3: Semua juga ping yang terbaik, Pak Ustadz. Contoh program RRI Mutiara Pagi itu yang terbaik menurut saya.
0: Masya Allah.
1: Amin.
3: Dengan jalannya, mudah-mudahan menjadi jalan surganya ke Allah. Surga yang menuju ke Allah sana,
0: amin,
3: Pak Ustadz ya.
0: Masya Allah.
3: Nah, pertanyaan gini, Pak Ustadz. Apin juga pin yang terbaik, Pak Ustadz. Cuman caranya tuh kadang-kadang salah kaprah saya mah. Sholat juga kadang-kadang wisu. Karena saya sama seorang gini, Pak Ustadz. Allah tidak memandang orang itu bodoh atau pintar dalam ibadahnya. Yang penting orang itu ikhlas karena Allah. Nah, pertanyaan saya mau ngomong ya, Pak Ustadz. Saya ini orang bodoh, Pak Ustadz. Pingin seperti ibaratnya keterima ibadah, cuma kadang-kadang pikiran kata itu belum khusyuk, kadang-kadang ingat melainkan apa yang saya pikirkan ke fokus niatnya kita ibadah, tapi ya itu tadi namanya manusiawi, wajar Pak Ustadz. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana orang yang udah titelnya jenderal cuma tidak sholat juga kan salah kaprah Pak Ustadz. Kita pingin yang terbaik cuma salah kaprah seperti saya. Nah, contoh bagaimana caranya Pak Ustadz, apakah saya rajin-rajin belajar apa bagaimana Pak Ustadz? Apa ibarat cara saya seperti ini udah benar? Ibaratnya mohon penjelasannya Pak Ustadz. Kalau ada cara yang lebih simpel, mohon berbagi sama saya. Terima kasih Pak Ustadz. Mbak Dian, saya sekali udara tentara udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semuanya ingin jadi yang terbaik, begitu ya Ustaz.
1: Iya,
0: nah,
1: betul.
0: Bagaimana nih kalau
1: juga pengen terbaik?
0: Benar.
1: Yang
0: Ustaz,
1: paling simpelnya itu, yang paling simpelnya itu setelah kita beriman adalah terus banyak belajar. Terus banyak belajar. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan kepada kita, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang yang utul ilma, orang yang belajar. Nah, diberikan ilmu pengetahuan dan mau belajar. Jadi kata kunci kita terus banyak belajar. Gitu. Jangan sampai kita minim daripada pengetahuan. Sehingga kadang-kadang kan kita sering membandingkan orang, saya masih lebih baik daripada orang itu, akhirnya kita enggak lagi, padahal kita merugikan diri kita sendiri. Jadi kata kunci apa? Harus banyak belajar. Itulah maka ada kata Rasul apa? Utlubul ilma minal mahdi ilalahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang kubur. Jadi enggak boleh berhenti belajar itu. Nah, belajar bagaimana kita bisa berlapang dada, belajar bagaimana kita bisa untuk bersabar, ambil kunci-kunci bagaimana cara kita untuk bisa sabar dan berlapang dada itu. Nah, ambil poin-poin pentingnya, maka disitulah kita akan bisa menjadi orang-orang yang terbaik. Maka dengan ilmu tadi, nah, dekatkan diri kita dengan ilmu. Dan makanya Islam itu kan sebenarnya sudah mendekatkan diri kita dengan hal tersebut. Yang akan membawa kita menjadi orang yang lebih terbaik lagi di muka bumi ini. Makanya kenapa para sahabat ya yang bersama Rasul dikatakan kuntum khairu ummah. Karena adalah umat yang terbaik, Nah, karena tadi mereka lebih banyak menampilkan apa? Ilmu yang mereka pelajari. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yuhafizuka. Ilmu itu akan menjagamu. Nah, jadi kalau kita terus banyak belajar, ya Allah akan terus jaga kita. Gitu. Jaga kita dari kekeliruan, jaga kita dari bersikap yang keliru, berpandangan yang tidak benar, gitu. Ya, maka dengan ilmu tadilah menjaganya. Jadi banyak belajar. Wallahualam bishawab.
0: Masya Allah, banyak belajar begitu ya Ustadz ya. Terkadang kalau kita sudah terlalu merasa apa ya, cukup gitu kan,
1: hebat.
0: Merasa hebat gitu Ustadz, padahal belum seperti itu. Justru malah jatuhnya kita nauzubillah min zalik bisa gampang merendahkan orang begitu ya Ustadz ya. Dan muncul rasa sombong.
1: Bahkan pernah ada gitu. Mbak,
0: iya.
1: Ada salah satu imam mazhab begini. Dia belajar dari anak kecil.
0: Masya Allah.
1: Belajar dari anak kecil. Jadi ketika itu si anak kecil ini ditegur sama imam ini, seorang ulama besar. Kata dia, Imam Abu Hanifah kalau tidak salah. dia cuma mengingatkan si anak itu, nak hati-hati, pakai sendalnya, tempat itu licin. Lalu si anak menjawab begini, dia memberikan nasihat malah kepada ulama tersebut. Tuan, bukankah Anda tuan adalah orang yang terkenal? Anda juga harus hati-hati. Karena perkataan Anda, keputusan Anda, itu akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya baru cuma tergelincir saja, tapi Tuhan, kesalahan dan Tuhan itu akan lebih memberikan dampak yang lebih buruk. Menangis ulama tersebut. Dia enggak marah, tapi dia menangis. Karena ada yang mengingatkan dia. Nah, jadi itulah belajar. Jadi belajar tuh enggak pernah berhenti untuk belajar. Allah alam bisawab.
0: Baik Ustaz, tentunya berarti kita belajar bukan hanya kepada yang lebih tua saja begitu ya Ustaz ya. Justru malah kita bisa belajar juga mengambil pelajaran dari yang lebih muda. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Sekarang
1: anak
0: kita
1: kecil
0: juga
1: berantem terus. Anak kecil berantem terus. Emaknya musuhan. Anaknya udah main.
0: Jangan dong. Aduh.
1: Anaknya sudah damai, harus belajar begitu. Ini enggak musuhan terus orang tua aja.
0: Betul Ustaz. Waduh. Oke, Ustaz, kita sudah terhubung kembali dengan penelpon kali ini. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana, Bapak?
4: Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
0: Oke, Bapak Sugianto di Banjarsari Natar, kita sedang bersama dengan Ustadz Endri Saprizal bicara tentang manusia terbaik. Silakan pertanyaannya, Pak.
4: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya bayar zakat fitrah bayar, saya berbuat kebaikan-kebaikan sesama manusia. Tapi saya tidak sholat. Apakah itu amalnya diterima oleh Allah? Dan bila didoakan, apa doa juga diterima oleh Allah untuk saya? Itu pertanyaan saya. Terima kasih jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz untuk jawabannya.
1: Yang perlu kita pahami, salat itu kan sebenarnya adalah sebagai wujud rasa syukur kita atas Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Pak, siapanya tadi? Mbak Dian?
0: Dengan Bapak Sugianto di Banjarsari Natar, Pak.
1: Pak Sugianto kan sudah diberikan nikmat rezeki. Bapak sehingga bisa bersedekah, bisa berinfak, gitu kan ya. Nah, sebagai rasa syukur itu bukan sekedar berinfak. Wujudkan, karena yang mendatangkan rezeki itu kan Allah. Maka sebagai terima kasih, sembah Allah. Dan dalam Islam kita menyembah itu mulai apa? Sholat. Nah, itu. Jadi kita bersyukur itu dengan kita beribadah. Ya, kita dengan sholat. Terus yang kedua, sholat itu adalah amal yang nanti ditanya sama Allah pertama kali di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabul 'abdul mu'min yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali nanti dihisap, dihitung, yang akan ditanyakan oleh di akhirat nanti, yang pertama kali adalah as-salah, salatnya. Jadi kalau kita banyak kebajikan tapi kalau kita nggak salat, nggak dilihat itu, Allah nggak melihat itu. Itu yang dilihat salatnya dulu, karena tadi kan kita sebagai wujud rasa syukur kita dikasih nikmat kesehatan, dikasih nikmat keluarga, dikasih nikmat kebajikan, dikasih nikmat rezeki. Nah, wujudkan dengan banyak sujud kita. Nah, itu sebagai kita rasa syukur tadi, gitu. Ini, nah maka disitulah tadi yang dikatakan tadi, itulah sholatnya akan amal yang pertama kali dinilai oleh Allah. Kalau kita nggak sholat, amal ini nggak dilihat sama Allah, gitu. Kalau sudah kita sholatnya baik sempurna sudah, yang ini juga nggak akan lihat, udah masuk surga saja. Kalau sudah nggak lihat sholatnya, udah. Gak ada lagi peluang kita untuk masuk dalam syurganya Allah. Nah, orang munafik aja sholat, gitu loh. Bukan gak sholat, orang munafik itu sholat. Cuma beda, orang munafik itu sholatnya. Ya, dalam Al-Quran itu dikatakan orang munafik itu sholatnya malas-malesan. Nah, bukan gak sholat. Apalagi kata Rasul juga dalam sebuah hadisnya, dengan tegas, dengan keras Rasul mengatakan, farku bainal mu'min wal kafir, tarkus sholah. Bedanya orang beriman dengan orang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Nah, berarti kan kita kan kufur, gak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, disitulah maka tadi Bapak sudah berkasih nikmat sebagai wujud rasa syukurnya apa? Sholat. Itu sebagai wujud rasa syukur kita. Bukan sekedar berbagi-bagi. Gitu. Ya, bukan sekedar berbagi. Tapi wujudnya apa? Lebih baik apa? Kita berterima kasih kepada Allah dengan sujud. Wallahualam bishawab.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Memang ini hal yang terkadang juga menjadi sebuah apa ya, bisa dibilang itu kayak kita udah merasa cukup gitu ya Ustadz ya, tadi udah nih kayaknya saya sudah berbuat amal gitu. Nah ternyata lalainya di waktu sholat, diundur-undur, lewat gitu ya Ustadz ya. Tapi ternyata yang memang harus diutamakan adalah sholat, karena itu adalah tiang agama begitu ya Ustadz ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya pada kali ini. Kita juga masih mengundang serta untuk Anda pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon kami di 0721-269-720. Kali ini ada siapa? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan Bapak siapa di mana?
5: Dari hamba Allah di mana Lampung,
0: Pak. Baik, Bapak silakan pertanyaannya kepada Ustadz Endri Saprizal terkait manusia terbaik.
5: Ya, terima kasih, Mbak. Nah. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak Ustadz, ini di luar tema kan, nggak apa-apa, Pak Ustadz?
1: Boleh, insya Allah.
5: Nah, Pak Ustadz, saya tuh ini, Pak Ustadz, kalau cerita usia hampir 70. Nah, ya sama istri, ya, tapi saya tuh sering ribut sama istri saya. Karena istri saya tuh kalau saya ceritain tuh, apa kalau bahasa itu songong apa ya, suka jawabnya semau-maunya gitu, Pak Ustadz. Itu masalah sudah lama sekali tuh, Pak Ustadz. Udah berpuluh-puluh tahun saya diam, karena saya sudah besar-besar, tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak ada di rumah semua. Nah, akhirnya saya kan emosi juga, Pak Ustadz. Setiap dia songong, saya langsung bentak. Setiap dia songong. Nah, sekarang itu dia tuh kena penyakit, Pak Ustadz. Penyakit, jalan tuh susah. Yang katanya keropos tulang, yang katanya sakit, segala macam. Apakah gara-gara saya dia suka ngelawan begitu, Pak Ustadz? Ya, akhirnya dia kalau dia sakit, saya bukannya kasihan, Pak Ustadz. Dari kejengkelan saya itu, saya rasanya gitu, Pak Ustadz, gimana ya? Karena udah kelewat jengkel berpuluh-puluh tahun, Pak Ustadz. Tapi saya redam terus, Pak Ustadz. Nah, dan kadang-kadang dia seolah-olah, saya tuh, maaf ya, Pak Ustadz, ya, Astagfirullahaladzim. Seolah-olah saya tuh, hidup itu dia yang kasih makan gitu, Pak Ustadz. Padahal saya udah batin tulang siang malam, memang rezeki dari Allah, Pak Ustadz. Saya kerja siang malam, tapi seolah begitu. Itu gimana, Pak Ustadz? Apakah sakit karena saya, atau karena memang Allah semua, memang semua dari Allah. Itu, Pak Ustadz. Maaf, Pak Ustadz, minta solusinya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
1: Bapak bertahan dengan usia 70 tahun dengan pasangan Bapak. Berarti kan Bapak sangat cinta sama dia. Bapak menahan emosi sampai usia 70 tahun itu merupakan Bapak-Bapak masih sayang dengan istri Bapak. Maka pertahankan kasih sayang itu. Karena Allah sudah menanamkan kasih sayang itu kepada Bapak. Lalu bagaimana cara kita? Cara kita, karena kita sebagai seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Boleh jadi sikap dan perilaku istri seperti itu gak lepas juga dari kesalahan kita sebagai seorang suami. Ya, karena kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga itu. Boleh jadi, mohon maaf, boleh jadi ada rezeki haram yang kita bawa dalam rumah tangga kita. Sehingga akan membentuk perilaku kepada anggota keluarga kita. Seperti begitu. Atau boleh jadi kita belum pernah memberikan bimbingan kepadanya. Maka cara kita untuk memperbaiki diri kita apa? Lakukan banyak kebajikan-kebajikan. Dari kekeliruan kita, kesalahan kita, banyaklah berbuat kebajikan. Apalagi dengan kondisi istri yang sekarang sedang sakit. Banyak berbuat kebajikan. Karena gak sekedar istri saja yang salah. Jadi kita sebagai suami juga salah. Salahnya kita tadi, Pak, membiarkan tidak menegur dia itu juga salah sebenarnya. Diam saja. Gitu. Harusnya kita tegur dia. Seperti begitu. Kita ingatkan dia seperti itu. Ini, Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wat bi isayatil hasanati tamhuha, iringilah keburukan itu dengan kebajikan-kebajikan yang akan dapat menghapuskan dosa daripada keburukan tersebut. Semakin Allah banyak menghapuskan dosa kita, semakin banyak pula kebaikan kita dapatkan. Insya Allah seperti begitu. Jadi tetaplah berbuat baik, dan berbuat baik itu akan memberikan pengaruh besar nantinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan berikan pengaruh juga pada diri dia nantinya. Ya. ini Bapak Ibu sekalian, jangan pula kita ungkit-ungkit segala kebajikan kita dan segala macam ini kita, enggak pula kita ungkit-ungkit. Berbuat baiklah. Enggak perlu dibalas dengan ungkapan-ungkapan, gua sudah baik begini, udah begini, enggak perlu itu. Kan itu enggak akan mau memberikan pengaruh bagi dirinya, ya. Kalau kita mengucapkan kebaikan, belum tentu juga orang akan mau mendengar kita. Seperti begitu. Allah alam bisawab.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah ya Ustadz ya, ini salah satu pertanyaan dari hamba Allah di Bandar Lampung, menyentuh sekali begitu, dan juga cukup mengingatkan kita tentunya ya, terkait dengan tetap menjaga emosi kita, tetap juga berhusnuzon terhadap pasangan kita begitu ya Ustadz ya, apapun itu perlu untuk selalu dikomunikasikan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Kita sudah berada di penghujung acara dan kami juga ingin dengarkan pesan yang ingin Ustadz sampaikan terkait dengan tema kita pada hari ini, manusia terbaik. Silakan Ustadz.
1: Ya, Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita terus mempelajari Islam kita. Jangan berhenti dalam satu titik saja, tapi terus pahami dengan lebih luas tentang Islam kita itu. Dan dengan kita mempelajari Islam itulah akan muncul perilaku-perilaku yang baik dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dengan perilaku yang baik itulah kita menjadi manusia yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Baik di hadapan manusia sekitar kita, baik juga di hadapan Allah dan Rasulnya, dan juga di para malaikat-malaikatnya. Karena dengan itulah Allah akan datangkan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka Allah akan umumkan kecintaan itu kepada makhluknya. Maka makhluknya pun juga akan mencintai kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang terbaik dengan Islam kita, dengan perilaku kita, dengan ibadah kita, dengan akhlak kita. Dan sehingga pun Allah kumpulkan kita juga dengan orang-orang yang baik nanti di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian bahasa saya dengan maaf. Akhirnya Allah muwaffiqan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Henry Saprizal sudah berbagi ilmu bersama kami dan juga telah memberikan tanggapan penjabarannya terhadap beberapa pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung dan juga memberikan interaksinya pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan ilmu pada hari ini Ustadz, insya Allah semakin membuat diri kita, kualitas ibadah kita juga menjadi lebih baik, mengingatkan diri kita juga untuk selalu berbuat baik dan memperbaiki akhlak seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Insya Allah dengan kita memberikan upaya terbaik dengan memperbaiki akhlak, maka semakin dekat dan semakin cinta juga Rasul dan Allah SWT pada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz, semoga sehat selalu dan selamat kembali amin, melanjutkan amin aktivitasnya. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Di Bandar Lampung ini nggak langka sih, stoknya masih mencukupi. Kan kita dibantu dengan beras SPHP juga gitu. Cuma memang terjadi kenaikan harga.
2: Untuk membangun daripada BUMDes Panca Dewata ini sekitar 220 juta. Nah ini kita bangun ya, kemudian kita belikan bebek.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Kamis 8 Oktober 2026 dengan topik berita. Kenaikan harga beras premium mulai dirasakan di sejumlah pasar kota Bandar Lampung. Meski demikian, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung memastikan pasokan beras masih mencukupi dan kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Realisasi target pendapatan asli daerah Provinsi Lampung hingga pertengahan September 2026 baru sekitar 59%. Beberapa sektor utama masih membutuhkan optimalisasi, terutama pajak kendaraan bermotor atau PKB. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
3: Target pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Lampung tahun 2026 ditetapkan sebesar 4,025 triliun rupiah. Hingga pertengahan September 2026, realisasi PAD terrealisasi lebih dari 59%. Sejumlah sumber pendapatan telah melampaui target, namun beberapa sektor utama masih membutuhkan optimalisasi, terutama pajak kendaraan bermotor atau PKB. Berdasarkan pencapaian hingga pertengahan September, realisasi PKB baru sekitar 32%. Sementara pajak rokok yang pembayarannya secara triwulan baru mencapai sekitar 52%. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Saipul mengatakan, salah satu penyebab rendahnya pencapaian PKB karena masih rendahnya tingkat kebutuhan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan. Namun di sisi lain, sejumlah jenis pajak telah menunjukkan pencapaian lebih tinggi.
4: Tetapi memang itu tidak semuanya yang tidak tercapai. Ada dari sisi pajak, misalnya ada 7 sektor pajak, itu hanya ada satu yang memang belum memenuhi target ya. Tapi yang 6 sektor pajak lainnya itu ada yang sudah melampaui 100% di bulan Agustus ini gitu loh. Dan ada yang sudah mencapai 80%-an di bulan Agustus ini. Harapan kita memang di sisi lain memang kepatuhan masyarakat masih rendah, tapi di sisi lain mudah-mudahan targetnya juga sukses.
3: Berdasarkan data Bapenda Lampung hingga pertengahan September, realisasi bea balik nama kendaraan bermotor telah mencapai sekitar 92%, sedangkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor mencapai 94%. Kemudian pajak air permukaan telah mencapai 110%, pajak alat berat sekitar 121%, dan pajak mineral bukan logam dan batuan sekitar 139%. Sementara untuk retribusi daerah, secara keseluruhan realisasinya telah mencapai 77%. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait kenaikan harga beras premium yang terjadi di sejumlah pasar di kota Bandar Lampung yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
5: Harapannya sih pengen segera turun, harga-harga itu normal seperti biasa. Semua kan ini naik, kasihan, pedagang-pedagang pada sepi. Maunya seperti biasa, normal-normal aja gitu aja. Terus digencar lagi petani-petaninya, pupuknya, semprot itu agak dimurahin lah. Biar jadi petani enak, itu kan dari pasokan petani. Karena bahan-bahan mahal itu, karena kan itunya apa, bahan-bahan petani kayak pupuk, obat-obat kan mahal. Tapi kalau obat-obatan udah turun, udah stabil, otomatis petani nggak akan jual mahal.
6: Pangan itu diutamakan yang agak murah, agak apa ya, terjangkau dengan masyarakat. Harga sekarang tinggi banget. Ya mohon di itu diperhatiin orang-orang ekonomi ke bawah. Jadi biar ekonominya itu lancar, enak. Daya beli juga standar gitu loh.
0: Kenaikan harga beras premium mulai dirasakan di sejumlah pasar Kota Bandar Lampung. Meski demikian, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung memastikan pasokan beras masih mencukupi dan kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
7: Harga beras premium di Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah di tengah kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan pokok yang tetap tinggi. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan harga beras premium yang sebelumnya berada di kisaran harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.900 hingga Rp16.000 per kilogram kini mengalami kenaikan dengan besaran yang bervariasi tergantung merek yang beredar di pasaran. Menurut Erwin, kenaikan harga lebih banyak terjadi pada beras premium yang umumnya dikonsumsi kalangan menengah ke atas. Sementara masyarakat masih dapat memperoleh beras SPHP yang dijual sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Faktor cuaca menjadi salah satu penyebab kenaikan harga tersebut. Kemarau yang cukup panjang di sejumlah daerah penghasil padi berdampak pada hasil panen sehingga mempengaruhi pasokan dan harga beras premium di pasar.
1: Kalau beras di Bandar Lampung ini nggak langka sih, stoknya masih mencukupi. Kan kita dibantu dengan beras SPHP juga gitu. Kalau untuk di Bandar Lampung ini nggak begitu langka lah ya. Cuma memang terjadi kenaikan harga. Ya kan kalau headnya itu 15.900 ya, 16 lah. Nah dia ada kenaikan yang bervariasi lah tergantung mereknya.
7: Erwin menjelaskan kondisi saat ini bukan merupakan kelangkaan beras. Menurutnya pasokan beras di Bandar Lampung masih mencukupi. Namun produksi di beberapa daerah terdampak cuaca sehingga harga beras premium mengalami penyesuaian. Meski harga beras premium naik, pemerintah memastikan stok beras yang masuk ke Bandar Lampung masih aman. Pemantauan harga dan distribusi juga terus dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dari Bandar Lampung, Nora Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Bandar Lampung, Rico Mendoza, menargetkan penambahan perolehan kursi di DPRD pada Pileg 2029 mendatang. Dari saat ini, 6 kursi, Golkar menargetkan meraih 8 hingga 10 kursi legislatif. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
8: Target tentu ada, kita bicara legislatif dulu, bagaimana nanti 2029 kita bisa menempatkan.
9: Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Bandar Lampung, Rico Mendoza, menargetkan penambahan perolehan kursi legislatif pada pemilu mendatang. Rico mengatakan, saat ini Partai Golkar memiliki 6 kursi di DPRD Kota Bandar Lampung. Kedepan pihaknya menargetkan perolehan tersebut meningkat menjadi 8 bahkan 10 kursi. Rico Mendoza juga belum mau mengungkapkan target calon yang akan diusung Partai Golkar dalam Pilkada Kota Bandar Lampung mendatang. Rico mengatakan Partai Golkar masih akan melihat terlebih dahulu hasil perolehan suara dan kursi legislatif pada Pileg 2.

0: kira target tentu ada. Kita bicara legislatif dulu, bagaimana nanti 2029 kita bisa menempatkan kader-kader terbaik, kursi yang sudah ada bagaimana bisa dipertahankan, kursi yang belum ada kita tingkatkan. Artinya sekarang kita perolehannya di Bandar Lampung ada 6 kursi, syukur-syukur bisa bertambah 8. 8 itu kan kita tinggal petakan mana yang lemah, mana yang perlu penguatan, atau bisa melebihi dari itu, kita tidak perlu koalisi untuk mengusung calon untuk kepala daerah kan. Ya pasti kalau bicara wali kota, gubernur nanti lah, ini masih pagi lah ya, jangan sampai kita ngomong gede sementara persiapan kita belum mapan.
1: Riko menambahkan, Partai Golkar saat ini fokus melakukan konsolidasi dan memperkuat struktur partai serta meningkatkan perolehan suara pada Pileg 2029. Setelah hasil legislatif diketahui, Partai Golkar baru akan menentukan strategi dan calon yang akan diusung pada Pilkada Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, ia meminta seluruh kader Partai Golkar bekerja lebih solid sehingga target penambahan kursi di DPRD Kota Bandar Lampung dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengukuhkan kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Kriso Wandi Siahaan dan Dewan Pengurus Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Wilayah Lampung periode 2026-2029. Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengukuhkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Kristo Wandi Siahaan. Pengukuhan berlangsung di lantai 3 Balai Keratun Kompleks Kantor Gubernur Lampung Teluk Betung Rabu kemarin. Selain Kepala BPKP Lampung, Gubernur juga mengukuhkan Dewan Pengurus Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia Wilayah Lampung periode 2026-2029. Menurutnya, salah satu kekuatan BPKP terletak pada keterlibatannya sejak tahap awal penyelenggaraan program. Peran tersebut mencakup proses perencanaan, penetapan tujuan, hingga pelaksanaan program pembangunan. Gubernur mengatakan, rekomendasi BPKP dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperbaiki perencanaan dan penganggaran. Selain itu, rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kualitas pengelolaan daerah. Sementara itu, keberadaan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia Wilayah Lampung diharapkan dapat memperkuat profesionalisme auditor internal pemerintah. Organisasi tersebut juga menjadi wadah untuk meningkatkan kompetensi dan integritas para auditor.
4: Salah satu kekuatan BPKP adalah kehadirannya sejak awal, mulai dari perencanaan, penetapan, tujuan, sampai dengan pelaksanaan program. Rekomendasi BPKP memperbaiki perencanaan dan penganggaran, juga meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hari ini juga kita mengukuhkan pengurus AAIP, para auditor internal di Inspektorat Provinsi di 15 kabupaten kota. Pengawasan internal yang baik memberikan peringatan dini, wawasan, dan rekomendasi yang menambah nilai-nilai bagi pemerintahan dan pembangunan. Ke depan kami berharap BPKP Lampung semakin hadir sebagai mitra pemerintah daerah. Kami membutuhkan pengawasan, kami juga membutuhkan peringatan sejak dini dan beberapa rekomendasi-rekomendasi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tata kelola.
3: Lebih lanjut, dirinya berharap pengukuhan tersebut diikuti dengan penguatan koordinasi antara BPKP, Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia, dan Pemerintah Provinsi Lampung. Sinergitas tersebut diharapkan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkualitas. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hak mendapatkan bantuan hukum bagi tahanan dan warga binaan terus diperkuat. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung menggandeng sejumlah lembaga bantuan hukum dan firma hukum untuk memperluas akses pendampingan hukum bagi warga binaan. Berikut laporan selengkapnya.
5: Ya, nanti untuk konsultasi, sosialisasi terkait hukum, bagaimana ke depannya.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung memperkuat akses bantuan hukum bagi tahanan dan warga binaan melalui kegiatan optimalisasi pendampingan hukum bagi tahanan melalui sinergi LBH dan firma hukum dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum kemarin. Kegiatan yang berlangsung di gedung Aula Teknis Rutan Kelas 1 Bandar Lampung itu diikuti perwakilan unit pelaksana teknis pemasyarakatan se-Bandar Lampung serta warga binaan. Saat dimintai tanggapannya, Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung Tri Wahyu Santosa mengapresiasi pelaksanaan tersebut. Ia menilai penguatan akses hukum merupakan langkah positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga binaan. Menurutnya, sinergi antara jajaran pemasyarakatan dengan lembaga bantuan hukum dan firma hukum

0: diperlukan untuk memperluas akses informasi serta pendampingan hukum. Dikatakan Wahyu, pemenuhan hak bantuan hukum juga menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkeadilan dan profesional.
1: Ya, nanti untuk konsultasi, sosialisasi terkait hukum, bagaimana kedepannya, jadi mereka bisa konsultasi gratis itu dengan ini yang sudah kerjasama sama kita, juga ada yang kerjasama sama Kanwil.
0: Penyuluhan hukum dalam kegiatan tersebut dilaksanakan dalam 3 sesi dengan menghadirkan praktisi dari sejumlah lembaga bantuan hukum. Sesi pertama menghadirkan Tamaroni Usman dari law firm Ginda Ansori Waika, dilanjutkan Sopian Setepu dari LBH Nasional pada sesi kedua, serta Yeni Wahyuni dari LBH Sejahtera Bersama Lampung pada sesi ketiga. Para narasumber memberikan penjelasan mengenai hak atas bantuan hukum, mekanisme mendapatkan pendampingan, serta pentingnya memahami proses hukum yang sedang dihadapi. Warga binaan juga diberikan kesempatan berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada para praktisi hukum. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Inovasi usaha BUMDes Panca Dewata Desa Bali Sadar Utara Kecamatan Banjit Kabupaten Waikanan berbuah manis. Dari ternak bebek petelur, BUMDes setempat meraup omset jutaan rupiah. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
3: BUMDes Panca Dewata, bapak binanya ya, Panca Dewata ini.
4: Pemerintah Kampung Bali Sadar Utara Kecamatan Banjit Kabupaten Waikanan terus berinovasi dalam mengelola dana desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan memperkuat badan usaha milik desa atau BUMDes Panca Dewata melalui sektor ketahanan pangan. Kepala Kampung Bali Sadar Utara Iketut Renu Astika menjelaskan bahwa pembentukan unit usaha tersebut merupakan respon terhadap instruksi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang memperbolehkan penggunaan dana desa untuk program ketahanan pangan. Dijelaskan Iketut Renu Astika, pihaknya membentuk BUMDes dengan fokus pada usaha bebek petelur. Hal ini sesuai dengan arahan kementerian bahwa dana desa bisa dialokasikan untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Untuk menyokong operasional tersebut, pemerintah kampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp220 juta dari dana desa. Proyek yang dimulai sejak Juli 2025 ini menunjukkan progres positif. Hingga Januari 2026, usaha bebek petelur tersebut tercatat mampu menghasilkan omset stabil rata-rata sebesar Rp6 juta setiap bulannya. Hasil dari penjualan telur bebek tersebut tidak hanya menjadi pendapatan bagi BUMDes, tetapi juga berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja lokal.
3: Untuk membangun daripada BUMDes Panca Dewata ini sekitar Rp220 juta. Nah, ini kita bangun ya, kemudian kita belikan bebek ya, bibit bebek, bebek petelur ini ya. Kita mulai masuk bebek ini di bulan Juni, kita sudah masuk bebek ini dan sampai sekarang ini. Nah, dengan adanya BUMDes ini, PAD desa itu sekitar 6 jutaan sudah dari hasil daripada BUMDes ini.
4: Keberhasilan BUMDes Panca Dewata diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kampung-kampung lain di Kabupaten Waikanan dalam memanfaatkan dana desa secara produktif dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan kemandirian ekonomi desa di masa depan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabupaten Waikanan kini mulai memasuki masa peralihan musim atau pancaroba dari kemarau ke penghujan. Berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Lampung, wilayah Waikanan berangsur-angsur akan memasuki musim penghujan sepanjang bulan Oktober dan November. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
5: Untuk informasi yang kami terima dari BMKG Lampung, bahwasannya bulan Oktober dan November ini berangsur-angsur Kabupaten Waikanan memasuki musim penghujan.
6: Kabupaten Waikanan kini mulai memasuki masa peralihan musim atau pancaroba dari kemarau ke penghujan. Berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung, wilayah Kabupaten Waikanan berangsur-angsur akan memasuki musim penghujan sepanjang bulan Oktober hingga November. Kendati demikian, curah hujan di wilayah setempat saat ini terpantau masih belum stabil secara merata. Hujan dengan intensitas tertentu dilaporkan telah mulai turun di beberapa titik wilayah Kabupaten Waikanan. Menanggapi dinamika cuaca tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan mengambil langkah antisipatif yang cepat. Ketua Pelaksana BPBD Waikanan Suprianto kepada RRI mengatakan, bahwa pihaknya saat ini masih terus menyiagakan satuan tugas dan tim gabungan di lapangan. Suprianto juga menjelaskan, kesiagaan ini dilakukan mengingat Bupati Waikanan sebelumnya telah menetapkan status siaga darurat di wilayah Kabupaten Waikanan. Oleh karena itu, seluruh personel yang tergabung dalam tim reaksi cepat BPBD, Satgas Karhutla, serta unsur pemadam kebakaran dan unsur terkait lainnya tetap siaga penuh. Pihak BPBD memastikan bahwa tim di lapangan selalu siap bergerak cepat apabila menerima laporan dari masyarakat. Tim akan langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan cepat, baik dalam hal penanggulangan bencana maupun proses pendinginan atau pemadaman di lapangan.
5: Untuk informasi yang kami terima dari BMKG Lampung, bahwasannya bulan Oktober dan November ini berangsur-angsur Kabupaten Waikanan memasuki musim penghujan. Nah, artinya memang curah hujan masih belum stabil untuk di wilayah kita, tetapi di beberapa tempat tertentu itu memang sudah mulai hujan mulai turun. Dan ini artinya kita sedang dalam masa pancaroba. Nah, ini informasi yang kami dapat dari BMKG untuk saat ini. Ya, untuk Satgas Karhutla sampai saat ini memang masih kita siagakan karena memang Bupati sudah menetapkan status siaga darurat ya, bencana hidrometeorologi, dan tim kita dari TRC BPBD yang tim Satgas Karhutla bersama Damkar ini, TNI Polri, kami tetap bersiaga. Dan kami kalau ada laporan terkait bahkan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pendinginan atau pemadaman.
6: Dengan kesiagaan penuh dari tim gabungan serta ditetapkannya status siaga darurat ini, pemerintah daerah berharap dapat meminimalisir potensi dampak buruk dari cuaca ekstrim. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi selama masa pancaroba. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut wawancara Dwi Pranyoto dengan Kasat Lantas Polres Pringsewu, Ibtu Adi Wibowo, terkait upaya Satlantas Polres Pringsewu menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pringsewu.

0: Baik Bapak Ibtu Adi Wibowo, Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Pringsewu, untuk mewujudkan masyarakat tertib berlalu lintas, Komandan. Mungkin apa yang dilakukan Polres Pringsewu?
1: Kedepannya ya, kalau saya sih lebih menitikberatkan ke personil ya, personil Polres Pringsewu harus bisa mengayomi, melayani masyarakat, terutama di jalan raya. Apalagi kan memang sekarang ini untuk kegiatan-kegiatan seperti penindakan tilang segala macam sudah di bukan dihilangkan ya, tapi agak diredamkan. Jadi dampaknya apa? Masyarakat kan semakin istilahnya dia tidak taat aturan lah. Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri, diharapkan masyarakat juga bisa menjadi bagian dari polisi lalu lintas dengan cara berdisiplin berlalu lintas, terus kemudian taat aturan. Gitu. Ya, saya harapkan kepada masyarakat yang ada di wilayah Pringsewu, di Polres Pringsewu, untuk selalu menjaga ketertiban dalam berlalu lintas ya. Karena memang tertib berlalu lintas ini memang dikatakan mudah, tapi sulit untuk dijalankan. Karena kan behavior atau kepribadian masyarakat itu berbeda-beda. Makanya dengan adanya kami berada di lapangan, mengingatkan, ya memang polisi itu wajar untuk mengingatkan. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk selalu aware ya, peduli dengan dirinya sendiri. Peduli dengan dirinya sendiri, setelah dia peduli dengan diri sendiri, dengan taat aturan, berarti dia harus mempedulikan orang lain. Jangan sampai orang lain yang sudah sesuai dengan aturan, menggunakan helm segala macam, dan pemotor ini tidak menggunakan helm dan terjadi kecelakaan, itu yang sangat berakibat fatal buat masyarakat yang lain gitu.
0: Terkait dengan menurunkan angka kecelakaan di Pringsewu, Komandan, upaya apa yang dilakukan Satlantas Polres Pringsewu?
1: Kalau saya sih untuk terkait dengan ini ya, fokus ke zero fatality ya. Memang kan di Pringsewu tingkat kecelakaannya agak meningkat nih, sedikit meningkat karena ada out of control itu jadi laka tunggal, jadi out of control yang dinamakan. Jadi kita berharap dengan program saya Zero Fatality dapat berdampak menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan di pengguna jalan di Pringsewu. Terus kemudian kita akan nanti kedepannya akan berperan langsung untuk turun ke sekolah terkait dengan police go to school ya, mungkin pada sudah tahu ya, Pak Dwi ya, terkait police go to school. Jadi kita nanti akan mengedukasi terkait dengan safety reading, sosialisasi SIM, terus pencegahan balap liar. Memang kan Pringsewu ini ada beberapa yang memang masih ditemukan balap liar. Kemudian kita nanti akan membentuk Duta Lantas Pringsewu. Nah, tujuannya apa Duta Lantas Pringsewu? Ini tujuannya akan mengedukasi kepada teman-temannya, karena kan memang titik sasaran kita untuk Duta Lantas Pringsewu ini kepada sekolah ya, kepada sekolah khususnya seperti SMP, sekolah SMP, SMA, dan universitas. Kemudian selanjutnya terkait dengan program Polisi Pagi Pringsewu, jadi kayak seperti strong point, Pamlalin ini tidak dilaksanakan pada pagi hari saja, tapi kita akan melaksanakan, memang sudah dilaksanakan pada pagi hari, siang hari, sore, dan malam. Jadi pengaturan lalu lintas ini sudah banyak, dari pagi, siang, sore, malam, dimana masyarakat yang memang sedang membutuhkan atau melaksanakan kegiatan perjalanan di wilayah Pringsewu. Kemudian kita juga biasanya kalau malam itu adanya patroli blue light. Jadi bahasa patroli blue light itu di mana kita akan mempatroli seluruh jalanan ataupun seluruh wilayah yang ada di Polres Pringsewu untuk menekan yaitu tadi laka, terus kemudian pelanggaran ataupun tindak pidana yang akan direncanakan itu akan hilang apabila polisi ada di seputaran ataupun di jalan. seperti itu. Terus kemudian kita juga biasa ya, Satlantas Humanis, kemudian terkait dengan Kasatlantas belajar dan mendengar. Jadi saya pengen tahu seperti apa tindakan di lapangan, jangan sampai kita memberikan edukasi kepada masyarakat tapi masyarakat tidak bisa memberikan penyampaian kepada kita. Nah, jadi Kasatlantas harus ada feedbacknya, gitu, belajar dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat, keluh kesahnya, gitu. Seperti itu aja. Yang tadi itu saya sampaikan terakhir, program yang terakhir yang paling krusial itu zero traffic incident. Pringsewu satu nyawa. Jadi tidak ada satu nyawa pun yang hilang karena laka lantas.
0: Baik pendengar, demikian tadi wawancara kami dengan Ibtu Adi Wibowo, Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Pringsewu. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 9,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kami update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Kita lanjut lagi yuk kebersamaan kita di Lampung Pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Ada serangkai informasi menarik yang akan kami bagikan dan juga lagu-lagu penyemangat untuk menikmati hari Anda. Memulai kegiatan pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk, ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
5: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
4: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
5: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
4: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentah-mentah mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
5: Ah, udah pergi kamu sana.
6: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
7: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pagi hari ini pendengar, sebelum memulai aktivitas jangan sampai terlewatkan untuk sarapan, karena itu menjadi energi modal Anda seharian ini untuk melakukan kegiatan. Nah, biasanya suka sarapan apa sih? Tipe yang langsung makan berat atau pengen yang ngopi-ngopi cantik, ngeteh-ngeteh manja dulu gitu ya? Tapi dari sekian banyaknya makanan, memang siapa sih yang sulit menolak makanan atau minuman manis? Kayak pagi hari itu perlu banget tuh boosternya yang manis-manis gitu. Tapi hati-hati kalau terlalu banyak gula. Ternyata bukan cuma soal timbangan, tapi juga ngaruhnya pada kondisi kulit dan wajah. Kok bisa? Ternyata dokter spesialis kulit dan kelamin, Dr. Andrew Yossi, ini menjelaskan konsumsi gula dan karbo yang berlebihan ini berkaitan sama proses glikasi. Jadi ini mempengaruhi kolagen dan elastin yang berperan menjaga kekenyalan serta kesehatan kulit. Sejumlah penelitian juga menemukan adanya kaitan antara pola makan tinggi gula dengan penilaian terhadap daya tarik wajah. Jadi peserta dengan asupan gula lebih tinggi dinilai punya daya tarik wajah yang lebih rendah dibandingkan mereka yang konsumsi gula lebih sedikit. Meski begitu, bukan berarti makanan manis harus dihapus total ya dari menu. Yang penting kita atur jumlah dan frekuensinya supaya tetap terjaga pola makan seimbang. Jadi kalau ingin kulit tetap sehat dan wajah tetap fresh, jangan cuma rajin skincare ya pendengar. Isi piring juga perlu diperhatikan, karena glowing bukan cuma dari luar, tapi juga apa yang kita konsumsi. Setelah ini jangan kemana-mana pendengar, pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat kami akan update informasi Anda dengan Warta Berita Pro 3.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
3: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR BPN.
1: Dari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
5: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
4: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beliau bisa kita manfaatkan.
1: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam